Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Halo, selamat pagi. Apa kabar Balai Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Di kesempatan pagi hari ini yang cerah, ceria gitu ya, mudah-mudahan sih ya. Tapi kalau lagi ada yang lagi gak ceria, ya gak apa-apa ya. Namanya juga manusia gitu ya. Yang jelas seperti biasa dari sekarang sampai nanti jam 11 siang. Gak biasanya sih ya, biasanya bari ya. Di hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026, Arvan hadir untuk menemani aktivitas Balai Setara Paramon FM di Setara Paramon Serumpun. Seperti biasa, yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan 0852-9319-9588. Bisa request lagu, bisa juga kirim salam. Kalau telepon nanti jadi opsional ya. Dan yang jelas seperti biasa, Balai Setara Paramon acara ini disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Yang lagi pada hari mingguan, mungkin lagi pada jalan-jalan gitu ya, sambil ngedengerin Setara Paramon FM Tegal, yang lagi bersih-bersih rumah sambil ngedengerin Setara Paramon, yang lagi masak mungkin ya, yang lagi pada rebahan, atau mungkin yang masih dengan aktivitasnya karena hari Minggu tetap masuk ya. Kayak Arvan juga tetap kerja ini ya. Oke, seperti biasa 0852-9319-9588 bisa dimanfaatkan untuk Balai Setara Paramon yang mau bergabung sama Arvan di kesempatan pagi hari ini ya. Ada dari di sana menanti, di sini menunggu, sudah dihadirkan sama Arvan dan sekarang dengerin ya.

0: kayak kaya kepo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicer kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh. Iya, kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo gak Habu Top dinung ya.
1: Habu Top obat apa sih kowe?
0: Habu Top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajra yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, Pude Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
4: Sarah Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga 47.000 rupiah, 60 mili harga 25.000 rupiah.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di kediaman salah satu pengguna ramuan herbal Habutop. Bisa diperkenalkan dengan siapa, dari mana? Silakan.
2: Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirjo dan profesi saya itu tukang urut.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, RT5 RW4 Gang Petet.
1: Oke. Sebelumnya Kang Wirjo punya keluhan apa ini?
2: Sebelumnya saya punya keluhan yaitu nafas bunyi ya. Terus kalau batuk itu susah untuk keluar lendir. Iya. Kemudian saya mendengar ada iklan Habutop di salah satu radio. Kemudian saya membeli dan mengonsumsinya, dan alhamdulillah setelah saya mengonsumsi produk dari PT Dinatur Indonesia Habutop, yaitu batuk saya selalu mengeluarkan lendir ya. Bahkan kalau baru istilahnya apa itu namanya, itu gampang lah keluar lendirnya.
1: Oh gitu. Ada keluhan lain selain itu?
2: Ada salah satu jari saya ya, biasalah karena banyak terpakai untuk mengurut, jadi agak pegal juga untuk digerakkan. Setelah saya mengonsumsi Habutop, ada perubahan.
1: Oh gitu. Baik, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan untuk pendengar yang lain gitu Kang Wir.
2: Untuk para pendengar yang lain yang mempunyai keluhan seperti saya, baik itu nafasnya berbunyi ngik atau batuk yang tidak keluar lendir ya, coba untuk mengonsumsi ramuan herbal Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, ya terima kasih untuk wawancaranya buat Kang Wir yang ada di kawasan Kaligangsa.
2: Terima kasih kembali.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Halo, anak apa mak? Telepon baen kok.
5: Ora apa-apa nak, mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
4: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
5: Dilokan sinok. Nek ayek weya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Halo, selamat pagi, apa kabar untuk balen Setara Paramon yang baru aja ngedengerin Setara Paramon FM Tegal, yang baru aja buka channelnya. Dan selamat pagi untuk yang lagi ngedengerin via streamingnya Paramon FM Tegal. Selamat pagi juga yang lagi sibuk dengan segala aktivitasnya, atau mungkin yang lagi santai, yang lagi mau jalan-jalan, yang siap-siap, yang lagi masak juga selamat pagi, yang lagi gusrek juga selamat pagi, yang lagi bersih-bersih rumah juga selamat pagi, yang lagi kecapean gitu ya karena udah kerja dari Senin sampai Sabtu gitu kan, minggunya pengen rebahan aja nggak apa-apa ya. Berikan waktu, berikan badan kita untuk istirahat. Berikan haknya untuk istirahat, ya. Baik, dan selamat pagi, apa kabar untuk yang sudah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jenal Jahit di kawasan Debong Kulon, mau nyimak ya, boleh. Semoga sehat, bahagia, sehat selalu Setara Paramon FM. Salamnya buat Jasek Rajum, Kang Doli, Mama Lani, Mama Reganis, Om Kasnuri, Mama Ari, Bang Al, Furkon, Mandore, Muhtar, Odong-Odong, Gendis, Eka, Kopidin, Agif, Mbak Am, Anggun ya, Silmi, Parida, Budet Mut ya, Trinil, Tiga Dara Manis, Sodik, Om HM, Amrul, terus juga buat Umi Habibah, Gondrong, Uli, Uti, Nia. Lagunya Seribu Kali Sayang ya, udah dihadirkan sama Arvan. Dan halo, selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam Setara Paramon FM Tegal. Arvan, ini dari Mama Aya di kawasan Arjuna Slerok ya. Arjuna Slerok ya, wah, sering ya lewat situ ya. Kalau jogging biasanya di Gor Wisanggeni kan, deket antara Jakarta dan Penang. Salamnya buat Setara Paramon FM semuanya aja, dan spesialnya kanggo anakku. Terima kasih buat Mas Arvan, sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Mbak Imah Melodi di Pasangan Talang, salamnya buat Iem, Mama Kiwi, Mbak Mutri Gazin, Mama Al-Fasal, Amrul, Bagus Dewek, dan buat semua balen Setara Paramon FM yang lagi bergabung. Dan spesialnya buat Rohani Yogi Saputra. Buat Mas Arvan, terima kasih, lagunya Bukan Niatku. Coba ya Mbak Imah Melodi, nanti ditunggu aja. Semar Seberang di kawasan Harkit, ini lagunya Rinduku Mengundang Cintamu. Ada-ada aja ya, Rinduku Mengundang Cintamu. Gimana ceritanya ya, rindu bisa mengundang cinta. Aduh, gak bisa deh ya, susah ini ngejelasinnya, susah. Kalau Arvan mengundang balen Setara Paramon mungkin masih bisa ya, gitu kan. Ayo yang mau gabung gitu. Tapi ini Rinduku Mengundang Cintamu. Oke, baiklah ya. Kadang gitu ya, cinta itu gak ada logika. Harusnya cinta itu logikanya bagus gitu ya. Terima kasih buat Mas Arvan yang selalu ganteng, matugas saja. Terima kasih Mas Semar Seberang. Nanti coba dicari ya Mas Semar Seberang ya. Mama Ikma di Kedara Manis, hadir Mas Arvan, lagunya Betapa Ku Cinta Padamu. Siti Nurhalisa, spesialnya buat Faiz Banu. Dan super special forevernya buat My Heart, makasihnya buat Mas Arvan, sama-sama. Nanti coba Mama Ikma, lagunya ditunggu aja. Mas Arvan, puterin lagunya dong, Memori Mungkin Berulang, dari Siti Nordiana dan Tomok. Makasih, ngerlaka gue liat. Wani Piro. Selamat pagi Mas Arvan, Fiter. Hadir di acara Paramon Serumpun. Salamnya buat balen Setara Paramon KB. Request lagunya dong, Dalam Diam Ku Mencintaimu. Oke. Salamnya buat Mas Arvan, makasih aja. Sama-sama. Tuh kan, udah banyak. Bukan kemati cerita. Seribu Kali Sayang. Tadi di request sama Mas Channel Jahit ya. Biasanya kalau para penjahit itu pas kondisi anak-anak libur sekolah gitu ya, mau masuk ke ajaran baru, itu gak nerima ya. Arvan ditolakin terus nih sama yang jahit. Gak ditolak sih, tapi depending sampai bulan depan gitu.
1: Setara Paramon.
0: Iya, setara Paramon. Oke. Iya. Ya dah ya, mudah-mudahan nanti Arvan tuh udah punya bahan 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6, 7, 7, 7. 7 selama banyak ya. Ya namanya kuli ya. Jadi harus punya banyak baju gitu. Oke, dan selamat pagi, apa kabar? Wani Piro, Mas Arvan, 100, Mbak Tuti. Mbak Tuti dengerin aja sih Mbak Tuti ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan. Selamat salamnya buat Balistara Paramon KB. Salam sehat, terima kasih buat Mas Arvan. Semangat selalu, Baya. Oh, Mama Yanti. Selamat pagi Mama Yanti. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bareng sama keluarga ya. Selamat pagi Mas Arvan, hadir Mama Lani. Mau bagi salamnya buat semua Balistara Paramon tanpa terkecuali. Dan spesialnya buat keluargaku aja, super spesial buat yang perasa. Lagunya sejati. Baik ya. Salah satu nanti Arvan hadirkan, tapi sabar sesuai dengan antrian gitu ya. Makanya kan Arvan nginfoin kalau misalnya mau request lagu dari awal. Jadi nanti lagunya cepet diputerin gitu ya. Kalau terakhiran ya terakhiran gitu ya. Iya, iya. Wani Piro ya Mbak Tuti ya. Au on. Katanya nyuruh Arfa nyari lagu ya. Wani Piro au on ya. Oke okay, ya. Baik, nanti coba Arvan cari ya. Kalau misal memang ada, Arvan hadirkan. Tenang aja gitu ya. Yang jelas sampai nanti jam 11 siang dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nugama Saputra. Saya berasal dari Panjingkiran. Seringkali saya mengalami rasa tidak nyaman pada mata saya karena pekerjaan menuntut saya untuk bekerja di depan komputer dengan waktu yang cukup lama. Mata saya sering terasa perih, panas, dan lama-lama jadi pusing. Setelah diperiksa, ternyata mata saya minus 2,5. Sempat bingung sih sebenarnya karena banyak orang yang bilang jika menyembuhkan mata minus itu susah dan cenderung nambah parah seiring berjalannya waktu. Beruntungnya, saya direkomendasikan orang terdekat saya untuk menggunakan obat herbal Vitama. Tanpa pinggir panjang, akhirnya saya beli. Setelah saya coba rutin beberapa kali, mulai terasalah efeknya. Mata lebih segar, tidak gampang perih dan panas, dan rasanya mata saya sudah bisa melihat lebih baik tanpa bantuan kacamata. Meskipun pandangannya masih sedikit kabur, tapi setidaknya sudah agak lebih baiklah daripada sebelumnya. Saya sekarang sudah tidak khawatir untuk bekerja lama-lama di depan komputer lagi. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, bisa banget nih coba obat herbal yang satu ini. Semoga setelah menggunakan obat herbal Vitama, hasil baik juga bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dambiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 239. Tepatnya, sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT 1, RW 1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Dan selamat pagi untuk yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan pagi hari ini. Dan sudah banyak lagu-lagu yang dihadirkan sama Arvan sesuai dengan permintaan Balin Setara Paramon ya. Selama lagunya itu masuk ke dalam program, Arvan hadirkan gitu ya. Tapi kalau misal memang lagu yang di request nggak masuk dalam program, tidak Arvan munculkan gitu ya. Jadi sesuai dengan program hari ini adalah Setara Paramon Serumpun. Jadi untuk lagu-lagu dari negeri jiran Malaysia gitu ya. Arvan baca kembali yang sudah masuk ke 0852 9319 9588. Mama Lani tadi sudah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Arvan dari Mama Zalfa. Lagunya Epilog Kasih dari Sima, sudah dihatikan sama Arvan. Salamnya buat Balin Setara Paramon semuanya aja. Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat Mas Arvan saya selalu, terima kasih Mama Zalfa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arvan. Hitsnya sepanjang hari dari Bang Jun hadir. Request lagunya Wajah Kekasih. Sudah dihadirkan sama Arvan. Salamnya buat semuanya aja, buat Sarah Paramon yang lagi monitor dari Z sampai A. Z sampai A. Z sampai A. Berarti cuma Z dan A dong ya. Kalau A sampai Z, A B C D E F G H I J gitu ya. Kalau Z sampai A berarti cuma Z dan A dong doang ya. Tanpa terkecuali dimanapun berada, dan spesialnya buat yang lagi bertugas semoga diparingi sehat selalu. Super spesialnya buat Mbak Lulu, matur suwun, duplak dinding jos, sama-sama. Terus Semar Seberang, terima kasih lagunya sudah diplay Mas Arvan, penyiarku yang gandeng is the best. Terima kasih Semar Seberang, sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan, salam kenal dari pendatang baru Najib dari Debong Kulon, Singgih Jog Motor. Request lagunya Iwan Fals, Tikus-tikus Kantor. Gak masuk ke dalam lagu Malaysia ya Mas Najib. Salamnya buat Mas Arvan, terus buat Kang Jenal Jahid, Kang Jasak Rajum, Nur Sing Dwe Bakul Somai, dan spesialnya kanggo Mas Arvan pendengaran, oh pendengar KB Setara Paramon FM. Oke, Mas Najib lagunya diganti aja ya, karena kalau Iwan Fals maksudnya pop. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Setara Paramon. Ada Amrul Purbasana Tarub hadir di Minggu Ceria nih, request lagunya Aisyah. Kasih kita salamnya buat semua kru dan fans Setara Paramon FM Tegal. Terus selamat berhari Minggu, juga selalu jaga selalu kesehatan, spesialnya buat penyiarku. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Arvan harus pakai kacamata apa ya? Kok gak jelas tulisannya? Memang harusnya pakai kacamata Mas Arvan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan, mau request lagunya dong Reina, Goresan Cinta. Makasih dari Mama Anjani. Terima kasih, semoga Mas Arvan selalu sehat dan lancar rezekinya. Terima kasih buat Mama Anjani ya. Ada lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan dari Asik Kademangaran ya. Oke, Asik Kademangaran, deket ya sini ya. Minta lagunya Slam, judulnya Tak Mungkin Berpaling. Salamnya buat semua fans Setara Paramon FM. Makasihnya buat Mas Arvan, sama-sama ya. Sam Arvan diputer lagunya menyentuh hati kanggo Arvan ya. Nama Renggenis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arvan, wong ireng hadir. Salamnya buat Balin Setara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mas Arvan, semoga sehat selalu. Sama-sama wong ireng. Dan ada lagi, mana nih yang sudah masuk ke 0852 9319 9588.

0: Mas Najib ya, lagunya Suci Dalam Debu Mas Arfan. Baik, no, coba nanti ya Mas Najib ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arfan, request lagunya Sting, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Salamnya buat Balenstara Paramon KB dan spesialnya kanggo anak wadon si Gemoy karo Kang Agus. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat Mas Arfan makasih, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari Mama Alisa. Baik, terima kasih Mama Alisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Mama Arsana dari kawasan Kemantran ya. Lama ya gak ke Kemantran. Lagunya Kita Ditakdirkan Saling Jatuh Cinta. Sama nih requestnya Mama Alisa ya. Makasih buat Mas Arfan, semangat dan sehat selalu dan selamat beraktivitas. Baik, terima kasih yang udah bergabung sama Arfan ke 0852-9319-9588. Dan yang sudah request lagu nanti ditunggu aja ya yang sudah masuk.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya nyenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: saja di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
4: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
5: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
4: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
5: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

Baik, selalu 1.5 setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Dan halo, selamat pagi. Apa kabar yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan pagi hari ini? Selamat pagi, apa kabar dari Mama Rafif? Selamat pagi Mas Arvan.

Korban Perasaan. Arvan Cari itu masuknya slow rock ya. Jadi belum bisa dihadirkan Mama Raffi. Spesialnya buat pejuang nafkahku. Spesialnya buat pejuang nafkah patenku. Sehat-sehat ya badan. Matur suwun. Jangan lupa bahagia. Sama-sama Mama Raffi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong gandeng lagi jaga gawang. Iya Bu Rini. pagi ini jaga gawang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Acong di kawasan Lawatan Duku Turi. Salamnya buat semua yang lagi ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Sukses Aku Cinta Padamu sudah dihadirkan ya Mas Acong ya. Baik, dan selamat pagi. Apa kabar untuk yang baru aja ngedengerin Setara Paramon FM Tegal, dan selamat pagi yang pagi hari ini lagi sibuk dengan segala aktivitasnya gitu ya, atau mungkin lagi santai bareng sama keluarga, lagi santai sendiri gitu ya, lagi rebahan karena memang badan capek gitu ya, butuh istirahat karena besok harus beraktivitas kembali seperti biasa. Silahkan beristirahat saja gitu ya. Dan yang hari ini mungkin lagi dalam perjalanan gitu ya, ke tempat-tempat yang sudah di list mau dikunjungin gitu ya, selamat akhir pekan gitu ya. Semoga hari ini menyenangkan untuk Anda. Dan selamat pagi juga, apa kabar untuk yang mungkin masih sibuk dengan segala aktivitasnya gitu ya. Ada yang lagi cuci-cuci piring, ada yang lagi beres-beres rumah, beres-beres kamar gitu ya, lagi beres-beres rumput gitu ya, atau mungkin lagi masak-masak dan lain sebagainya gitu ya, atau mungkin yang habis pulang dari tempat olahraga dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan bareng Setara Paramon gitu ya. Mulai ya, kalau kita memang capek gitu ya, istirahat gak apa-apa gitu ya. Istirahat adalah hak badan gitu ya. Jadi kita harus tetap bisa memperhatikan diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita sendiri, siapa coba yang memperhatikan ya. Kalau kita sakit gitu ya, ya kita sendiri nih ya yang menanggung rasa sakitnya gitu ya. Jadi perhatikan badan kita. Kalau misal sudah mulai butuh istirahat, silakan istirahat saja, karena istirahat bukan sesuatu yang salah ya. Dan selamat pagi, apa kabar buat Bunda Santi Purbowo. Baru bangun ya Bunda ya. Iya ya, surat undangan belum diplay. Play dewek kok. Pagi ganteng, minggu kok siaran gak ngapel ya Mas Fadil. Aduh, kapan ya Arvan ngapel? Nantilah ya.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi.

ramuan Arab. Saya langsung coba beli di agen terdekat dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur

0: Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Halo? Pemak, telepon baen kok.
3: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
2: Oh, kayak gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
3: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

podcastnya sepanjang hari dan selamat pagi. Karena siangnya itu jam 11 ya. Ini belum jam 11 berarti Arvan masih menyebutkan selamat pagi. Halo selamat pagi Bunda Sandi Purbowo, habis jogging di alun-alun. Baik. Mas Fadil tadi udah ya. Selamat pagi Mas Arvan dari Mama Ari kawasan Wangandewa. Ini salamnya buat Benestara Paramon, mintanya aku masih seperti yang dulu. Nanti ya. Kalau ini maksudnya pop tahun 80-an ya Mama Ari Wangandewa ya. Mama Rafif, matur suwun Mas Arvan lagunya sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan lagunya Mimpi Syakila. Udah ya tadi ya. Udah. Salamnya buat Benestara Paramon, salam sehat, Jajak Rajum, Om Kasnuri, Mama Lani, Abah HM, Mama Tiwi, dan Bojoku yang lagi santai buat Mas Arvan, sehat selalu. Baik, terima kasih dan Benestara Paramon, nanti di tanggal 12 Juli tahun 2026, P3K dan Stara Paramon FM Tegal akan mengadakan santunan untuk anak yatim dan juga piatu. Dan untuk Benestara Paramon yang sudah ikut berpartisipasi, ikut berdonasi, ikut menyumbangkan sedikit rezekinya gitu ya, terima kasih. Dan yang belum juga masih ditunggu ya, boleh silakan menghubungi kru Stara Paramon FM Tegal, Kang Bauer atau siapa gitu ya. Atau juga untuk menghubungi pengurus P3K. Silakan bisa ikutan berpartisipasi gitu ya, buat berbagi kebahagiaan bersama sesama gitu ya.

Baik, dan sekarang sudah jam 10 lebih 41 menit waktu setara Paramon FM Tegal. Itu artinya Arvan harus pamit. Dan yang terakhir, selamat pagi menentang perjodohan. Mas Arvan di play dari Mama Fadil. Pagi Mas Arvan dari Trio Pesek hadir. Ah, Mama Nadia. Baik, Mama Nadia selamat pagi. Semoga sehat selalu dan juga bahagia ya. Dan terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin setara Paramon FM Tegal. Terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur. Dan terima kasih juga yang sudah ikut berpartisipasi dalam rangka acara santunan anak yatim piatu bersama setara Paramon FM Tegal dan juga P3K gitu ya. Sampai ketemu nanti di minggu depan ya. Mudah-mudahan bisa ketemu sama Arvan. Oke, makin gendut ya. Baik, dan terima kasih. Ketemu lagi sama Arvan nanti sore jam 4 gitu ya. Wow, siaran terus ya dari kemarin. Oke, baik. Dan terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin setara Paramon FM Tegal. Kapan aku berubah status menjadi Mama Mas? Maksudnya gimana ini? Oh, Mas Fadil bukan Mama Fadil ya. Mama Nadia tadi. Oh, Mas Fadil gak kedengeran sih ya. Oke, tadi Arvan nyebutin Mama Nadia deh, bukan Mama Fadil deh ya. Mas Fadil yang Arvan sebutin gitu ya. Udah ya, Arvan pamit ya. Oke, di belakang Arvan nanti ada Mbak Yos ya. Jam berapa ini ya? 4.3. Masih lah, masih 17 menit lagi ya. Tapi Arvan harus pamit karena sudah habis waktunya. Ketemu lagi sama Arvan nanti sore jam 4 sampai dengan jam 6 sore gitu ya. Terima kasih atas segala kebersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Mbaen kok.
2: Ora apa-apa, Nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon, kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Hai hai. Halo Balane Stara Paramon. Ketemu lagi ya sama Yusanda Arista. Seperti biasanya di setiap hari Minggu ya, kita jumpa di Patas Paramon Tarlinge Saporete. Dari mulai sekarang sampai di jam 1 siang saja ya, kebersamaan kita di Patas. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Minggu di 5 Juli 2026 ya. Dan silakan untuk Anda yang mau berpartisipasi, ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852931999588. Tentunya kebersamaan kita di Patas akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama ya, yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Ya, pastikan jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Stara Paramon FM Degal, karena di Patas akan dihadirkan debang-debang Tarling Cirebonan ya, sampai di jam 1 siang saja. Masih untuk mengawali kabar zamana kita untuk ke pasukan Balane Stara Paramon FM. Bisa cukup sepisan gue pengalaman sendui temenan duda araban. Sakit ayo dikoyang semuanya saja. Azik. Azik. Cik.

0: salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bingung Barat RT 01 RW 11 Tegal Kamulyan Cilacap. Awalnya mata saya berair gatal-gatal untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Rutin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Degial bersama dengan Yosanda Arista di Patas Paramon Darling Saporete sampai di jam 1 siang saja. Dan kebersamaan kita masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di sapa dulu ya di 3528880. Selamat siang Mbak Lana Setara Paramon.
1: Selamat siang Papa Setara Paramon Tarlinge Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Habib. Sehat Umi, minggu berarti
1: alhamdulillah sehat.
0: Minggu ngelapak ya Mi ya?
1: Lapak.
0: Waduh, laris manis kalau minggu
1: ada pasar belet.
0: Oh iya, kalau minggu malah justru ramai pendatang rame, ya, ramai pengunjung. Masya Allah.
1: Oke. Iya,
0: beres, beres, beres. Masya Allah, jamnya menemis gugut. Oh, sesi kedua.
1: Ya.
0: Oh Masya Allah ya wis lah mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul.
1: Amin amin.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu Pak Dene lagi bikin bubur lagi.
0: Oh iya iya iya wis mulai tapuk maning ya Mi ya.

0: Selamat siang, Umi Habibah. Pati Gondrong sehat.
1: Om Kasnuri.
2: Sehat, Kasnuri. Kasnuri juga sehat ya.
1: Sehat sama dong ya. Oke.
2: Mbak Yos sehat juga.
1: Sehat. Alhamdulillah berkat pandongannya Umi Habibah dan Balane Stara Paramon Kapi. Kang Najib. Kang Ibni Abdila.
2: Di Wonosobo.
1: Mama Rafif. Lagunya apa?
2: Request lagune Dagang Pindang.
1: Dagang Pindang.
2: Iya. Coba. Ya?
1: Coba saya cari dulu ya Umi.
2: Iya. Kalau Dagang Soto Talaka ya jualan.
1: Ana sih Umi Habibah.
2: Orang maksudnya lagu. Oh iya,
1: belum ya. Iya, udah nih gawe lagu senyanyi Umi Habibah karo pade gondrong.
2: Nah, yang Dagang Pindang ta ana lagu Dagang Pindang.
1: Ponteng ini judulnya Dagang Pindang
2: tapi yang perempuan sing nyanyi.
1: Oh, Dagang Pindang. Oke, Dian Anik ya.
2: Iya, Dian Anik.
1: Ji, oke, siap.
2: Iya.
1: Monggo salam Umi.
2: Perdana buat Mbak Iyo, keluarga semoga sehat selalu.
1: Amin, ya rabbal alamin.
2: Lanjut buat Kas Nuri sama Mama Wewin.
1: Iya.
2: Kang Ibni Abdila.
1: Mama Ari. Mama Ari Wangen. Iya, Bang. Ini apa Mama Ari Wangandawa.
2: Oh, iya Mama Ari yang di Wangandawa.
1: Ji.
2: Iya. Mama Ari yang di Wangandawa
1: okay.
2: Ya.
1: Oke. Wong ireng sehat insyaallah.
2: Iya.

0: Ini ditanya sama Mama Ari, Umi sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bapak Nek Uya, Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya,
1: Mama Nek Uya, iya. Selamat siang. Terus buat Kang Doli, Bunda Septi, terus buat Aa Purkon, Kang Handoko, terus buat Kang Pi,
0: Kang Pi,
1: Kang Parjo,
0: Nok Elis, Nok Elis,
1: Mama Ikma, kemarin mampir ke warung saya.
0: Oh iya, Mama Ikma sama Kang Parjonya ya.
1: Iya.
0: Kang
1: Parjo sama Mama Ikma. Terima kasih ya Kang Parjo.
0: Iya, mono maning ya. Bungkus nggak kayak temen.
1: Sudah di borong.
0: Masya Allah, beres. Oke.
1: Iya, lanjut buat Bu Ida Martolo.
0: Bude Erafana.
1: Yang tahu. Bu, siapa?
0: Bude Erafana.
1: Oh, Bude Irafana.
0: Iya.
1: Selamat siang. Terus buat Kang Darmo Bakto. Kang Parto Ebe-Ebe. Terus buat Kang Aryo. Terus buat Mama Renggani.
0: Mama Renggani.
1: Iya, Sisi Tanggal.
0: Oke.
1: Nyai Ratu di Pemalang. Terus buat Jeng Robi.
0: Teteh
1: Agustin.
0: Oke.
1: Kuningan.
0: Oke.
1: Terus buat Bang Al. Pendatang Balune. Masuk kok Bang Al.
0: Bang Al, ditunggu ya, online-nya.
1: Di Tarlingan masuk.
0: Iya.
1: Iya, lanjut buat Mama Ari, Papa Nek Ari, singkir rampok tingin-tingin. Iya. Lanjut buat Kang Muktaro Dongodong sama Mama Note. Terus Bu Roni, Bapak Sikin yang ada di Septu. Mbak Nia Bogar,
0: Mbak Nia
1: sama Wong Ireng. Terus buat Mama Dor Leman sama Bu Nelson Mandelanya. Terus buat Kang Ajib sama Cengraninya. Terus buat Baca Ada sama Awang di Harto Sarilor. Daging lapak di itu yang Bahasa Ada.
0: Bahasa Ada di mana?
1: Iya, biasanya kalau hari Minggu.
0: Di mana?
1: Itu lapak di itu.
0: Di Slawi, alun-alun.
1: Di alun-alun Slawi.
0: Oh iya, wes.
1: Iya. Ya mudah-mudahan
0: laris manis. Ya, amin. Oke, saling mendoakan aja. Kang Wisnu.
1: Terus buat Kang Wisnu. Selamat siang Kang Wisnu. Ya, salam kenal ya.
0: Iya.
1: Kang Wisnu di penjara.
0: Penjaraan betul.
1: Iya, sama saya ya.
0: Iya. Iya, deket dong.
1: Iya, deket dong.
0: Monggo mampir.
1: Saya juga di penjara.
0: Iya. Monggo mampir karo lewat 407 ya, Mi ya.
1: Iya. Monggo.
0: Iya.
1: Lanjut buat Casa Kracu, Mama Putu Hadae.
0: Oke.
1: Terus Mas Bakito sama Mama Hilmane. Terus buat Mama Kiwi.
0: Iya.
1: Mama Wajra.
0: Iya.
1: Arsel.
0: Oke.
1: Mama Ning. Cintren.
0: Ji.
1: Iya, Mama Iyom.
0: Iya.
1: Mama Kamisa. Iya, lanjut buat Mama Dea sama Agus Boiler. Terus buat Ami Bakar Madu.
0: Ami Bakar Madu. Oke.
1: Mama Alisa sama Mas Agus di Slawi Wetan. Iya, terus buat Andi Pakyante.
0: Kang Andi.
1: Iya, terus buat yang Titinuk kok.
0: Titinuk.
1: Mama Pintang.
0: Iya.
1: Mama Lulu, Mama Isnu.
0: Oh iya.
1: Mama Ju, Mama Ije.
0: Ji.
1: Mama Warno. Kape nang tinuk di kuntel tadi sini.
0: Iya.
1: Iya.
0: Sampun.
1: Iya sampun.
0: Buat semuanya saja.
1: Aja, Balane Paramon. Semoga pada sehat.
0: Oke, Mister Gotrok mi ketinggalan mi Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok
0: ala Gotrok Margasari iwili.
1: Iya.
0: Arane Kang Ela nemen ya Mi ya.
1: Iya.
0: Ya wes spesial Mi.
1: Ya super spesial ya buat suami saya Pak Teguh.
0: Ji.
1: Sing lagi
0: bersenandung karo gawe bubur ayam.
1: Atuk karo senandung.
0: Iya bener arane karo ngehibur diri ya Pak Dek ya.
1: Ya matur nuwun.
0: Ji.
1: Atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demblak ting ting.
1: Jos
0: jos jos. Terima kasih ada Umi Habibah bersama dengan Pak De Gondrong yang ada di 0407. Sesi pertama degangan bubur wis laris manis. Dia lagi ngaduk maning gawe bubur ayam sing sesi berikutnya. Beres yakin Abu De ah. Bude Habibah ya. Halo, selamat siang Balani Suara Panamon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini, di mana? Di kosan.
2: Ini Saporet.
0: Nama, nama, nama, nama.
2: Saporet.
0: Halo, halo, halo, halo.
2: Oh, weh,
0: weh. Rimen sih, Kang.
2: Rimen.
0: Keprimen ya.
2: Aduh.
0: Aduh, kiawene jam setengah rolas, wis sarapan apa durung?
2: Durung.
0: Durung ya. Berarti tangi turu langsung nutu le hawe.
2: Iya,
0: langsung tutal dudul long. Sarapan urusane keri sawise online nembe ngulit sarapan.
2: Iya, sulit sarapan.
0: Betul lah, wul.
2: Tentul sumpah ini, tentul bambang. Tentul apaan
0: yang... Oh, tidak! Oh, lagunya. Lagunya apa?
2: Lagunya apa ya? Anak, pering kuning.
0: Pering kuning.
2: Pering kuning, Pak.
0: Ya, coba.
2: Mana ya?
0: Pring kuning, iya, Tia ya, Innova kuning, ya ol, udah, saya siapkan ya.
2: Wis, anak, siap,
0: wis,
2: nak.
0: Wis.
2: Yes, salam.
0: Yes, iya, Pak, lo. Oke.
2: Halo.
0: Amin.
2: Wah, ini Bude Habibah.
0: Bude Habibah bersama dengan Pak De Gondrong.
2: Masih yang masang bareng masa aja. Rasa keras.
0: Cum.
2: Cum. Cum.
0: Jasa. Jasa kera. Rana sing dawet ora apa-apa.
2: Cum.
0: Iya. Yeah. Saja diulang-ulang.
2: Iya nih. Buraone Bapak Sugeng.
0: Iya. Mister Gotrok.
2: Mister Gotrok. Ya.
0: Pemalang.
2: Mama Ari, Bapak Ari.
0: Iya, yeah. Mama Ari. Wangandawa juga hadir.
2: Mama Ari Wangandawa ya, sebelumnya yeah. Mama Ari.
0: Kang Wisnu.
2: Kang Wisnu, maksudnya.
0: Bapak Nek Uya.
2: Agustin.
0: Bapak Nek Uya, Mane Uya.
2: Bapak Uya, Mama Uya. Agustin. Rofi Alokul.
0: Iya.
2: Karena kita mesia.
0: Oke.
2: Bilang bolo-bolo.
0: Oh, oh.
2: Mak Elisa. Maksudnya Mak Elisa.
0: Iya. Yeah. Ji.
2: Aduh. Jengat.
0: Jengat ini.
2: Sama dia. Bila tidak toto.
0: Ya.
2: Sama dia. Kumpat Nuri bareng Pak Wiwi.
0: Oke.
2: Apa Sarun bareng Mama Nis. Sa. Manet.
0: Manet.
2: Manet aja kejauhan.
0: Manet. Dawannya kayak kue.
2: Menet,
0: menet kurang penet.
2: Saya,
0: ya
2: Amrul, Kang Peter, Peter jalan ini, Albar, juga ya, ya Kang Pacu, ya, Auon juga ya Mas ya,
0: Ji,
2: Mama Kiwi, Mama
0: Wanda, Aran Tung The Defense Radio,
2: Mama Nur, Mama Cu, apa Wanda,
0: Nok Trini. Nok Trinil, Nok Trinil, Nok Trinil lagi liburan.
2: Liburanil.
0: Iya.
2: Bude,
0: Bude Ravana.
2: Bude Ravana juga ya.
0: Mami Tika, Mami Tika Leoni.
2: Leoni, Pamuk Pak, lo tak kau tahu? Baru Mama Not, Tete Not, baru ini nyapu karet, baru irne, gitu ya, Mas Yang. Mana ya? Amane
0: warai
2: yo manur. Warai.
0: Warai. Aduh, sampean karo nyong lairen di situ sampean ya jelas luwih pinter sampean. Tengepreng. Om Kasori sudah.
2: Bukan di Purwowo.
0: Kang Najib, Kang Najib.
2: Ya Kang Najib.
0: Kang Ibni Abdillah. Eki, Nok Elis, Nok Elis, Mama Rafif.
2: Nok Elis. Di kue.
0: Kang Sar Mudi.
2: Kang Sar Mudi.
0: Ya.
2: Umi Pak Ami Pak Karmatu Pak Milela.
0: Anji.
2: Ibu ini Pak Pramudiono Pak.
0: Ua to sama Mari.
2: Di gue tanggung tanggung Mama Fija.
0: Ya.
2: Gambreng gambreng gambreng. Hmm. Jadi kunci.
0: Anji. Wis lah kayak kesel dawak.
2: Pun bayar tak kayak ngomong.
0: Gendongnya, aku sih gendong sampean.
2: Iya, mesti lah kok ambil.
0: Iya, kenapa kesel?
2: Kita lagi membayar.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, demlak ding ding.
2: Jos.
0: Terima kasih ada Kang Doli yang ada di kawasan Dampiaka. Nak Trinil, kanak Trinil melepon nak. Ayo nak melong Trinil. Halo, selamat siang Balanes Araparamon. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita sepanjang jalan.
0: Oke. Okay. Apa karep wis lah?
3: Apa karep?
0: Iya, napa pan sepanjang jalan? Pan sepanjang jalan kenangan.
3: Tumben kena angkat cepet.
0: Antara aku dan engkau. Sepanjang jalan kenangan. Anda merasa seperti itu.
3: Ya, ayo.
0: Ketika
3: ayo.
0: Anda mau masuk online, saya ngecepres terus. Anda ya. Merasanya seperti itu. Iya, kamu kemarin kemana aja? Oh, gara-gara itu. Oh, kirain kamu habis ngapel siapa gitu?
3: Lagi sibuk. Iya.
0: Oh, sibuk menyebukkan diri. Iya. Apa sibuk ngurusane nyong? Oh iya. Kayak dua bocah.
3: Bocah kan masih mangkat sekolah.
0: Oh iya, ngurusi gawean ya bang ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Iya wes.
3: Sama-sama saya itu beli penting di situ lah.
0: Ya Allah, saya dikesampingkan. Sungguh
3: teganya Dungan jodone.
0: Itu kira lagunya apa, judulnya apa ya Allah? Ada senyum memat itu.
3: Hubungan dilang wong.
0: Aduh, tuh lagu kita sering dinyanyi apa tapi nyom salah gune judulnya kelalen apa ya? Aduh.
3: Masih ananing dada.
0: Aduh, judulnya apa kue ketah lompong? Siapa?
3: Cintane.
0: Nyanyi maning aduh. Aduh, nyanyi maning aduh. Nyur ngerti lagu ini judul apa ayu? Aduh.
3: Sayang seribu sayang.
0: Aduh. Au.
2: Ibu empat orang ngerti selai Mbak Iyo.
0: Ini selai Mbak Iyo.
2: Ngerti. Eh gue di teleponnya protol lo.
0: Iya Mbak Iyo.
2: Karena nyomajin terus berarti ngerti selai Mbak Iyo. Iya Mbak Iyo.
0: Nah ya pit di selana apa Uon? Oke, caranya Mr. Godrok yakin abang al suaranya merdu nemen ah. Sing ngomong Mr. Godrok ya. Cara mengalihkan dunia, merusak dunia. Aduh, judulnya yang pecurung ngerti nyanyi boy.
3: Cintane kakang tak tunggu.
0: Oh, judulnya kakang tak tunggu. Judulnya apa bang?
3: Kekecos beli.
0: Pripun on?
2: Ini berdunumun mirip jasak racun, Mbak Yon.
0: Uon, gimana ngeledek, Mbak Uon? Tete Agustin. Iya, Teh. Kan aku gak tahu judulnya, jadi ini pas A, Bang. Eh, si Bang Al nyanyi, aku bingung. Aduh, duh, nyanyi baik. Aduh, nyanyi maning. Aku durung ngerti judul lagu nih.
3: Bisa beli papa.
0: Ya, mendingan nyongkan faktor U ya. Faktor U kan biasanya pelupa, Bang. Mbak Yos, apa ki? Mbak Yos, Kang Apin kaya sing nembang Isabella adalah amiset.
3: Oh, kue mungkin tampangnya.
0: Iya, maksudnya kayak kue, kayak amiset.
3: Bulan madu di atas perang.
0: Aduh duh, aduh teh, teh, tolongin teh, teh, aduh duh, tuh, teh Agustin. Tolong, tolong.
3: Epek laku nebat apa?
0: Ya. Dalam.
3: Ya.
0: Dalam, Bang. Dalam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ding-ding, Jos. Terima kasih. Ada Bang Al. Ya. Demenan wis pirang lawase. Serane enak temen ya, Bang ya. Mengalihkan dunia ya. Mengalihkan dunia suaranya Bang Al sampai aku ngucap aduh du. Ayo lah anak Elis ngomongnya kayak Kari Miki Bang Alis ngomong. Judulnya kekecos beling ceh. Ya, tadi request pertama siapa ya? Saya lupa. Umi Habibah ya. Umi Habibah bersama dengan Pade Gondrong. Iya, mau nyaluk lagunya bener. Kaning raka suarane ya. Keri. Aduh, tak watuk disit lah. Ya, ada dagang pindang ya. Rale. Anak rale apa kayak lagu dangdut ya. Ya sudah, jangan kemana-mana. Dari beli 101.5 Sarap Paraman FM 3L bersama dengan Yosan Darista ya, sampai di jam 1 siang nanti. Dan jangan lupa juga untuk ada balon Sarap Paraman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Konsumsi vitamin matanya ya. Vitamin mata ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harganya Rp150.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Umi Habibah, Pade Gondrong, ayo di gleser. Hehe, Teh Agustin, melu goyang teh. Daripada manyon. Ho ah ho, ho ah ho, eh.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Ajis Muslim.
1: Oh ya, Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Cisenggirang.
1: Oh, dari Sukamandi ya, Pak. Oh ya, Bapak kesini ini mengonsumsi apa, Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Udah beli berapa botol nih, Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya, Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya, mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Kim, Tak Kim.
2: Hei, siapa sih kau? So kenal teman undang-undang. Aduh, berpakur jelas mana. Mending nunduk baik lah.
1: Sombongnya diundang orang madep.
2: Ya Allah, sugeng.
1: Orang waru apa-apain orang waru gue.
2: Ngumpurannya ke bro. Bepakku gue, nek dilung corok semuanya orang jelas. Ngeblur geneng. Makanya tak kira siapa undang-undang. Bukan sih mau ngarep nagi utang.
1: Mulane kesehatan meripat dijaga. Aja darah baik sih dijaga.
2: Ya, bingung bro, tambahnya apa?
1: Aja bingung-bingung. Saya kan obat herbal Vitama bro. Kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Apik gue nganggo penderita mata minus, glaukoma, katarak, lan liyane. Wis, tuku Vitama baik. Daripada tuku ini darah.
2: Yang orang ini hobi bro. Ya wis, ngesuk tak tuku Vitama.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM di Gala bersama dengan News Andarista di Patas Paramount Darling ya, support teman. Ada kecocokan sebeling ya, dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Bang Al ya, yang ada di kawasan Lebak Goa. Terus Spring Kuning juga sudah sehadirkan. Nah, spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak. Kemudian request lagunya Nok Elis ya, Mamae Rafif juga sudah saya hadirkan ya Nok ya. Oke, yuk yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balanes Ara Paramon.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enam.
0: Iya, aku kalau si Bang Al lagi online tiba-tiba kesakitan.
1: Dengar Mbak Yo semangat banget ya.
0: aduh. Tadi sampai komplain Mbak Yo kenapa aduh.
1: Iya,
0: aduh. Aku emang kalau Bang Al masuk itu selalu itu rasanya sakit. Sakit kepala apa sakit hati ya?
1: Enggak, sakit enak itu.
0: Jadi aduh. Aduh, nyanyi maning. Mama, sehat alhamdulillah Tete.
1: Keluarga juga ya,
0: sehat alhamdulillah. Berkat doanya Tete dan Balanestara. Mama Ikmah
1: pengen lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Tadi saya udah inget aku teh.
0: Apa teteh?
1: Itu gentayangan ya.
0: Gentayangan. Lagu ini kayak apa teh? Coba teh. Jangan kalah sama Bang Al teh ya.
1: Apa?
0: Jangan kalah sama Bang Al, lagu ini kayak apa Lin?
1: Enggak apa, cuma jarang di play itu dari siapa nyanyinya, lagu lama sih itu.
0: Oh, gentayangan. Ya arane bahkan pengen nyanyi teh. Tete enggak pernah nyanyi ya. Enggak, kayak Bang Al aja percaya diri.
1: Itu saya diri juga, cuma enggak bisa.
0: Iya. Iya, wes. Oke. Oke, Tete.
1: Apa sih ceritanya?
0: Ceritanya gimana, Teh? Iya, makna lah kita lagu tersebut.

0: Peti. Terus ada banyak deh, ada Ina Yohana.
1: Kayaknya juga Yohana kayak.
0: Ina Yohana ya. Oke. Oke, Teteh. Lagu lama juga enak-enak ya, Teteh ya.
1: Yang selalu bahagia selalu.
0: Amin.
1: Terusnya tuh yang enggak pada mati
0: kan
1: Kang Dodi ya.
0: Umi Habibah.
1: Habibah juga bareng Pate Gorong. Makasih nih salamnya.
0: Iya. Amin.
1: Laris manis ya.
0: Betul.
1: Enak banget bubur ayam yang pedes banget.
0: Iya, pedes ya.
1: Banyak pedes. Banyak kecapnya sama kacangnya.
0: Oh iya. Aku suka ada kacangnya.
1: Ya, itu aku seneng banget.
0: Kalau Teteh itu di kubu mana? Bubur yang diaduk dulu kemudian dimakan atau yang tanpa diaduk langsung dimakan? Diaduk dulu. Yos gak suka kayak gitu.
1: Bumbunya
0: meresap semua ya. Masing-masing ya Teteh. Kalian ya, sukanya.
1: Tapi yang gak diaduk langsung disendokin juga langsung dimakan itu enak.
0: Iya.
1: Aku mah yang namanya makan loh semuanya.
0: Masuk mulut ya sama jatuh ya Teteh.
1: Masuk kayak kucing mah enak.
0: Iya kadang ada versi ada yang suka diaduk dulu dimakan, ada yang tanpa diaduk, kemudian ya, sedikit-sedikit makannya.
1: Kalau bubur kuning, yang bumbunya kuning itu harus diaduk dulu. Kalau bubur Bandung itu sop kan. Airnya kan sedikit banget. Jadi langsung disendokin aja di mouth.
0: Oh, kalau sedikit airnya.
1: Sedikit banget itu untuk cuma basahin doang. Gitu.
0: Kayak bumbu gitu ya.
1: Banyak banget.
0: Oke.
1: Okay.
0: Om Kasnuri. Om Kasnuri sampai searching, kirim video nih, video klip lagu Gentayangan Teh. Niat banget Om Kas. Oke, Kang Parjo.
2: Sugeng siang Teh.
0: Iya.
1: Yang juga
0: iya.
1: Jojo, kenapa sekarang Jojo pindah?
0: Ganti, sekarang aja Jojo buat bukan sama Mama Lani, sama iya. Cinta lamanya bersemi kembali. Iya.
1: Bisa pindah-pindah ke lain.
0: Iya, tapi enggak itu kan Mama kan sebelum Mama Lani kan Mama Iqbal dulu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, maksudnya tuh bisa kembali lagi.
0: Iya, iya. Berarti mungkin dia sadar bahwa tidak ada yang lebih baik dari Mama Iqbal.
1: Tapi kalau maaf aja ya, kalau laki-laki itu tanpa cinta juga bisa
0: iya.
1: Mengatakan sesuatu.
0: Bisa, kalau cewek enggak.
1: Kalau cewek
0: enggak bisa.
1: Asli dari hati rumah.
0: Iya, kalau enggak ada rasa enggak akan.
1: Mengatakan cinta.
0: Mbak. Iya, enggak bisa. Kalau cewek gak itu bisa. Enggak harus pakai hati.
1: Kalau laki-laki mah dengan kata-kata rayuan juga ini.
0: Iya.
1: Jadi gitu. Tapi kalau wanita itu kalau
0: pakai rasa.
1: Susah.
0: Kalau cewek pakai rasa, kalau cowok
1: pakai.
0: Iya.
1: Kalau wanita pakai perasaan.
0: Bener, makanya selalu kebaperan ya.
1: Iya.
0: Cewek selalu dibawa perasaan.
1: Iya. Iya. Akur-akur aja ya.
0: Ah, Mama Ik.
1: Terus ada Mama Kiri Kang Sabu juga.
0: Iya.
1: Ya. Terus ada Kang Doli juga tadi, ada Mama Hasnah juga. Yang selalu bareng keluarga. Ada
0: amin. Nji.
1: Ada Kang. Siapa tuh?
0: Siapa lagi?
1: Biol ya.
0: Kang Biol.
1: Terus Mama Tika ya.
0: Iya, Mami Tika Leoni, Bunda Santi Purbowo.
1: Siapa?
0: Bunda Santi Purbowo, Mbak Yos ponar-ponar suaranya juga
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Iya. Lagi agak batuk, Bunda.
1: Iya, aku juga semek kemarin tuh, Mbak Yos.
0: Iya, lagi semek ya.
1: Oh, kemarin.
0: Emang musim apa ya? Lagi musim.
1: Kayak gini di Kuningan itu udah hampir sebulan, Mbak Yos. Biasa terik ya. Anginnya
2: terik. Pret lah. Sing online, emang pakai perasaan yang online. Pret lah.
0: Berarti Kang Bawan masih ke bawah hati sampai sekarang, Teh.
1: Iya, dia mah. Kayaknya seumur hidup.
0: Belum bisa move on sepertinya, Teh.
1: Kayaknya sih.
0: Di sini sudah move on-nya mau ngawik. Kang Bawannya Mas.
1: Kayaknya belum bisa move on. Tapi
0: enggak
1: apa-apa kok.
0: Enggak apa-apa.
1: Lebih itu lebih awet,
0: Teh. Iya. Bener dong yang seperti itu, ya.

0: Bang Al.
1: Apa?
0: Bang Al.
1: Bang Al.
0: Sing mikir nyaluk lagu kecocos beling. Iya. Iya. Sing sing pas nyanyi ios ios gemborannya. Aduh, duh, aduh, duh, duh.
1: Iya, aku ingat kasihan. Udah, aduh, ayah kenapa?
0: Iya, aduh. Oh, nyanyi ya, terus, Bang.
1: Ya, udah tadi habis jemur ya, Pak. Alhamdulillah udah sehat.
2: Iya, enggak bisa move on mah yang online. Aslinya tah bukan bawor. Iya, yang enggak bisa move on itu yang online, Mbak Yos.
0: Masa sih, Kang?
1: Iya, terserah Kang Bor aja.
0: Iya, apa, iya. Apa, aku yang asal gini aja sih.
1: Ya. Tapi nyatanya gimana? Gitu.
0: Ya sudahlah. Asal ya, Anda bahagia ya, ya Teh.
1: Iya, yang Mas Ompa pengeda.
0: Oke. Tidak lebih tidak kurang teman lebih nyaman Mbak Yos ya wis lah benar.
1: Kita ada Mama dia bareng Mas Agus boilernya Pak Mas Oma juga Mbak Nia warung Wong Irnya ya siapa ya Bang Al ada Mama dia Mama Elsa
0: okay.
1: Lebih atau Mama Tan Agus KW juga ya Kak Agus juga ya juga ada Mama Neng bareng Bambangnya Om Kasnuri bareng Mama Lepeteng terus ada Mama Frida bareng Papa Fridanya ada Papa Jasak mah nggak pantas
0: Papa Jasak enggak
1: Jasak mah udah pantasnya Jasak Rajum.
0: Jasak Rajum Jasak itu artinya bapak teteh
1: lalu
0: Ji. Oke. Oh ya.
1: Ada tadi Dewi Meceh, Umi Habibah bareng Pade Gorongnya, Dewi Mecahya, Yumar si Kang Sarno, Bunda Septi, Mbak Am Kembang, juga ya. Terus ada Ibu Rini bareng Mas Pramudiono.
0: Bu Rini Pak Pramudiono.
1: Ya Mama Ani Songgo.
0: Prime Bang Bang Alpa nyanyi oli teh lagu gentayangan teh.
1: Ya Pak.
0: Iya, Bang Alpa nyanyi ke con. Bang Alpa nyanyi teh lagu gentayangan teh. Nanti teteh yang bilang aduh duh duh gitu teh.
3: Ganteng sih memang ganteng, tapi sayang disayang. Iti mata telanjang.
0: Aduh, Bang Al, mata keranjang. Oh, sebelah gue kayak kue teh. Seperti siapa sih?
1: Siapa yang merasa? Mana mene?
0: Mana mene ya disapet?
2: Yakin mirip rasa keracun mirip nemen. Mutu nemen wayas ya Agusti.
0: Merdu merindu. Afurkon.
1: Merdu banget ya awur.
0: Iya. Acoce.
2: Mene matane ayib teh.
0: Ayib ditarlingi matane ayib.
1: Acoce mah ayib teh kasihan enggak
0: malam. Bunda Santi. Bunda Santi.
1: Papa Gio bareng ibunya ya.
0: Bu Rini Pak Pramudiono.
1: Udah Ibu Rini Bang Mapra.
0: Iya Mr. Gotrok, Mr. Gotrok.
1: Gotrok susah banget ngomongnya.
0: Iya Pemalang susah ya pengucapannya.
1: Gotrok itu sekali-kali ada sampah aja.
0: Gotrok lah Gotrok.
1: Mr. Gotrok makan tuh ngangkut-ngangkut
0: ya. Kang Najib, Kang Ibni teh, Kang Ibni teh.
1: Ya. Terus Mbak Menteri Kajian bareng 4 anaknya juga teh itu aja. Juga Om Awang bareng bahasa adahnya. Jadi dadu sang patokang Pajo, Kang Ridi Ansor bareng Mama jenis bonya. Terus ada Kang Peter, Papa HM, Papa HM. Terus ada Mas Kamari, Kang Selamat Rawiwetan, Mas Penny. Mas Andi Pagianto, Juranya Paranya, Dewi Teknik juga ya.
0: Iya, Allah.
1: Amin. Ada Mama Alisa bareng Mas Agusnya jaga pikir, ada jaga sembuh. Terus ada Mama Wina Kalinini, ada Mama Hilmi, Mama Ukti, Adi Santoso juga, Pak Syari Pinur, Mas Reni Pratama, Ibu Santoyong Tahu, Abah Saru bareng Mama di sana ya, Mbak Eka Tonjong bareng Kang Erwinnya ya, Kang Alaudi juga ya, terus ada Iman Cura juga, Kang Nano Bapau, Kang Handoko juga ya. Terus Neng Hana juga ya, sehat selalu. Terus Kang Uwer.
0: Kang Uwer. Kang Uwer. Kang Uwer lagi live, Kang Uwer biasa nih.
1: Oh, Kang di live ya. Kang Losikin juga ya.
0: Kang Darmo Bapak. Oh sudah disebut Kang Darmo. Salam kenal ngosing online lah. Main lah salam kenal anak apa. Eh Kang Darmo salam kenal buat Teteh Agustin. Udah bosen ya, udah kenal, udah kenal udah lama. Wong Ireng, Wong Ireng.
1: Wong Ireng sama Manianya.
0: Iya, sudah disebut juga Wong Ireng.
1: Lagi ada di Tegal ya Wong Ireng.
0: Wong Ireng di Tegal. Wah, berarti lagi aduh. Bania.
1: Kata Mbaknya di Bandung.
0: Oh, Mbaknya di Bandung?
1: Enggak, kata Mbaknya kerjanya di Bandung.
0: Iya, iya, di Jawa Barat kalau enggak salah emang.
1: Di ada di Tegal ya.
0: Hmm, apa iya?
1: Terus buat siapa lagi, Mbak ya sudah ya.
0: Bu Dera Fana. Kayak cari Mbaknya, cari Mbaknya ngarang.
1: Apa?
0: Enggak di Tegal.
1: Enggak di Tegal.
0: Iya, enggak lagi di Tegal.
1: Ya mungkin,
0: mungkin kemarin waktu sama Mama Ikmah ya. Iya Mbak Nia, pantesan enggak mampir ke studio.
1: Ya, Mama Ikmah sekarang Ajojo sama Ajojo ya.
0: Iya deh.
1: Mama Lani mah paling berarti barang bedekannya ya.
0: Iya, Mama Ari ini ketinggalan, Mama Ari Wangandawa.
1: Mama Ari Wangandawa juga mm-hmm. ya. Dan JJ juga ya. Terus anak Mbak Eja juga mm-hmm. ya.
0: Ya
1: salamnya buat
0: ya semuanya aja Teteh. Sampun.
1: Semuanya aja para nepala maksudnya kepada sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Yang lalu ya. Mudahkan urusannya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Betulnya buat Mbak Iyos.
0: Oke.
1: Sayangnya buat yang lagi ini sambil ini konferensi pada
0: Almas. Siapa siapa sih Teh?
1: Aku di belakang.
0: Oh, di belakang persis atau agak jauhan Teteh?
1: Jauh sih.
0: Oh, jauh dari HP. Waalaikumsalam di belakang ding. Jos, terima kasih ada Teteh Agustin di kawasan Kuningan Jawa Barat ya. Yuk satu penelpon lagi ya. Durasi dibatasi. Halo, selamat di Miki ya. Halo, selamat. Siang balon suara Pak Ramon.
4: Halo, suara Pak Ramon.
0: Halo, Uon. Rime on Pak nyanyi on.
4: Tambur ari sating saporete.
0: Oke. Saporete teman, mau nyanyi.
4: Nyanyi apa?
0: Nyanyi ini mengko sore karo Arfan maksudnya. Tedar geseng lagune Ami Bakar Madu itu mah.
4: Jadi kesapa?
0: Usanto.
4: Sampo.
0: Siapa kue sih cak ngomong yayangnya apa ibu nih?
4: Bundrong.
5: Halo, Bucange. Bucang pelantikan.
0: Bucang pelantikan. Bukan Bu Santi, Bu Santo. Bucang pelantikan ya.
4: Santi, selamat siang.
0: Iya, Mbak Mariati warung babakan.
4: Apa?
0: Mbak Mariati.
4: Mbak Mariati.
0: Iya di babakan.
4: Babakan mantan ya.
0: Iya.
4: Iya lagunya kan, Mbak. Apa ya?
0: Apa?
4: Lagunya Beli Maning-maning, Mbak.
0: Beli maning.
4: Tapi ada di panggung ya.
0: Maning yang ada lagi di situ ya. Aneh pora.
4: Salam ini buat Teh Agustin. Selamat siang.
0: Iya.
4: Bapak Yo, Kang Parjo, Mama Ikma, Mama Lani.
0: Kumat.
4: Oparat.
0: Terus.
4: Gunrong. Bunda Atin. Apa maning?
0: Oh,
4: Bumi Abibe, Patik Bodro.
0: Oh iya, Kang.
4: Amin, Pak Kamu.
0: Aan Anissa. Nyanyi siapa? Maning.
4: Apa ada sing gue? Ada sing panggung. Aan
0: Anissa, iya.
4: Ratu Berjo ya?
0: Iya sih, ini berarti A. Sing nyanyi Aan KB?
4: Iya, pada Pak Pang. Ini panggung izinnya orang.
0: Oh, begitu ya.
4: Sudah sini pirang menit sih.
0: Ini ya berarti yang panggung itu yang panjang ya, A, ya. Apa sama-sama panjang ya, A? Apa ada bae, ya. A? Oh, aduh. Sing siji ne 8 menit 15 mu ah. Sing 6 menit bae ah. 6 menit wis. Dewe nemen.
4: 6 menit pitan kok dipotong, Kak.
0: Iya. Apa dewe nemen. Ki yo lagi ora motong-motong. Motong ki kalau di akhir.
4: Ayo.
0: Kalau di akhir lagu misalnya.
4: Ya bundrong, ya bundrong kayaknya pengen mancing, wis
0: kukut ya bundrong. Bundrong iya bundrong, nanti di melodi memori ya bun.
4: Iya, melodi memori lebih gue lebih.
0: 3 jam, panes.
4: Panes.
6: Selamat siang.
4: Yang mantap.
0: Mantap banes. Wong ireng. Selamat siang Au On.
4: Benia juga selamat siang juga.
0: Mbak Mama Ikmah. On.
4: Iya, pinter Mama Ikmah lagi berbunga-bunga ya.
0: Iya.
5: On kapok mau maning-maning.
0: Ya wes.
4: Ya Bu Santo, ya kapok
0: Bu Santi, Santo. Bu Santi.
4: Bu Santi. Ya. Bu Santi.
0: Oke, terus.
4: Ya kami baca mbak ya.
0: Ya wes oke
4: Iya. Langsungnya kurung manji.
0: Iya.
4: Iya, ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ji,
0: waalaikumsalam. Demlak ting-ting. Ada Afurkon ya, lagunya ditunggu Ya, dan untuk Anda Balan Star Paraman FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Jadi konsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Cinta neken tayangan kayak gitu ya Abang Allah. Oi, Ejekewer. Iya, Abang Najib lagunya sudah saya siapkan ya nanti.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat.

ai ai ai a a u an ting ting ting tum la ka ting ting cha terima kasih happy due nih es manggung. Awon ya sudah dihadirkan memenuhi permintaan Anda, dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online. Suaranya abot nemen yos, abot kayaknya nggak beban uripu. enyak ya ya. Lagunya enak mbak yos, enak lagunya enak didengar ya. Ay. Yuk yang sudah gabung melalui WhatsApp dan SMS online. Ada halo Mbak Yos, halo juga Mama Rafif, Nok Elis ya. Talinya sapor ya teman-teman. Mama Rafif hadir Mbak Yos, nyewun lagune tembang. Nyun diklik na tembang dalane Gusti Dian Anik sudah dihadirkan tadi ya Nok ya. Spesial nggo pejuang patenku, sehat-sehat ya. Suun Mbak Yos tumlak ding ding jos. Di belakangnya Mama Rafif. Kang Ibni Abdillah juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Yos, Najib dari Debong Kulon yang punya singgih jok motor. Mbak Yos lekas lagunya, mungkin karena ku terlalu sayang. Dan kita bisa mana-mana lagu ini kaya sih bisa. Uli mikir anaknya. Nyanyi bang geremeng. Mbak Yos, tapi salamnya kanggo-kang Jenal Jahit, ada Jasa Kerajum, terus apa ya? Nur Sing apa Dwe Bakul. Nur Sing Dwe Bakul. Some ya, Kang Sugeng Bakso spesial kanggo Mbak Yos dan buat semua pendengar setara Paramon FM. J. Di belakangnya Kang Najib, Kang Wisnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yos. Semoga dalam keadaan yang terbaik. Amin. Sehat. Amin. Dan sejahtera. Amin. Serta segala asa akan selalu menjadi realita. Amin. Aku Kang Wisnu dari Kencana di Benjaran ya. Salamnya buat Balan Star Paramon. Semuanya saja spesial yang ada di Jaya Rempah Bangson. Poso lagune Mbak kadang-kadang kangen. Buat Mbak Yos matur nuwun tumlak ning-ning jos. Kang Sarmudi juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mister Gotrok di Pemalang juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Gotrok itu nama fans radio. Ya berarti nama udaranya Mister Gotrok dong pokoknya ya. Begitu ya. Asik ser. Kemudian di belakangnya Mister Gotrok ada Burini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Teteh Agustin juga selamat siang. Mbak Yos kenapa aduh an baik. Mau lagi mas abang al online ya nyeruput disit ah.

Kemudian di belakangnya Tete Agustin, Bapak Nek Uya sama Mama Nek Uya ya. Selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Om Kas Nuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir bersama dengan Mama Wiwin ya. Kemudian Kang Parjo juga selamat siang. Bersama siapa? Bersama siapa sih? Ngakunya temen. Temen lebih nyaman ya, hubungannya biar lebih bisa langgeng begitu mungkin maksudnya. Temen apa temen? Temen tapi mesra. Aku punya teman. Ada Mbak Nia Bogaris juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Ari ya, Adi Mangendawa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Auri, Papa Ari di Sirampok juga terima kasih. Ada assalamualaikum. Ini jam berapa ini? Oh ya, Mbak Mariati Warung Babakan juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Mama Ikma juga selamat siang. Mama Ikma bersama dengan ketiga darah manisnya hadir Mbak Yos. Lagunya Pelayaran Jagat Aryani spesial buat Mas Faiz Banu, super special forever my heart. Makasih buat Mbak Yos ji. Kanca Mbak Yos, tidak lebih dan tidak kurang ya. Teman tapi mesra, teman lebih nyaman Mbak Yos. Hubungan pertemanan lebih bikin langgeng. Teman tapi mesra. Oleh cekelantangan apa orang dang teman? Dang oleh cekelantangannya berarti lebih dari teman. Ya. Au. Terus di belakangnya Mama Ikma mana tadi ya? Wong Irang ya, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Banes Manis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bunda Santi Purbowo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Furkon juga selamat siang. Enak lagu nih Mbak Yos, enak ya. Bunda Septi juga selamat siang Bunda. Mama Nadia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada dari Bude Eravana ya, selamat siang Cung Yos, Bude nyuwun lagu Turuning Pawon. Salam-salami pun kangge sedoyo balen istara paraman matur nuwun. Besok lagi ya Bude ya. Oke. Aduh, kepalaku rasanya berat sekali. Rasanya kepingin. Kepingin nginung habutep. Mau sih nginung habutep kok. Dilihat maning waras bergas ya. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Patas Paraman Talinga Sabarote di kesempatan siang hari ini, hari Minggu di 5 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menggunakan voice call ya. Dan terakhir ini memenuhi permintaan dari Kang siapa mau ya? Kang siapa ya? Lah nyong kelalen arane. Ngotak tulung disit. Kang Najib kalau gak salah ya. Iya Kang Najib. Kang Najib. Oh iya beneran Najib. Kang Najib ya, yang suka sama lagu Terlalu Sayang. Mungkin karena gue terlalu sayang, beli mikir bakal ada penyesalan. Iya, dan terima kasih untuk semuanya ya. Setelah ini nanti Yos Andaris hadir kembali di Melody Memory, tembang-tembang pop nostalgia Indo. Akan dihadirkan sampai di jam 4 sore nanti. Dan 101.5 Setara Paraman FM Tegal, Yos Andaris pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang Mbaen mak. HP ne mama ke, wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM DGL. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon. Halo, hai. Ketemu lagi sama Isan Darista. Kali ini saya hadir di Melody Memory di kesempatan siang hari ini, hari Minggu di 5 Juli 2026. Selama 3 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti ya, kebersamaan kita di Melody Memory. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Mungkin ada sebagian Anda yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, juga tetap semangat ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Dan tentunya kebersamaan kita di Melody Memory seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Karena kau terlalu egois. Mengapa? Spesial untuk Anda, Balanes Suara Paramon FM.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, permisi Ibu. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa dan alamatnya di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama Ibu Nadia dari Ambal RT3 RW1.
1: Kalau boleh tahu sebelumnya Ibu memiliki keluhan apa ya?
2: Saya memiliki keluhan pegal-pegal dan kesemutan. Setelah konsumsi Habutop, alhamdulillah keluhan pegal-pegal dan kesemutan saya membaik, dan saya akan mengkonsumsi Habutop sampai keluhan saya sembuh.
1: Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Nah Ibu tahu Habutop ini dari mana ya?
2: Dari radio.
1: Oh begitu. Nah apakah ada pesan-pesan dari Ibu buat para pendengar?
2: Buat pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti saya.

0: Sultan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Jati.

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan News Anda Arista di 101.5 Suara Paraman FM Regial sampai di jam 4 sore nanti ya. Kebersamaan kita di Melodi Memori, ada debang-debang pop nostalgia Indo yang akan dihadirkan untuk menemani hari Minggu Anda. Yang mau gabung di 352888, kita sapa aja dulu langsung ya. Halo, selamat siang Balai Nustara Paramon.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Hitnya sepanjang hari.
1: Iya,
0: apa alun?
1: Orang mingguan ya.
0: Boten, kalau mingguan ini gak tengri, kita studio mawon. Ini acara apa ini? Acara itu pertemuan bulanan, arisannya.
1: Iya.
0: Arisan. Mbak Alul nggak ikut? Gimana? Apa ikut, udah pulang?
1: Ikut, cuman destinnya orang.
0: Oh, lagi nggak bisa hadir.
1: Iya.
0: Oh ya wes. Oke.
1: HM orang bisa, ireng orang nyamper.
0: Oh, Bapak M nggak datang juga? Iya. Pantesan sih jasak biasane. Ya sental sendiri ya orang jebule lagi asik nang di Batam Sari.
1: Batam Sari.
0: Oh, pantesan lagi pada mingguan.
1: Iya.
0: Ya udah, lagunya apa nih, Abah?
1: Lagune Ingat Kamu ya.
0: Ingat kamu, aku mau makan kayak gitu ya, Abah.
1: Iya.
0: Yeah. Ingat yeah, Mama Nisa.
1: Salam-salam ya.
0: Semoga Abah.
1: Perdanaannya buat Pak Jon. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat ulang tahun buat ponakannya.
0: Oh, ponakannya Balul ulang tahun hari ini. Oh, Mas Hidan, barokallah fi umrik Mas Hidan.
1: Yang kedua tahun.
0: Masya Allah, mudah-mudahan sehat ya. Jadi anak yang soleh ya.
1: Anak Mbak Yafi yang Jawi kan luncur.
0: Oh, mau ke sana. Iya, yes. Oke.
1: Okay.
0: Alamnya monggo.
1: Bapak HM. Ayana aku mau neng kok sore baik.
0: Iya, sekalian ya.
1: Bapak HM.
0: Pulang dari Slawi mungkin ya?
1: Iya.
0: Iya, ngiras-ngirus ya.
1: Iya.
0: Ya wes, oke. Okay.
1: Buat Kang Parto.
0: Kang Edi Dados, Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang.
0: Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Lanjut.
1: Dasan, Mama Ilmi. Bunda Eko Santi.
0: Oke. Okay.
1: Terus Bu Ida Martoloyo.
0: Bu Ida Martoloyo.
1: Sri Ayam Cakra.
0: Iya.
1: Terus buat Om Kasnuri Mama. Kang Parjo.
0: Mama
1: Lani. Mbak Ikma. Mama Alisa, Kang Agung.
0: Om Kasnuri.
1: Iya, Om Kasnuri. Terus buat
0: Tiga Dara Manis pada maring Batam Sari, Om Ora Melu. Oh, Om Ora Melu, Om Kas.
1: Ya, Om Kas. Bu Melu bu ora ya.
0: Bu cari Om Ora Melu, Tiga Dara Manis berarti Mama Ikma, Mama Ikma emang tadi di sana ya? Tadi ini masuk
1: terus
0: di Tarim.
1: Buat, wah, Kang Aryo.
0: Bunda Santi.
1: Bunda Eko Santi,
0: campun ya.
1: Iya, Mama terus kayo Ami Bakar Madu.
0: Ami Bakar Madu Umi Laila. Umi Habibah. Kang Darmo Pak Pao.
1: Kang Darmo Pak Pao. Terus Kang Awang.
0: Nji. Nokrinil.
1: Arbatari.
0: Nji.
1: Kang Tano Yumarti. Terus Cipto Utinarere.
0: Iya.
1: Terus buat
0: Sinten Maliba.
1: Santoso.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Mama Rengganis ya. Terus Mama Ragi.
0: Wah, atau sama Mai.
1: Wah, atau Mai.
0: Wah, lemu.
1: Wah, kulkas.
0: Wah, kulkas. Enji.
1: Wah, Ikan. Teteh Agustin. Robi. Teh Dewi.
0: Sinten. namanya Doli. Saja Kang Doli.
1: Iya, Amrul.
0: Kang Amrul.
1: Iya, terus buat Bu
0: Papane Uya, Mamane Uya.
1: Bu Mutri Gajen.
0: Iya, ya. Kang Piol, Kang Piol.
1: Kang Piol.
0: Iya, selamat siang Aba Alul.
1: Iya.
0: Siapa lagi?
1: Ya.
0: Balane Stara Paramon semua, Ji. Oke. Sami-sami, Ba.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumlek Ting-Ting. Jos, terima kasih Abah Sahrul. Yang kata Mbak Mudrika waktu itu bilang gini, Mbak Yos, Neng Yos, itu Abah Sahrul suaranya lembut sekali ya Neng Yos, lemah gemulai seperti putra Solo. Kalau saya kan putri Solo ya. Dia berarti kalau lagi berdekat sama orang nggak bisa enak didengar ya. Biasanya kalau ribut ya, kalau bertengkar kan kita ikut emosi ya. Tapi kalau Aba Alul bertengkar sama orang mungkin aduh didengarnya. Hey, kamu jangan macem-macem sama saya ya. Kalau macem-macem sama saya petil nih dor. Aduh. Gak jadi maetong deh. Halo. Halo, selamat siang Balane Stara Paramon.
2: Hola.
0: Hola, Kang Doli.
2: Selamat siang Stara Paramon.
0: Selamat siang juga.
2: Ya, sepanjang hari.
0: Iya.
2: Mat siang menjelang sore.
0: Iya, si Awan ah.
2: Si Awan.
0: Si. Nggak menjelang sorenya setengah telu ya, Kang Doli ya.
2: Iya, berarti jam setengah loro ya.
0: Awan, baiklah. Bang, Kang.
2: Selamat siang, maaf menjelang awan ya.
0: Iya, wes. Kenter.
2: Tidak panas.
0: Oh, baru sarapan ya Anda ya?
2: Oh,
0: belum terus sih kayak gitu nah. Kalau ditanya ya, tuh kan? Ya, aku sebenarnya sudah tahu.
2: Oleh pokok enggak bayar nyirim.
0: Kamu kayak gitu padahal kan tadi aku juga dengar kamu sendawa berarti kan artinya sudah makan. Tapi kamu berulang-ulang kali saya tanya selalu bilangnya belum makan, belum makanmu.
2: Belum makan.
0: Iya kan? Tuh kan kayak gitu deh kamu deh. Aku tanya lagi-lagi bilangnya belum makan padahal kan sepertinya kamu sudah kenyang. Kamu bilangnya belum makan mulu.
2: Iya, udah kenyang belum makan. Belum makan iya.
0: Saya emang gak bisa dimakan. Saya bisanya cuma di sawang, dinikmati dengar suaranya begitu. Kalau kamu kalau aku dimakan kamu keluluden dong.
2: Keluluden mana ketelak?
0: Gak sampai perut ya.
2: Nyangkol
0: nggulu. Lagunya apa nih Kang Doli?
2: Lagunya apa dia?
0: Apa sih? Mama neng. No kendis.
2: Brand.
0: Dul. Dul mangan turu bae dul sare mama neng.
2: Mangan turu bae.
0: Durung kalau ditanya katanya belum no kendis.
2: Ya, mangan turu bae ya.
0: Iya. Gule glundang glundung mangan turu nutul HP ya.
2: Iya,
0: enak kok ya, urip dinikmati ya.
2: Dinikmati.
0: Iya dong, aja digawe ruwet.
2: Dinikmati nih, burung mati aja dipendem.
0: Ajalah, maksud burung mati mandi pendem. Aduh, pendem urip.
2: Dinikmati
0: pendem.
2: Ya ampun,
0: diesit. Rupanya lagi iya mingguan kae. Biasanya kan. Nang di jalan bareng Batam Sari arisan itu sih, arisan apa namanya? Arisan Dino.
2: Soplak lah.
0: Iya, arisan gue semua kayak.
2: Oh, iya lu. Banes lagi apa cengkreng?
0: Banes manes lagi sibuk nih kan kayak. Tapi mau ini kok mau VN pas online si Uon. Wong Ireng selamat siang.
2: Wong Ireng, Mas siang Mas Firman ya.
0: Arane Mas Firman. Firman sing nyanyi lagu kehilangan.
2: Oh, iya, Mas Firman. Firman
0: kah? Kehilangan.
2: Nia Pokare sudah ya. Nia
0: Cintamu yang telah menghilang. Iya mbak, ini pengen blebu. Pengen spesialnya buat uang irengnya.
2: Iya,
0: semoga sehat selalu.
2: Ya, tantur bu, lagi turun.
0: Iya, ya, akhirnya keturun lah Nia. Tapi si mau dah ya monitor. Ya mbak Nia.
2: Pas nore bang mbak Wiwin ya. Amrol. Bisa keracun Budi Habibah pada gondrong ya. Masang bahasa aja pura ini kok pasidin ini Kang Peter Jenar Jae
0: ya
2: Mama Alisa juga ya Aau On Teh Agustin
0: Ji
2: yang kalah teh kile kalah terus orang mau teh
0: kai Teh Agustin dari masuk kok di tarling
2: kan kalah
0: tapi kan masuk
2: kalah,
0: tapi kan ya kak duluan Kang Doli.
2: Jongkar kan oleh kelas rentang tongnya, kan oleh tremor.
0: Oh, oleh tremor. Ya nggak apa-apa, tapi kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sampai tadi nggak ngendikan posisinya jasa keracun kan dengan jasa keracun laka akhirnya kemarin cak rudunyong.
2: Iya, daripada kelas
0: rentang sih. Aduh, aku lagi bengkel Kang Doli.
2: Latine Ibnu Abdillah di Santoso. Ke Mama Dede okay. Ya Mama Husna Maryati. Ya,
0: Om Kasnuri.
2: Nah, Om Kasnuri.
3: Pripun Mama Wiwin, Mama Ikmang padang sare tuh.
0: Oh, lagi pada mana?
2: Nia mana Nia?
0: Nia berarti mingguan. Oh iya, mau tak lagi nang patas tah ini ngikutin monitor apa baru saja keluar?
2: Apa metu yang bukan?
0: Iya, bu metunya jam pira len Om, soalnya mau monitor yos.
2: Metunya jam pira.
0: Iya, jamila kurang seksi nih anta.
2: Nembeta yang dean, mau tan doer
0: cuma. Iya, mau doer, oh curhat ya. Gendu-gendu rasa karo Kang Doli. Ya
2: cerita Panmono.
0: Oh, ora
2: pancen. Cerita godhok.
0: Ya iyalah, dang cerita Panmono kok sampean ya lu gendong ya lu melu pipi.
2: Cerita godhok pung, ceritane lagi.
0: Cerita apa? Kedebok.
2: Ngrebus pung.
0: Ngrebus pung. Oh, Kang Doli aku lagi ngrebus pung ya kowe. Ya itu yang diceritakan. Wes mendingan apa sih nggo cerita ya, Mania. Ya,
2: cerita tanah buat gugu ya.
0: Ana boy, gugu apa maning ngobrol karo Kang Doli, ana boy. Ora
2: apa yo dicak ngobrol. Ora karampunge.
0: Karampunge. Kon ngringo kena kecepresek.
2: Kecepres mburi pan online ya kayak jeru iso. Mudun-mudun. Bang Al pengen teh ini pucuk-pucuk buat kau.
0: Bang Al sampe ngodor. Lah kok biarkan saja. Mama Alisa, Mama Alisa.
2: Mama Alisa. Mama Dea Gus Beler ya.
0: Iya.
2: Mama siang.
0: Oke.
2: Panas manes di kampung jo ya. Mama siang, Mama Wiwi Wajra.
0: Oh mau culi jam setengah rolas.
2: Culi setengah rolas ya dan bisa juga sih.
0: Oh bisa saja. Lah mau curhatnya jam pira karo Kang Doli.
2: Jambira ya, bayos pan buka online kah dari buka online pertama kah aku mlebu kah bayos pun buka yo mlebu.
0: Oh begitu, ya berarti kewis dan kewis lagi apa?
2: Mau,
0: berarti godok rebung, godok rebung koro telak telok, iya denden, iya pen kayak otak awak. Cepulen ujuk ujuk OTW, maring jatam sari.
2: Mau cerita kah? Duer koro anak deh.
0: Anaknya wadon apa lanang? Anak sing yang di situ, anak yang di situ.
2: Yang di Jakarta.
0: Oh, anaknya mana di Jakarta?
2: Iya, satu.
0: Kandungnya oh, cewek apa cowok?
2: Cewek.
0: Cewek, alhamdulillah ya. Kan Doli bisa jadi informan.
2: Ya, apa? Ya,
0: ngerti ya. Kayak keluarga ya Kang Doli ya.
2: Iya, wes. Buka PP salame ya.
0: Oke, Kang.
2: Doer pengko sing mburi. Kan buka mana ora sih?
0: Iya, Bu. Iya. Bibir sih Spira. Loro ya. Ya wis boleh. Satu lagi.
2: Mana wis mulai?
0: Iya.
2: Wis ora ngebayar. Heeh. Lalu yuk.
0: Amin.
2: Lah kune turu ya.
0: Ayo urung apa sih Kang?
2: Tak kune atuh. Tak
0: ada biru
2: wis
0: lah. Ada
2: biru ya. Ya, makasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan belak ning ning. Jos, urung dicos ya Kang Doli. Ah. Kang Doli di Dampiak ya selamat siang. Terima kasih sudah bergunakan daring online. Dia saat menelpon lagi di belakangnya Kang Doli di 888 nya ya. Halo selamat siang Balai Nestara Paramon FM.
4: Ya, halo juga.
0: Halo juga Kang Ibni Abdillah.
4: Memori itunya sepanjang hari.
0: Iya, teman-teman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ibni Abdillah.
4: Iya. Gimana kabar?
0: Kabar saya alhamdulillah agak semek, Kang Ibni Abdillah.
4: Aku baik juga, Mbak.
0: Ah, tapi aku tidak baik sih, bagaimana ini?
4: Iyalah, berarti.
0: Aduh, kita tidak sehati berarti ya, Kang Ibni. Iya, di sini saya agak semek-semek gimana gitu.
4: Satu arah.
0: Iya. Iya, minta doain aja ya biar saya ngukluknya cepat sembuh.
4: Oh iya, oke tak doain.
0: Aduh ya sudah. Mama rengani sama apa, Ma?
4: Lagi kena.
5: Wargen sate nang ngene yo.
0: Wargen sate jare Madam Rengganis.
4: Oh, Madam Rengganis.
0: Iya. Iya, Nen ya, Ma.
4: Lagi rodo masuk angin kok, Ma.
0: Iya, mungkin ya. Belum dikerik jadi enggak keluar airnya, anginnya. Oke.
4: Mungkin efek cuaca itu.
0: Efek cuaca bener.
4: Oh, okay.
0: Panas tapi dingin greges ya. Kang Ibni Abdillah, selamat siang Kang Ibni Abdillah, Mama Nadia.
4: Selamat siang juga.
0: Bunda Septi juga selamat siang, Bunda Septi.
4: Selamat siang juga. Terus Santi Purbowo kae lho, Mbak.
0: Bunda Santi Purbowo. Mama Neng Om Bambang.
4: Mama Neng Om Bambang.
0: Okay.
4: Online.
0: Ya kamu suka kalau dengar suara Mama Neng ya, suaranya merdu merindu.
4: Enggak itu loh, Mbak.
0: Kenapa? Lucu.
4: Online.
0: Kayak gitu.
4: Oh, ini orang Tegal kan yang ngomong.
0: Salah kamu logatnya itu kurang mantep deh. Ayo. Online oh kayak gitu. Kamu terlalu halus. Kalau Tegal kan biasanya ya begitulah bahasanya. Online oh.
4: Mbak Yos.
0: Ya nadone online oh, cur online oh. Awas kudu online modak sampung enggak tak serampang.
4: Lo katek ngono ge,
0: Mbak. Rime gimana?
4: Lagunya dulu oh.
0: Serba oh. Kalau di kamu apa? Po, poyo, yo, yo, oh. Ya sama aja kan?
4: Ah
0: enggak, opo yo. Enggak kamu. Opo iyo.
4: Ya gitu. Nek kowe mah Temanggung.
0: Oh ya, lah. Lah kamu opo?
4: Apa?
0: Apa? Enggak apa. Kalau apa itu justru Tegal.
4: Apa tapi orang apa?
0: Oh, ini kalau nek, kamu kayaknya kebanyakan oh bukan a.
4: Mulai Tegal. Mulai Banjar.
0: Iya, Mbak Yos, Mama Nadia.
4: Iya, Mbak Yos, Mbak.
0: Mama Nadia kok yang ngendul. Terus lagunya apa tadi ya?
4: Lagunya apa ya? Aku untuk kelalen, Mbak, iki. Kuset.
0: Mama Inesa, Mama Nengesa, ini monitor ketua hadir Kang Ibni.
4: Iya. Lagunya itu aja, Mbak.
0: Apa?
4: Ikang Fauzi.
0: Ikang Fauzi yang?
4: Oh, yang masuk apa aja, Mbak? Coba jalan nanti.
0: Yang masuk angin yo saya ini. Ikang Fauzi ya, saya cari dulu.
4: Oke, terus.
0: Ikang.
4: Mama Renggani, Furkon.
0: Oke.
4: Mama Lani, Mama.
0: Panggil aku Valina, Cikita tanpamu keyakinanku tembang malam hari, jangan main api preman. Yang ini
4: preman
0: doang ya, preman. Kita bebas tembang perdamaian, itu preman aja ya.
4: Oke.
0: Yang enggak asing.
4: Ya ikut Pak Doli bye, Pak.
0: Nji.
4: Oh, yaudah itu aja.
0: Udah.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlah kadengding.
4: Jos.
0: Terima kasih ada Kang Ibni Abdillah yang ada di kawasan Wonosobo. Lagunya nanti ditunggu saja. Senyum ketularan Mama Elsa ya. Ya untuk anda balani suara para Mana FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Jangan lupa dikonsumsi vitamanya ya. Vitamata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamata ini Rp150.000 dan silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 ya. Ingat kamu, aku mau mana-mana ingat kamu. Kang, ini siapa tadi yang minta ya? Oh, Abah Sahrul. Tetap di 101.5 Suara Paramon FM Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madupita Pedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debok Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
0: Anda bisa mendapatkan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM. Regal. Hai, masih ada Sana Rista di sini menemani Anda di Melodi Memori sampai di jam 4 sore nanti. Ya. Ikan Fauzi preman ya dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Imni Abdillah. Tenda biru buat Kang Doli ya yang ada di kosan Damp ya. Di Tagor Pangaribuan jangan sampai 3 kali memenuhi permintaan dari Bu Daerah Vanna ya. Halo, selamat siang Balanes Araparamon.
1: Halo, selamat siang juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyi Ratu
1: Melodi Memori
0: hitnya
1: sepanjang hari.
0: Masya Allah. Nyi Ratu kan lebe ala bica neng tarling ketemu nih neng Melodi Memori. On nganti orang karu-karuan ke pun rong. Angal teman penyebutannya ya.
1: Aneh-aneh.
0: Ya purin ngono ya mending purin sih mending enak. Pun rong, bunda blorong. Kalau enggak ya berarti Nyi Ratu, ya berarti buntu ya. Lebih unik.

0: menikmatinya. Kalau nyiplu orang nyanyi, Vina ya.
1: Membawa berita dari yang ku jamba.
0: Satu dua dan oh belum. Asik.
1: Dalam barayuannya.
0: Langsung ref ya kenonyi
1: lagi.
0: Satu dua dan tiga. Aha.
1: Mulai membaca.
0: Yuk surat cintaku yang pertama. Aduh Vina ya. Oke.
1: Iya.
0: Nonggonyi salamnyi.
1: Salam tadi buat Kang Ibni Abdillah.
0: Okay.
1: Apa halo?
0: Anji.
1: Kang Deli Arina.
0: Iya, Kang Akil.
1: Kang Akil.
0: Madam Rengginang. Madam pengen nyanyi, Madam. Kok sore nang Arfan?
1: Yang mintanya Anita siapa ya?
0: Apa? Lagu apa?
1: Dina Mariana siapa ya?
0: Ingat kamu. Baba Sarul. Aku mau makan yang itu kan.
1: Aku ingin mandi. Aku mau mandi deh.
0: Iya, jangan mandi. Aduh, ingin mandi ingat kamu. Nanti yang jadi kamu senengan dong. Jangan langsung mandi dulu. Aduh, nanti senengan yang jadi kamunya langsung ucul-ucul buruan mau ikut. Ya, kayak dada Kang Parjo langsung kayak krungu aku mau mandi ya.
2: Selamat siang, Mbak Maimuna.
0: Mbak Maimuna.
1: Selamat siang ya, Jojo.
0: Iya.
1: Udah CLBK lagi ya.
0: Sepertinya
1: jadinya Maimuna bongkor.
0: Iya tuh. Maimuna sih jawabannya kelamaan ya. Terlalu membingungkan, terlalu banyak penggemar, terlalu banyak pengagum, akhirnya bingung mau milih yang ini itu kocrot ya. Akhirnya yang bisa dipastikan lagi kembali lagi ke laptop. Iya. Cinta lama bersemi kembali.
1: Iya.
0: Ya sudah. Aduh,
1: tadi ya, Bapak
0: Sahru.
1: Bapak dikontrol.
0: Bunda Siti.
1: Oke.
0: Kang
1: Akil.
0: Iya. Kang Akil. Pesarean.
1: Terus Kang Andi Bagianto.
0: Oke.
1: Terus Kang Parto Parti. Mudri Kaze.
0: Anji. Mbak Ato sama Mai. Mana dia?
1: Teh Agustin.
0: Bunda Septi.
1: Bunda Septi. Dari Purbo.
3: Oh, kembalikanlah padaku. Kembalilah.
0: Wis kembali ah Madem Oros.
1: Bunda Santi.
0: Iya.
1: Purbo. Ibu Rini Pak Pramudiono.
0: Anji, Mama Alisa.
1: Madu bareng Umi Lela.
0: Iya. Mama Alisa bareng Kang Agus.
1: Siapa?
0: Mama Alisa.
1: Mama Alisa bareng Kang Agus.
0: Iya, Mama Neng Om Bambang.
1: Mama Neng Om Bambang. Ya, selalu Mama ya. Neng Om Bambang.
0: Amin. Kang Piol, Kang Piol. Iya, Kang Piol.
1: Kang Piol, Piol. Mr. Gotro.
0: Iya.
1: Kang Pito. Kang Peter.
0: Kang Peter.
1: Kang War.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Mama Lani. Kok enggak condol-condol Mama Lani ya? Kemana ya?
0: Kirain lagi sama yang di Pemalang. Enggak.
1: Kayak enggak tahu.
0: Enggak juga.
1: Aku enggak komunikasi.
0: Ya, dari kemarin ya.
1: Dari
0: kemarin kayaknya enggak ada suaranya ya.
1: Oh, kemarin itu listriknya padam.
0: Oh, kemarin listrik padam. Hari ini kemana mingguan sama siapa Mama Lani?
1: Malam mingguan sama anak-anaknya.
0: Oh, malam mingguan. Hari ini entah kemana.
1: Kalau sama yang di Pemalang kok enggak tahu ya.
0: Kirain.
1: Iya.
0: Oke, tapi mungkin udah ketemu darat apa belum? Udah kopdar? Oh belum tahu juga. Kirain kan jadi penjomblangan begitu. Lebih banyak taunya. Enggak juga ya. Berarti tahu tapi kelanjutannya enggak tahu gimana begitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku mau nyomblangin sendiri juga.
0: Iya.

0: ni cucu puas sendiri aja susah ya.
1: Iya
0: mau nyomblangin orang lain.
1: Aku jadi kader pilih yang mana?
0: Lah iya itu kalau nyirat itu terlalu banyak pengagum. Jadi akhirnya jatuhnya jadi cewek penakluk ya. Dikasih semuanya
1: pilih saja aku.
0: Pilih pegawai negeri.
1: Iya itu kesulitannya Ono.
0: Iya.
1: Erwinnya, Awon juga, Bang Al juga yang nyanyi gentayangan.
0: Iya.
1: Awon kan udah hampir sebentar lagi.
0: Awon apa mau di itu? Mau ditomring-tomring?
1: Kayaknya sih.
0: Ini aku bingung deh sih Mang Siun sebenarnya dia sudah punya seseorang apa masih dalam masa penjajakan atau memang lagi
1: sudah lama.
0: Iya. Ya. Maksudnya
1: bilang sendiri sama aku katanya udah lama? Sudah lama kenal dia katanya.
0: Oh, tapi belum jadi.
1: Enggak tahu kalau jadi atau enggak. Aku mau nanya takutnya dibilangin kepo sama si Uon.
0: Iya wis lah. Kok jam wis lain konang?
1: Buru ya sama aku lagi teleponan saya Kang Kapi.
0: Iya. Yang cemburu siapa ya?
1: Ayo Uon.
0: Oh, ayo Uon kayak gitu takut kehilangan ternyata. Sama-sama mau di sana, mau yang di sini, maunya semuanya.
1: Iya. Oke, kan nawarin aku ke orang-orang.
0: Iya, tapi ketika ketika sudah hampir tergait, kamunya uring-uringan. Oh, jangan munai gitu dong, ah. Channel Jahit, Kang Channel Jahit.
1: Channel Jahit.
0: Mami Tika Leoni.
1: Iya, Umi Tika.
0: Mami Tika, Enji. Om Kasnuri hadir.
1: Om Kasnuri.
0: Iya.
1: Itu apa ya? Kalau di Kalimantan masih jam
0: berapa? Ya? Lebih cepat ya di sana kan, Kang Anton.
1: Kang Anton.
0: Lawatan ya.
1: Kang Anton lawatan.
0: Betul.
1: Mbak Am Kembang Pak. Semuanya saja ya. Belakangnya udah embun.
0: Oke, embun. Anda sudah terlalu sering ngobrol sama Uon akhirnya racun virusnya Uon merambah ke diri Anda.
1: Bujang rasa tidak.
0: Iya bujangnya Pak Ramon wis pokoke mak. Pokoke wis walaupun wis bocoe tetep dianggape bujang ya on.
1: Bujang tapi rasane cara bujang.
0: Lha iya ader nih.
1: Statusnya bujang tapi rasane cara bujang.
0: Iya, makane bener Ami bakar. Bujang rasa rondo, rasa duduk.
1: Rasa
0: duduk. Iya.
1: Rasa perawan.
0: Iya, bujang rasa duduk. Iya. Saya salah ngucap. Oke, sama-sama. Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ding. Cocos. Terima kasih ada Nyoratu yang ada di Kesan Bantar Bolang Pemalang ya. Aduh, aduan besi ya. Aduan besi ya. Ya lagi kepengen. Aduh, di belakangnya yo. Halo, selamat sore Balan Star Paramon.
2: Halo juga, aduh.
0: Bawaannya hari ini pengen ngucap aduh, ini kepala saya pusing.
2: Antara hari ini di Mbak Yos,
0: aduh, yang terpenting Tete Agustin bisa masuk lagi. Nyi Ratu juga bisa masuk.
2: Jadi aku enggak semangat Mbak Yos.
0: Oke, alhamdulillah masih semangat.
2: Ya, tidak pernah
0: mendengar
2: lemah
0: lesu. Tidak lah. Ya namanya penghibur itu harus ditunjukkan
2: semangat.
0: Iya, harus ditunjukkan semangat. Iya, kalau letoy nanti yang lainnya juga yang lainnya ikut ke bawah letoy. Iya. Jasak lagi ini lagi ke acara apa sih arisan ada komunitas lah ya. Di luar iya. Paguyuban. Ya tapi masih orang-orang Pak Bayban ya. Juga iya. Tapi kayaknya lagi udah pulang. Tadi dengar Jasak udah pulang, cuman nggak tahu udah sampai apa belum. Biasanya kalau sampai rumah langsung ceklek ya Pak Ramon.
2: Gitu kalau ada di rumah dia nggak mau diam tangannya.
0: Ya, betul betul lawul. Mami Tika Leoni.
2: Halo Mami Tika Leoni, sehat
0: ketemu
2: keluarga di sana ya.
0: Sehat insya Allah. Mama ya, Alisa, ya, Mama ya, Alisa selamat. Selamat siang Tete.
2: Mama Alisa siang oke.
0: Inji. Mama Nadia ya, lagunya dulu ya. Boleh? Oke. Okay.
2: Yang untuk apa lagi ya?
0: Untuk apa lagi? Oke okay, Tete.
2: Itu aja yang gampang-gampang aja sih. Salam perdana buat Mbak Iyo, sehat selalu banget.
0: Amin, Tete, doa yang sama buat Tete.
2: Pulang hati-hati ya, biar Tete bisa siap-siap lagi.
0: Oke, terima kasih untuk doanya.
2: Semua barang keluarganya.
0: Amin, amin.
2: Yang baru turun nyirat tuh, makasih dalamnya nyirat. Sehat selalu juga ya.
0: Oke, oke.
2: Terus Kang Doli juga udah masuk.
0: Kang Doli sudah masuk.
2: Dia bilang saya nyalamin aku gak?
0: Kang Ibni. Kang Ibni nggak ketinggalan selalu nyalamin Tete dong.
2: Oh ya buat ini Amira.
0: Iya.
2: Ya. Itu yang tidak terdengar tuh itu apa? Apa? Ami Bakar Madu.
0: Ami Bakar Madu ya dari kemarin belum dengar suaranya nih.
2: Sehat selalu ya Mia.
0: Amin amin amin. Betul.
2: Ada Kang Albar juga. Kang Peter, Ahmad Yanteng juga ya kita Pepsi.
0: Kang Akil, Teh Kang Akil.
2: Kang Akil juga ya, Kang Iti Amira ada juga.
3: Arisan Semek.
0: Iya, Arisan Semek. Jasak racun.
2: Buat itu ya, Om Kasuri bareng Mahlebet juga ya.
0: Kang Anton Lawatan, Teteh Agustin sehat.
2: Alhamdulillah sehat Kang Anton.
0: Iya.
2: Atau selalu disalamin sama aku tiap hari juga.
0: Iya tuh.
2: Iya, sehat selalu ya Kang Anton ya. Juga ada yang Robi jeng Robi juga ya.
0: Wong Ireng, Wong Ireng.
2: Ada Pong Ireng bareng Mbak
0: Nia. Nia.
2: Ya, terus ada Bang Al,
0: Bang Al.
2: Ya. Ya.
0: Bunda Septi.
2: Bunda Septi.
0: Bapak ya. Neuya, Mama Neuya.
2: Oh ya, Bapak Neuya bareng Mama Neuya sudah lupa. Yang selalu di Bapak Neuya ya bareng Mama Neuya.
0: Ji,
2: ya.
0: Mama Neng Om Bambang.
2: Mama Neng bareng Mas Bambangnya juga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Ya, buat Om Kasoli bareng Mas Lepetnya iya.
0: Mama Nadia.
2: Mama Nadia juga. Mama Frida bareng Mama
0: Frida. Mama Rengganis.
2: Mama Rengganis juga.
0: Oke
2: okay. Buat Jasak Raju yang selalu ya.
0: Bunda Siti
2: bisa. Bunda Siti juga ya bareng keluarga.
0: Bunda Siti
2: kalau Jasak gak online keilang
0: kayak iya ini, kayak ada juga. Yang kurang ya.
2: Ya kalau saya sih kurang asin.
0: Lah kue ibarat makan sayur gak ada garamnya.
2: Tanpa garam jadi hambar temen.
0: Tapi kayaknya kalau Yos kata Yos tuh ibarat makan sayur kebanyakan garam. Kalau Jasak online. Iya sih.
2: Terus ada Purkon tadi makasih salamnya juga ya. Selamat sore juga ya. Umi Habibah bareng Pak Dengannya juga sehat selalu ya Mia. Semoga dagangannya lari.
0: Oke, okay, amin amin.
2: Terus buat cuma si Kang Sarno.
0: Iya.
2: Ada Umi Dewi Cahya.
0: Wah atau sama Mai.
2: Siapa?
0: Wah atau sama Mai.
2: Waktu sama mamanya, ada Mama Lani nyiratin. Mama Lani sekarang mau bareng Dede Ganinya ya.
0: Iya deh, ada ya, dari di Pemalang, teman nggak
2: oh, ya,
0: tahu.
2: Kan, cuma belum muncul.
0: Iya masih baru apa ya?
2: Iya baru.
0: Belum tahu perkembangannya, belum tahu perkembangannya seperti apa ya?
2: Iya
0: ya.
2: Perkembangannya masih cindeteng.
0: Masih pendekatan ataukah bagaimana?
2: Iya lagi pendekatan.
0: Ya sudah, oke. Okay.
2: Ya sama saya langsung dekat langsung gerewok-gerewok saya gitu.
0: Iya benar.
2: Terus Mas Kamari juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Mutri Kajen bareng Pertamaknya juga. Kang
0: Sianto
2: juga ya. Ya selalu bareng sama Kidisponya. Terus
0: siapa lagi kita ya?
2: Kang Iti Atira juga ya. Mama Kimi sama Uti juga ya. Terus Ibu Santoyong Tahu
0: Anji.
2: Juga ya. Udah buat semuanya ada tamu ya.
0: Iya iya Teteh, monggo Teteh.
2: Ada tamu Mbak Yos.
0: Oh tamu tuh. Membawa berkah ya.
2: Iya, dia pesen barang.
0: Waduh Masya Allah ya, datangnya rezeki, gak tertutup.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Ting-ting.
2: Iya, assalamualaikum ayo.
0: Tumblek ting ting. Jos, terima kasih ada Teteh Agustin ya, yang tiba-tiba kedatangan tamu, tamu membawa rezeki, tamu membawa keberkahan ya Teteh ya. Oke. Dua penelpon tadi ya. Satu penelpon lagi boleh di 888-nya. Halo, selamat siang, jelang sore, Balanes Tara Paramon.
4: Halo.
0: Halo, Aa.
4: Tara Paramon.
0: Melo di memori hitnya sepanjang hari.
4: Iya, cek.
0: Cek, cek.
4: Cek, cek, cek.
0: Cek, cek.
4: Yang sering menjomblang dan kematian.
0: Iya, ya kan kemarin aku dengar Mama Lani kan katanya kan Mama Lani sudah punya dari Pemalang gitu kan, tapi
4: yang matem.
0: Bukan, waktu itu yang bilang itu kok nyiratu kok. Cuman emang jomblo ya dari dapat dari mana itu? Ya, katanya. Ada Mama Lani sendiri begitu.
4: Orang biasanya nyoblang nawali kayak
0: oli komisi, oli komisi. Oli komisi apa? Maido, dan ternyata hubungannya tidak berjalan dengan lancar, ah.
4: Dang
0: wis jadi. Ya kalau jadi, akhirnya berujung pada pernikahannya berarti dapat pahala. Tapi dang, ya dapat. Kalau perjalannya tidak baik ya biasanya dipaido gara-gara kawan sih. Kau jomblo ngenyong karena wong sing kaya kowe mau dilek kowe prima maksud iki. Kamu dijomblangin ya sama-sama sih? Coba bilang aja. Sama jomblangin yang kalau anaknya madem, ayo. Iya, iya. Tapi kayaknya gak bisa. Iya, makanya orang jomblangin kalau anak wadone madem ya. Masalahnya nanti kalau ternyata jadi ya kan, dia kan gak sanggup ya kan? Gak sanggup aku melihat kemesraan kamu bersama anak aku. Iya, ya wis, ah, ya. Ya makanya gak mungkin. Ya wis. Ya wis lah, ya. Gua ngosek mademi.
4: Masih ada kacinannya di sana.
0: Lagunya siapa?
4: Jamal lo.
0: Aduh, aku urung nyatet sih, belum dimasukin.
4: Masukin.
0: Ya, engko sore wis A. Adang tak ora tak tulis A. Coba saya cari dulu. Kayaknya belum dimasuk, belum dimasukin. Masih. Kayaknya belum sih.
4: Bunka, ke Bunka. Bunka, Mbak.
0: Bunka siapa?
4: Bunda Eka.
0: Oh, Bunda Eka.
4: Ini masih ada Bunkanya yang dua ee.
0: Oh, Bun kawin. Kawin, Eka Erwin.
4: Eka. Kalau Eka kan Eka.
0: Oh, beda
4: Eka
0: lagi. Wah, masih ada Jinhong belum ada, ah.
4: Belum ada.
0: Ya, nanti besok ya, Aya. Nanti sore aku itu ketemu Arfan buat masukin di playlist lagu.
4: Bundrong ya.
0: Kalau Harvey bukan Harvey Maleholo bukan ya, ah. Masih ada Kecinta Harvey Maleholo ada. Bukan ya? Iya, tapi bukan ya?
4: Ayana bukan Jamal Mirdad.
0: Bukan ya. Oke, okay. Ya nanti Jamal Mirdad wis. Enggak besok ya.
4: Ya namanya enak renungkan.
0: Renungkan untuk kita renung. Apa itu Ebit? Lagunya siapa? Untuk kita renungkan.
4: Ya ul.
0: Oke.
4: Iya, ya namanya tirung nang enak ya.
0: Iya.
4: Radio yang ada suaranya Mbak Yos. Merenungkan sama-sama.
0: Kayak doa sih, ah. Merenungkan kalau ada doa, ah. Masa suaranya Yos di rumah.
4: Merenungkan tengok mas suaranya Yos apa.
0: Mendengarkan saja, ah.
4: Kadangkan tengok radio gue apa ya.
0: Itu suara.
4: Ya suara.
0: Mendengarkan kan mendengarkan suara.
4: Ada yang seneng lagu-lagu nih.
0: Iya.
4: Iya tergantung ya.
0: Madam, bimake madam. Oh, madam apa sih? Oh, nunjukna live TikTok. Oh. Mbak Ila Jatirawa, ah.
4: Mbak Ila Jatirawa.
0: Oke.
4: Mbak Ila ngerti kalau kayak jeneng WA kang ora aktif ora katon.
0: Oh iya. Yeah.
4: Seluler.
0: Oh, ke kamu. Kang Parjo.
4: Kang Parjo. Ya selamat sore.
0: Madam Renggani.
4: Bapak Tegondro, Pak Suri, Mama Wiwin, kami pakai. Pak Madu.
0: Ya. Ki Madem Rengganis ki fan go sapa coba?
5: Ah, ngomong dewek stop ya. Ora bisa.
0: Iya, ini
5: bisa pelayaran.
0: Ora bisa, ah. Ya kan, ah. Maksudnya orang-orang bisa kalau anak kenyong. Wis oli wong pelayaran. Iya, orang biasa aja kalau anak kenyong. Nanti saya sakitnya tuh di sini. Nyawang auon karo anak wadu di nyong. Aduh. Ya madam ya. Just kidding madam.
4: Sekeracun.
0: Iya.
4: Oke, mama,
0: siapa
4: ya, madam?
0: Bagaimana sih, gue tameng, bro. Lu tameng.
4: Mami Tika Leoni. Mami Tika
0: Leoni, ya. Di Kalimantan saat ini jam 2:30.
4: Iya.
0: Sama dong.
4: 2:30.
0: Iya, jam 12, jam 14 berarti jam 2, ya. Jam 2:30, sama dong. Mami, mungkin salah nulis, Mami.
4: Salah nih.
0: Iya, lebih cepat kan di sana.
4: 14:44 iya ini di sini.
0: Iya.
4: Ya pun rong ya.
0: Iya.
4: Gue lagi ngaplang-ngaplang terus.
0: Ah, pelang-pelang. Bunda Septi.
4: Ngaplang-ngaplang kalau dengar radio.
0: Bunda Septi.
4: Bunda Septi.
0: Iya. Iya. Teteh Agustin. Mama Neng Om Bambang.
4: Mama Neng bersama Kang Bambang. Terus buat Mama Ari, Papa Neng Ari.
0: Ji.
4: Papa HM.
0: Okay.
4: Terus buat Mama Lani. Kang Parjo, Mama Ima.
0: Untuk apa lagi?
4: Ya, tapi biasa mbak ya.
0: Ah, Miki, Miki sing online sama apa ya? Teteh Agustin. Terus, iya, itu ya, Nyiratu ya. Nyiratu dulu apa Teteh dulu ya? Nyiratu dulu ya? Oh iya. Nyiratu, mau lagunya berarti Surat Cinta ya?
4: Oh
0: iya, iya, ngeblank. Enggak, tadi lagunya saya acak. Ayo, mau sampai dulu ya, kayak gitu loh.
4: Bundrong ya, saya merawani, Bundrong
0: Miki. Iya, berarti Nyiratu dulu ya. Oke, terima kasih.
4: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, demlak ting-ting. Jos, mana ngucapin yos, jos dong, jos gendos markoyos koyos ya. Oke, ya untuk anda balen nih, Sara Paramana FM ya, yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, ya silakan dikonsumsi Vitamavi matanya. Vitamavi mata ini berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Untuk cara mengkonsumsinya, vitaminnya ini bermedu kapsul ya, dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Pagi setelah makan ya, setelah sarapan diminum 2 kapsul, kemudian siang setelah makan 2 kapsul diminum lagi, kemudian sore atau malam hari sebelum tidur setelah makan diminum 2 kapsul lagi. Dan untuk vimatanya ini obat tetes mata, bisa langsung diteteskan ke mata atau bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum juga bisa ya. Harga Vitama Vimata ini sudah satu paket ya. Beli Vitama dapat Vimata ya, dapat obat tetes matanya, Rp150.000 harganya. Dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Surat cintaku yang pertama buat siapa ya? Aduh, aku surat-suratan zaman SMP. Karo siapa ya? Karo wong kae. Sing saya orang ngerti kabar, mari ngendi. Ini ku gembira. Nyirat.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Abi antar ke pasar.
5: Enggak, sendiri juga bisa kok. Aduh, silo banget.
4: Kenapa, Mi? Hati-hati loh, kok micing-micing gitu matanya?
5: Silau banget, Bi. Tiap keluar rumah cahayanya kayak nusuk ke mata gitu. Sampai perih nih mata Umi. Berair juga.
4: Nah, itu karena kesehatan mata Umi terganggu. Udah, ayo. Abi antar aja. Sekalian nanti Abi beliin Vitama ke apotek deket pasar. Biar mata Umi sehat. Nggak silau kalau keluar rumah. Vitama itu kan solusi kesehatan mata, Mi.
5: Oh, ya udah atuh, ayo anterin aja ke pasarnya. Beneran tapi ya, nanti beliin Vitama ya, Bi ya.
4: Iya, Mi. Nanti Abi beliin sambil nunggu Umi belanja ke dalam pasar. Bonusnya nanti kan malam Jumat.
5: Idi. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Spesial dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mami Tika Leon yang ada di kosan Kalimantan Tengah. Ada dari miliknya Paramita Rusadi. Jangan ada air mata ya. Oke. Ya, sebelumnya ada Ebit GAD juga sudah saya hadirkan ya untuk kita renungkan. Dihadirkan memenuhi permintaan dari Afurkon ya di belakang. Yang mau gabung lagi, kita sapa di 352888. Halo, selamat sore Balan Estara Paramon.
1: Selamat sore.
0: Ya,
1: sepanjang hari.
0: Iya. Teganya dirimu meninggalkanku.
1: Mbak
0: Yosya. Sampai tete Agustin. Kayak iya ya Mbak Yosya, dalah kecosok lah, cosok rajem online kayung berasa kayak makan sayur asem tanpa kecut-kecuteng.
1: Alah
0: bubana. Iya, ya salah sabar monitor. Ini orang kurung dewek ya. Teh, orang tete bilang kayak gitu. Berasa gak ada yang kurang kalau jasa kerajem gak monitor walaupun gak bisa online, aku berasa kayak gimana gitu kayak gitu. Prima juga dan buahnya nengkanang Batam Sari nyongan di gemboran ke jasak live streaming. Oh ya Siri ya jenaka ya iya ya jasak kayak kue tega naman sampean nih gulik nyong ya nengkan nyong kas ngancani ngancani pirang-pirang kecuali sampean
1: ya takut bari ya berarti wajah cewek karena mbak Nia.
0: Ada wanita. Siapa? Iyo, dewekan. Paling bangal
1: kayak
0: gue. Paling bangal.
1: Iya, wanita ngomong kayak gue bikin gak ada.
0: Iya wanita monitor sih. Bangal tau ralat ya bangal ya. Mbak Tuti.
1: Mbak Tuti.
0: Oke.
1: Malam mau kuda roda.
0: Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni.
0: Iya. Kang Parto bedekan mana Kang Parto? Seneng nemen kalau bedek-bedekan si Kang Parto di lebok nama tuh apa Mbak Yos? Apa sih kue? Di lebok nama tuh.
1: Di lebok nama tuh.
0: Siapa? Yang tetap namanya metu ya sang. Kang Jabidin, bula Kang Parto. Bedekannya juga angel ditebak.
1: Ora
0: usah turu sih. Ya
1: wis lah. Umat. Ya wis umat primer.
0: Lah aku wayang. Lah kok ndadak si renyong mulus utang renyong puyeng ya.
1: Ya.
0: Lagu napa iki sak? Lagune sak.
1: Demi kau dan dia bahagia.
0: Oh, demi kau dan bahagia. Den Anara.
1: Mandat lagi apa mandat?
0: Wah mandat sih mau monitor kelangan sampean nosal.
1: Ya.
0: Caranya Mbak Yos, aku nyamut kayak kaya yakin. Jasa kemarin ngendi sih Mbak Yos?
1: Tadi Agustin ya deh.
0: Demi apa sak? Demi kau.
1: Demi kau dan dia bahagia. Terus Mama Kiwi.
0: Ya.
1: Mama Wadarahmu. Terus mau pusan doyong tahu.
0: Oh, Muri belum masuk, Sak. Belum masuk, Sak. Bang Al, kayak Bang Al, kayak. Iya, Bang. Bang Al. Enggak, ya, Sak. Ya, besok aneh ya, Sak. Enggak, Arfan ketemu takon lepoknya, Sak. Ganti besok. Iya, demi kau. Kira lagu kia, Miki. Lagu dia siapa sih, Sak?
1: Lagu Lati Purwas.
0: Oh, iya.
1: Laka. Laka, Yos. Penaka dulu, wis.
0: Iya, Sak. Nyolek, ya, Sak.
1: Apurkon, pastori Mama Wiwin, ya Bunda Septi, di Bahar Madu Melayla, kepada Gondrong Mika Biba, Mas Awang Yusa Ada, Mas Maning Kang Aryo, Mas Maning Nengo, ya Bebe Jelaba, Hector Ba. Monitor sih ya, ini
0: kayak terong. Jadi gemuk sih. Iya. Nyampan ngecek tukaran sampean tapi waktu nih wis. Ya.
1: Ya wis teman jangan jutak tukaran teman sih.
0: Lebo kena metu Kang apa ki? Bang Al mau apa?
1: Apa Sahrul?
0: Iya. Cara wis.
1: Tunggu kah? Apa?
0: Mbak Ila Jatirawa.
1: Siapa?
0: Mbak Ila Catirawa. Lebok kena metu. Ya klambi ke jarene Bang Al ke Kang Parto bener apa ora?
1: Lemo metu Bang Ane.
0: Iya. Lebok kena metu ke iya ke jarene klambi pakaian.
1: Ya
0: wis lah, ya wis sak.
1: Ya lah.
0: Iya sak.
1: Ngapain ya Mbak?
0: Iya tak ampura sak. Sama nung dua kan jalur ngampura maling. Iya sudah ngampura. Cuman kan aneh boy pesannya sama jalur ngampura maling nyong nyong be. Wong nyong sing. Ya orang. Wong dongannya sing seharusnya aku sing jalur ampura ya. Kalau sampean be nyong orang jalur ngampura nyong orang jalur maaf kah?
1: Anak kata-kata sing ora apa ya nyong ampura.
0: Iya. Ya cuman nyong malingnya siapa ngono lah.
1: Tapi boy.
0: Ya enggak nyong kan memang jelas nyong biasa nggak ngedor sampean. Ya, ya nyong jelas akeh salah akeh dosane karo sampean tapi kan nyong urung siap nyaluk maaf. Iya, tapi nyong pe durung nyong urung kober nyaluk pangapurane ya sok urung ngomong kayak aku. Ya, ya aja lah engko dhisik nyong. Ya nyong dhisik engko nyong dhisik tapi kan nyong urung siap sampean aja ya Bang Pro dhisik mari nyong.
1: Ya malah ora pan nyong maapura dhisik.
0: Ya nyaluk Bang Pro mari mari mari mari balane para mana aja mari nyong. Nyaluk pangapura mari Gusti Allah bae.
1: Ya Gusti Allah ya iya ya,
0: kita
1: kan manusia sih toh.
0: Iya wis.
1: Karena manusia ngapur
0: insya
1: Allah,
0: Gusti Allah ngapur. Iya, tenang, tenang, balennya padahal diampura. Ampura.
1: Ayo ngerti iya.
0: Iya, dengan lapang dede.
1: Ya dong, bukanya kan mandet lah yang orang bumbung mandet.
0: Mandet, iya iya dong, sampe orang ngejak-ngejak. Ya, ngejak kayak. Waalaikumsalam, di belakang ting-ting. Jos, ya, barang-barang mudun ngejak rudu ya sok ya. Kue Kang Patok ya, Mami Tika Leonik ke jawabane, Mbak masukin benang ke lubang jarum jahit ke, kayaknya bener ke jawabane Mami Tika Leonik, ya di Miki di lebok nama tuh apa Mbak Yos, ya caranya Mami Tika Leonik jawabane masukin benang ke lubang jarum jahit, kan no, Kang Patok jawabane bener apa ora, Ya, Miki jarene sapa Miki sing jawab sapa? Oh, jare Bang Al monine. Ya klambi, iya Bang Al. Klambi ya kuwi sapa? Ada penawan di belakangnya jasa kerajum halo selamat. Suara balan setara para mon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Bang Al.
2: Kita semacam jalan.
0: Adur, Bang.
2: Apa nang sing klambi iki men dilepok no ya?
0: Iya, Bang. Terus?
2: Katane kancinge metu sing bolongan no ya, bolongan kancing.
0: Iya ya, Bang.
2: Iya.
0: Iya, Kang Parto, ayo apa hadiah? Ayo ke Bang Al Badak, ayo.
2: Masane beli pepek beli bisa.
0: Iya, beli pepek, Bang. Mendingan faktor U karo faktor ngantuk, Bang.
2: Alah, ngantuk kan apa aku be tuh telung jam tok.
0: Iya, ini. Iya sampean kan karena sudah terbiasa, Bang. Kayak ngomong lebok oke. Oke, nyong ngomongnya lengkap kah ya? Lebok nang metu kancing klambi. Iya kuwi wis ngomong seanane sempet sesuai to ora tulisane Bang. Kan
2: jawaban langsung kancing klambi.
0: Oke. Ora kancing klambi ya. Kancing klambi jawabane kayak kuwi ya.
2: Cuman kan kancing yo sopo? Lebok nang ya.
0: Nyong ora ke kancinge Bang, prime Bang.
2: Oh, ngonset.
0: Iya.
2: Apa kololan?
0: Kolor Bang.
2: Oh kolor.
0: Iya kolor hijau ya. Sengaja pakai
2: Madonna.
0: Iya sengaja pakai yang kondor biar melorot.
2: Madonna.
0: Belum bisa Bang ini hari Minggu Bang. Besok kan Bang. Nah,
2: itu panjang jalan gitu ya.
0: Iya. Madonna sing apa Bang? Frozen. Yang apa?
2: Ketina apa sih?
0: Ke Minggu. Iya nyaluk apa Len?
2: Aduh, bis lah.
0: Maksudnya kipat nak jaluk nanang Arfan, bukan besi kipat diputer.
2: Wah, bis lah, paling suki kiko.
0: Oh, ya, ya orang kan
2: mengetahui.
0: Ya, ya wis mana lah, pandi jaluk nanang Arfan kaya.
2: Ya wis apa ya? Jangan kau apa ya?
0: Joko Tingkir. Joko Tingkir.
2: Joko
0: Tingkir ngombe dawet.
2: Apa ya? Masing manta, aja manta, jelah kabebis.
0: Anggun,
2: ya? Ependi.
0: Ependi prime.
2: Ya sing kasih dua piduk telah berlaku di suatu cakrawala. Dua hati telah bersatu di satu dermaga cinta.
0: Kayak apa ya?
2: Januari
0: Blek lagu apa judul Lelen?
2: Cerita Ependi.
0: Iya, tapi kan ini lah Bang, maaf ya Bang.
2: Januari di kota
0: Januari.
2: Ano ya? Januari di kota.
0: Oh iya ada Bang.
2: Laka.
0: Ada Abang.
2: Ada. Aku pelengah oklam ya Bang.
0: Abang.
2: Aku pelengah oklam ya Bang ya.
0: Abang, Abang.
2: Kawannya batik kuning kaya.
0: Batik? Gadani
2: kaya. Iya kok batik kaya.
0: Waduh, dani kaya panti kobil tua nikah.
2: Orang kok mau batik kaya lho kena beli.
0: Jangan, jangan orang omon-omon nyong ke. Nyong orang dikaya undangan ke.
2: Apa emang batik kaya lho kan beli tinggo di.
0: Ya kan gue ini mengkodang anak acara apa kayak ngono. Ya udah nyong pengen baru nyong pengen nyong ada tahu dirimu nganggo batik dengan acara pak Gujupin dan mengkodeng gue. Orang biasanya dengan nganggo batik uang lanang kan katon handsome. Ya nyong nyong nyong nyong pengen ya nyong pengen nyong pengen nyawang dirimu nganggo batik delen.
2: English sana apa ya? English.
0: Lah iya boh kan anak acara ini dengan nganggo ya parane handsome mewong cewek nganggo batik kok.
2: Sini ya, orang dengar. Katanya nganggo.
0: Iya orang tahu dan empat kau ibunya ngurung pernah menyaksikan.
2: Sopat kulingan sapali.
0: Ya walau ya arane demi Ebenios perundilan kenyong
2: atau enggak.
0: Kegege keyos kegenyong kege maksimal ngurung batik non. Allah nyong pengen baru sampe nopo.
2: Jadi angel bayo bukan. Wanung potel wanung pot.
0: Joko Tingkir, Joko Tingkir seneng ngendang. Dang Bang lagi diledak Joko Tingkir, Kang Joko Tingkir. Iya.
2: Kang Joki kuwi tepat iki ya.
0: Ayo rupa-rupa nek Kang Joko ki penggemar kamu, Bang.
2: Emang kenal selawas sama
0: Bang. Yakin. Nek wong wingi meneh tikit-tikit jeng aja
2: lho. Mbak Noyul lho.
0: Iya ya. Tikit-tikit gawe bakso tok ngonong. Mbak Yos ki bakso Mbak Yos kesenengane Mbak Yos, tapi tulung ya Bang Al dang mlebu diledak.
2: Iya, ngomongin kau
0: baru kemarin, baru kemarin. Jadi aku senang nemendang Bang Alam lebu di ledeng. Anak-anak buah.
3: Kok jembunnya ditagi Mbak Yos, kue jembun ditagi ke kian. Atau bodin kue, bodinnya lemu-lemu.
2: Anak balane kono on.
3: Namun mirip jasa kerajem, yakin kembarannya
0: sep. On, anak balane kamu on.
2: Kayak lagi ngelepak kaya.
0: Ngelepak, si kae, si ngarane siapa ya? Pewok, pewok.
2: Iya, aku ini lagi sibuk.
0: Oh. Lampu, emang rumahnya deket kamu ya, Bang?
2: Oh, kita di mana?
0: Oh, cuma lagi ada pegawaian di kamu?
2: Oh, aku emang lagi ngawin di pakan sekolah, masih.
0: Oh, dia...

0: problem ba yun?
1: Oh, kaya kuwe.
0: Yan ako, kaya ako na piyas.
1: Oh, iya. Tang awan?
0: Awan ni Peter.
1: Oh,
0: tang ada magic-magicnya.
1: Oh, tang awan-awan pori-porinya sangat kelihatan begitu.
0: Kalau begitu, ada hawa-hawa kunti nengok.
1: Oh, begitu.
0: Kamu hawa kunti.
1: Waduh, kayong kawat, kayong ada aroma-aroma gimana gitu.
0: Dalam setengah papat.
1: Ya wis, bang. Mau nggak, bang?
0: Aku nepan mudu sama nengangon.
1: Ya, iya ngangon ya. Ben Kang Joko bahagia, berarti kamu dapat pahala kalau yang membuat bahagia.
0: Wong, ya, sakpan mudu sangat sampai nengangon kok.
1: Iya, kayaknya ngangon dirimu.
0: Assalamualaikum.
1: Ayo kue ya Kang Joko ya. Iya lagi dang tiangon ke kayong ya. Kakain nganyang. Pokoknya kari menang bayi ngonong lo. Ngikuti bayi arahnya aku ya. Iya boleh. Lagunya apa Miki? Lagunya kira-kira bisa di musiki. Ya tung tung tung tung blung tung duduplik. Tung duduplik bisa ora. Albang. Ya sudah ya, ya untuk anda balenya suara Paramon FM, tetap jaga kesehatan anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngedop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah anda, atau anda bisa langsung datang ke studio radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Du. Aduh. Jasak rajum. Kang Joko Tingri dan Balane Suara Paramon semuanya juga selamat sore untuk anda.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Aduh biung, aduh biung, Analindo, tolong.
5: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
4: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racun.
5: Alah, kumat maning kon vertigo ne, Sri.
4: Oh iya ya Kang, wis lawas vertigo ne nyong anu kumat maning ke.
5: Aja dijor klawor Sri. Yuh, tekan ternak.
4: Maring ngendi Kang?
5: Nang KUA. Ya nang apotiko. Yuh, tato kok nang Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya dan...

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM The Gial bersama dengan Yosanda Aris tadi Melodi Memori sampai di jam 4 sore sebentar lagi. Januari di kota Lebakgoa, bukan kota dong, Lebakgoa berarti desa Lebakgoa ya. Ini lagu disuka sama Bang Al yang di Lebakgoa ya. Sing dong awan-awan, sing pandolan maring umai Bang Al, monggo khusus untuk pria ya. Untuk para wanita yang mau main ke Bang Al, jangan siang hari, jangan pada siang hari. Silakan ya, dipersilakan datang, dipersilakan untuk main ke rumahnya Bang Al pada malam hari. Terserah bebas untuk semua wanita ya. Sing rene bosok, sing rene melong. Kalau malam kan enggak kelihatan sih ya, Bang ya. Iya, enggak sih kelihatan melong-melong ya. Balik ke tanggung nok, masuk babis nok. Turunan nang di Bang Al ku nang sore wit kayo wit jambu jambu bole Bang Al. Kayak kau nawon aku naki jambu pul ya, ya Bang. Jambu pul Bang, kau ditak dia kau digawe Bang nang acara paguyuban ya Bang. Jambu pul Bang. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Kang Piyol, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Neng Om Bambang juga terima kasih sudah hadir. Bunda Septi juga ya, Bunda Septi request lagunya Yulia Yasmin yang Merana. Sayang yang belum ada di playlist ya, mohon maaf ya Bunda ya. Ya, kemudian di belakangnya Bunda Septi ada Bang Akhil. Kang Ibni mangane rantai oh Mbak Yos. Oke, mau lek. Awas Kang Ibni apa online ya, keburu belum sempat kebaca. Kemudian di belakangnya Kang Akil, Mbak Am di kawasan Kebangpang. Selamat sore Mbak Yos. Apa ke? Maling seng pas. Maling seng. Bahasa Cinane wong pan pamitan. Gugu Bonggen. Salam Ngo Jasak, Mama Lani, ada Mama Ikma buat Bu Demut, ada Jenal Jahit, ada Kang Tohal Arobi, ada Mas Twitter, ada Mbak Amelia, ada Mbak Nia buat Mbak Feby lagi, ada Mbak Ilah Kupat, ada Mbak Atari, ada Trinil buat semuanya saja. Lagunya Duri Dalam Dada ya. Terus kok ada koma cintamu? Ini berarti dalam dada cintamu gitu. Ya belum ada di playlist ya, nanti saya minta Mas Arfan buat masukin wis ya. Oke, terus udah diganti ya. Jasak ora bakalan online Mbak Yos, wong kae lagi tembangan dewek nang Batam Sari. Aku wingi ngindik miki ngindik ngintip nang TikTokane Mbak Ria live streaming Mbak Yos. Iya, tapi miki balike gugup langsung nutul ya. Bisa online ya. Walaupun kurang pepek ya Sak. Di belakangnya Mbak Am Kembang Pang. Assalamualaikum, jadi Jenal Jahit The Bongkulo nyimak Mbak Yos Astara Paramon ya. Salamnya buat Jasa Keraja, buat Kang Doli, buat Mama Lani, ada Mama Ringanis, Kang Kasnuri, ada Mama Ari, ada Bang Al Afurkon, ada Kang Mandor, terus ada Kang Muhtar Odong, ada No Gendis, ada Mbak Eka, ada Kang Kobidin, ada Kang Akib, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Nyiratu buat Mbak Feby, ada apa nih Bapak Amrul, ada Mama Ikma, ada Kang Parjo, Banes Manes, Umi Habibah, ada Gondrong, ada Uli, Uti, Mbak Nia, Mbak Eka, Mbak Dewi, ada Bang Al. Lah ada gendok ya. Terus apa gini, Mbak Silmi, iya Bar Silm, Kang Albar, terus ada Silmi, Om HM, ada Kang Najib yang punya jok bongkar Iwan. Kemudian di belakangnya Kang Jenal Jahit, ada Wong Ireng juga, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balai Nestara Paramon, sepersayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Terima kasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Mama Nadia juga selamat sore. Kue Afurkon bujang, rasa durin Mbak Yos. Wis tau rasan, madet. Manet. Terus di belakangnya Manet ada Om Kasturi juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Anton Lawatan juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Parijo juga selamat sore. Mbak Ilah Tower, Mbak Ilah Catiwarawa juga hadir. Mak Yos Nji, terima kasih. Mama Rengganis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Pardo, Kang Parto, ya. Sing dang WhatsApp senenge bedekan ya, main tebak-tebakan di Lebok Namet tuh apa Mbak Yos? Nah, kowe mikir sing jawab Bang Al, carane nglebok na kancing baju ya, masuk akal ya. Ya, primeke daning Kang Parto lah kejawabane. Dang menang pan dikapakna, pan dimin hadiah apa pan dikapakna? Bukan mandi gendong ya, mending beyo ya. Mbak Tuti, aku air matane banyak gimana Mbak Yos? Ya dokon nang ember Mbak Tuti, bukan kakein air mata ya dokon nang ember ya. Gue peranti bukan kentengan air mata, dinung maninya kena. Mbak Tuti ada aja, itu dari komen ini mungkin ya. Waktu aku munculin lagunya yang diminta sama Mami Tika ya, Paramita Rusadi mungkin ya. Kemudian di belakangnya Mbak Tuti ada selamat sore Mbak Yos, diputerin lagu dong Kangen yang Dewa 19 sebelum ada di playlist ya. Ini maksudnya berarti di tahun 1992 ya, 1992 dirilis tembang ini. Boleh ya, nanti masuk deh. Salamnya buat semua balanya Stara Paramon, Midweekend share selalu by Mami Tika Leoni di kawasan Kalimantan Tengah. Oke, buat Nyira tuh matur nuwun. Ya tadi pas lagi online ya, matur nuwun atas salamnya. Izin Mbak Yos, bisa diganti lagunya kalau boleh, lagu Jangan Ada Air Mata Paramet Arus Tadi. Oh, itu tadi direspon sama Mbak Tuti ya. Lah, jangan ada air mata lah, aku banyu matanya pakai nemen. Geldina nangis seping pira Mbak Tuti. Waduh, yo skala, yo sing tak nangis esok awan sore bengi be, wade ember be, paling oleh saci mitit. Apa Bang Al? Bang Al masih pan komplain ke? Ngomong bae si yos. Di belakang ini Mami Tika ada Mbak Amelia. Mbak Amelia itu juga sama jawabannya kayak Bang Al ya. Jawabannya masang kancing baju ya Mbak Yos. Nji, kayaknya itu bener ya, masuk akal. Kang Joko Tingkir juga sing seneng Kang Yos ngeladeki Bang Al, tapi Bang Al malah kayak kue lah Kang Joko. Diledek monine lah Yos senengnya nanggap ya kue. Emangnya ronggeng. Mama Alisa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Panas sepor ya Mbak Yos ya. Si Al dong nyaluk lagu senengane nembang dewek ya Mbak Yos. Wis Mbak Yos ora usah diputer ben si Al nyanyi dewek ya. Iya sih, mending kayak kowe bae ya, tapi nyong kayung sing digawe diri ana nganti pol ya kayung. Ah. Lah ora usah nyanyi lah Bang. Di belakangnya ada selamat sore Mbak Yos. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Jadi Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri, salamnya buat Jasa Keraja, pada Kang Doli, buat Kang Parto, ada Mama Kiwi, ada Om HM, ada Om Kasnuri, buat Mama Wiwin ya, Mama Lani, ada Mama Rengganis, buat semuanya saja balanya Stara Paramon FM, terima kasih. Kemudian di belakangnya Kang Jabidin, Bunda Sapti, iya Bunda Sapti, terima kasih ya untuk pengertiannya. Lagunya belum ada, nanti Mas Arfan suruh masukin Bunda, tenang besok ada ya. Kang Sarmudi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir Kang Sarmudi. Pripun afurkon
1: tumbuh-tumbuhannya akeh, banget jambu, gendul, terus bodin, wis kaya kebun anuk lah.
0: Iya wes, kalem. Engko nyong tak mono bengi-bengi bejane, ora oli dolan awan-awan ah. Engko mono bengi-bengi ah. Ya kanggone mono maring Bang Ale bengi-bengi ah. Pan ngancani ah. Waduh mangane ah. Uon ge ora oli dolan bengi-bengi, sing oli dolanan bengi ge wadon ya, khusus wadon bengi dolane ya. Oke, engko tak gawe obor, tak gue korek-korek jambu boleh ya. Terus bodine. Tercangking kami kebalik. Bu Ida Martoloyo ya, Bu Ida Martoloyo baru kelihatan, baru kedengeran kabarnya. Assalamualaikum ayo sublak ning ning jos Bu Ida, sehat-sehat ya Bu Ida ya. Bunda Santi Purbawang apa primbun di Bunda?
2: Selamat deh amat bos.
0: Isan kukut anget wae. Padaya, padaya, daya, daya. Ala daya, daya, daya, daya. Pad Daya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ya Allah, iya padahal lagi bengek ya Bunda Santi ya. Polar-polar bengek ya, suaranya bekaton agor ya, kumate ora ilang. Bude Erafana juga selamat sore Jeng Yos. Bude mau lagu dari Tong apa Tanggora. Apa ya benar ya tadi ya, jangan sampai tiga kali ya Tanggora Pangaribuan ya. Salamnya buat Balanesara Paramon. Bunda Sidi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ya Bang Al juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Nanti saya tunggu jambu bolnya. Dolak jambu bol siapa? Bodin-bodin wiwapa dipedul Bang Al. Gaweni sewaring Bang Al. Nggak pantak gawe tape. Bisa gawe tape? Ora bisa sih. Terus bisa depan ngomong men gawe tape. Ya aku tak arane misale. Yus. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Melodi Memori untuk kesempatan sore hari ini, hari Minggu di 5 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui voice call, dan untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Besok ketemu lagi sama Sandra Dista di 12 sampai di jam 4 sore. Di belakang saya sudah siap ada Arvan Satria ya, menemani Anda di Stara Paramon suka-suka ya sampai tuntas nanti. Sak, mungkin yang dimaksud Latif Purwasih demi kau bahagia ya Sak? Apa demi kau dan dia bahagia? Ini ada Latif Purwasih demi kau bahagia. Coba dicek ya Sak ya. Biar gak usah apa namanya ambil lagi untuk disimpan di playlist. Ada Ratih Purwasih di bang terakhir ya, demi kau bahagia. Dan 101.5 Stara Paramon FM Degal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdutnya Saporete. Halo, selamat sore Berlin Setara Paramon. Selamat sore semuanya, apa kabar? Apa kabar dan apa kabar di kesempatan sore hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Seperti biasa untuk kesempatan hari ini, hari Minggu Arvan hadir untuk temani Berlin Setara Paramon di Setara Paramon Karaoke ya. Jadi untuk kesempatan sore hari ini, programnya adalah hanya untuk karaoke, enggak untuk kirim salam atau juga request lagu ya. Karaoke-nya bebas, mau tarling, mau dangdut, mau pop, mau kosidahan, mau Malaysia, mau Tegalan juga boleh. Silakan, nanti bisa dimanfaatkan di 6145477 ya. Yang jelas nanti kesempatannya bakal dibuka di 6145477.
1: Wih.
2: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
1: Koyone enak iki.
2: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
1: Apa kuwi gule?
2: Nggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebun.
1: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebabe yen mangan daging-daging sirahku loro.
2: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
1: Maksude ngilu mumet, Mas.
2: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete Markona wadugan jebluk ya. Ana sing wadugan jebluk ya. Ya ujuk-ujuk ya.

0: Selamat sore, Stara Paramon.
1: Selamat sore.
0: Yuhu.
1: Nolak angin 4500.
0: Iya, aduh. Oke. Iya, wes. Oke, siap Mama Lani. Oke, Mama Lani, mau nyanyi apa ini Mama Lani?
1: Cinta itu buta nek UKS ya.
0: Cinta itu buta.
1: Iya.
0: Oke. UKS. Sebentar ya. Oke. Oke. Cinta itu buta.
1: 27.
0: 28, 29, 30. Sebentar Mama Lani ya, di situ dulu Ma. Oke, sebentar ya.
1: Curang itu ya.

0: Mama Malani Arosikin, selamat sore Arosikin. Madam Regeni, selamat sore Madam Regeni.
1: Maning.
0: Radio Desa. Radio Desa apa oleh mana?
1: Maning.
0: Oleh mana? Iya. Yo. Oke, siap. Yo. Amin. Yuhu Mama Lani siap. Sing merasa baik. Baik, siap. Jublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Pantak jak mingguan jubulin siaran Mbak Tuti. Pret. Alah Mbak Tuti ya, enggak mainnya baik Mbak Tuti. Ya apa baik lah ya sing kenang go cemal cemil wong siaran. Ya kuwi lho Mbak Tuti lho. Oke, balen Stara Paramon ya. Dan untuk acara di hari Minggu depan di tanggal 12 Juli tahun 2026 Radio Stara Paramon FM Tegal dan juga P3K mengadakan santunan untuk anak yatim dan juga piatu ya. Dan untuk yang mau ikutan berdonasi, ikutan berbagi kebahagiaan, ikutan berbagi rezeki, silakan bisa menghubungi salah satu kru Stara Paramon FM Tegal atau juga bisa ke Kang Bawor gitu ya dan lain sebagainya, atau juga untuk bisa menghubungi pengurus P3K ya, yang sudah berpartisipasi, yang sudah menyisihkan rezekinya gitu ya. Terima kasih luar biasa. Baik, yang mau gabung lagi

0: lagi silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Ada siapa di sana? Malam mingguan yuk mas. Berarti minggu ngarep dong. Halo, selamat sore Stara Paramon.
1: Dangdut teh sepore teh Selamat sore Mas Arfa.
0: Selamat sore Mbak Eka.
1: Oke,
0: alhamdulillah Mbak Eka sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Eka gimana kabar? Lagunya apa Mbak?
1: Lagunya Empop.
0: Empop yang apa Mbak Eka?
1: Dari Bonus.
0: Bonus
1: Sejuta Rasa.
0: Bonus Sejuta Rasa.
1: Iya. Rasanya rasa apa Mas?
0: Nyong pengennya rasa yang pernah ada aja lah ya.
1: Iya. Angger martabak berarti nih wapiem ya.
0: Iya, oke.
1: Angger minumnya sing siapa madam?
0: Minum orang lah nyorapan nyorapan nyekir nama madam lah percuma om do doang.
2: Mas Arfan, bakale jagung gelap.
0: Gimana nih bakale jagung emangnya apa ya? Bonus pin Sejuta Rasa. Yo wes oke.
1: Oke.
0: Sebentar Mbak Eka, sebentar ya Mbak Eka ya. Malam mingguan Yumas. Ya Allah, nasi ngajak malam mingguan nyong ya.

0: Turun dulu.
1: Turun dulu, ya wis. Baik, bisa masuk lagi ya. Silakan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Selamat sore Mas Afan.
1: Oke, Umi sehat, Umi sehat. Yuk, Ami. Kopi susu.
3: Iya, kapan nyusu nangone budana?
1: Nyusu.
3: Salah kopi ini ya dari susune.
1: Nyusu nggone Bunda Santi Purbowo.
3: Oh iya, Bunda Ana. Mama Lani.
1: Iya.
3: Bunda Santi Purbowo. Iya. Dulu tak aku sini cendana jeng lopi. Ayah Loki. Jadi cendana.
4: Cukungnya pe. Lunge boli tewen men ngambo apa kali
1: ya
4: Mas Arta.
1: Nah, gue ya.
3: Ayo gue ya.
4: Mending ana sing ngejak berarti itu tadi saya.
3: Sing gimana?

0: Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Blak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, yang mau gabung silakan bisa dimanfaatkan kembali di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Sehat Kang Pi, sehat. Oke.
2: Bang Mendreng.
0: Oke. Bang Mendreng. Oke.
2: Baru dicerukin kok, dicerukin dong. Kalau Bang Dewek kan.
0: Iya. Astagfirullah.
2: Dicerukin dong,
0: boy. Iya.
2: Orang

0: sama.
1: Oh, tembe bisa.
0: Iya, dulu belajar ya, rumpah ya, Mas.
1: Oke, okay, yuk, oke.
0: Okay.
1: Sama-sama Kang Wi. Baik, siap. Siap, siap. Sama-sama Kang Wi. Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Dublak dingding.
0: Yes.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Pi yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Halo, selamat sore, apa kabar buat Bunda Siti ya, yang ada Bunda Siti di mana sih, Bun? Bengle, Bun. Oke, baik, yang mau gabung lagi sama Arvan silakan bisa di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Ya, selamat sore juga. Sapurite.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mas Arfan Satria Perdana?
1: Alhamdulillahirabbil alamin, Mas Ibni Abdillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Mas Ibni gimana kabarnya, Mas Ibni?
2: Alhamdulillah baik juga, berkat bendungan
1: Ibu. Oke, siap.
2: Berkat bendungan
1: Ibu Lani,
2: Aku pengen coba karaoke. Ludia ya Mas ya.
1: Ludia, baik. Iya.
2: Nanti yang channelnya Surya Musik.
1: Surya Musik Studio, baik.
2: Semuanya. Salamnya buat yang barusan turun, Kang Pi, selamat sore. Ami Bakar Madu Milaila,
1: Amalani,
2: Ika Lonjong.
1: Okay.

0: Si Hoba. Yuhu.
1: Okay,
0: siap Mas Ibni. Baik, terima kasih. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Ibni Abdillah yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Mas Arfan nambah gemo ya? Oh iya, Arfan naik berat badan sih ya. Oke lah. Aduh ya Allah. Oke, baik. 6145477 silakan bisa dimanfaatkan kembali. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore. Yuhu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Aryo sehat. Kang Aryo gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke.
2: Amin. Pesta membawa duka ya.
0: Pesta membawa duka. Iya.
2: Salame persenikan sehat selalu terus dan
0: memakna
2: keluarga
0: Jatuh
2: juga.
0: Amin.
3: Hadirin yang terhormat, hari ini.
0: Oh ada ininya sih, sebentar. Hadirin yang terhormat ya, sebentar Kang.
2: Ya. Mengkasturi permalui ini nama pijen yang sekarang terwirangnya. Kita kerajin.

0: A.A. Rosikin, selamat malam. Oh, sore. Yuhu. Bunda Siti, selamat sore. Bunda Siti,
1: selamat sore.
0: Oke, Kang Aryo, baik.
1: Sukses selalu, semangat.
0: Amin, terima kasih. Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jumlah ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Mas Arfan tak senangnya duit jadi ini lemu. Gowes ya, ya wes go, ya wes ya, ya ya. Oke, baik. Terima kasih buat Benestara Paramon yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Dan nanti bakalan dibuka lagi. Ini mana nih iklannya nih? Belum disiapin ya. Jangan kemana-mana, tetap mendengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT03 RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03, RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01, RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Baik, 101,5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete. Oke, halo, selamat sore Setara Paramon
5: dan Dute Saporete. Stadionnya masih besar, Pak
4: Trenentong.
5: Iya,
4: ya Allah.
5: Ya.
4: Alhamdulillah. Oke, ya, baik, apa nyanyi apa? Apa sih, Mbak?
5: Sejuta rasa.
4: Ya,
5: bonus band ya.
4: Sejuta rasa bonus pin ya.
5: Iya.
4: Oh, oke. Bonus.
5: Ayo Mas Erwin, selamat sore.
4: Mas Erwin, selamat sore Mas Erwin. Sejuta rasa.
5: Iya, Mas Arfan.
4: Oke, Mbak Ika.
5: Iya.
4: Oh, sebentar Mbak, sebentar.
5: Oke. Santai saja.
4: Masih.
5: Oke.
4: Yo. Oke.

0: dalam LKPP ya Mas.
1: Oh, cepet banget lagunya ya.
0: Iya, banter sih cepet toh.
1: Oh, cuma 3 menit doang ya.
0: 3 menit.
1: 3 menit
0: ya, 9. Sih ya, Mas iya. Lagi ngelamun apa lagi apa sih.
1: Mas Arman lagi kalau nambahkan nyanyi kok.
0: Siap. Spesialnya sama Mas Arman ya.
1: Yuh, baik ya. Siap.
0: Dan mancing nanti malam ya.
1: Baik, amin. Iya,
0: spesialnya sama Mas Erwin.
1: Oke.
0: Amin.
1: Sama-sama. Jublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Baik. Di belakangnya Mbak Eka silakan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo juga. Stara Paramon FM
1: sehat Mama Tia sehat. Oh, kasih di bae Mama, harus tahu krungu suara nih Ma.
2: Biasa Mas.
1: Maring makaya. Di. Makaya. Oh, makaya ya Allah. Ya wes, oke. Okay. Kabar sehat ya Mama Tia ya?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, okay, siap. Mama Tia apa nyanyi apa ge?
2: Pengen lagu Banyu Kali Mas Adela Mas.
1: Banyu Kali.
2: Iya.
1: Banyu Kali.
2: Heeh.

0: Yuhu, hu, hu, hu, hu, hu.
1: Terima kasih ya Mas Arfan.
0: Oke. Okay.
1: Yuhu.
0: Yuhu.
1: Terima kasih.
0: Oke. Dubla ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Tia yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Oke. Okay. Baik. Oke, ya. Halo, selamat sore, Stara Paramon.
2: Sore juga.
0: Yuhu, udah ada mbak.
2: Dan udah sepas sore.
0: Selamat sore, Kang Akib.
2: Iya, Mas Arfan.
0: Gimana kabarnya, Kang Akib?
2: Sehat, Mas Arfan.
0: Oke, Cengren ini gimana kabarnya, Kang Akib?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Oh, sehat ya. Sehat. Oke, sehat. Kang Akib, penyanyi apa, Ke?
2: Nyanyi apa sih, ya?
0: Nyanyi kayak kenal apa ya?
2: Tegalan
0: ya Tegalan.
2: Ngobengi.
0: Iya. Yo wes, oke nyanyi apa Mak Kang Akib? Oh.
3: Iya Mas Arfan,
0: selamat sore Jeng Rani. Gimana kabarnya Jeng?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat Jeng Rani sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Jeng Rani penyanyi apa?
3: Nembang tembangnya lagunya Pesta Panen wis. Pesta Panen. Iya.
0: Oh. Pesta Panen. Oh, Elvi Sukesia ya, baik. Oh, baik.
3: Iya.
0: Jeng Rani nyongklung ngarine baik ke maning ya.
3: Kayak

0: Ting.
1: Ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jeng Rani sama Kang Agib yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Dan sekarang sudah 17:25 waktu secara para menahem Tegal. Nanti azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Tegal ya di 17:40 ya. Oke, itu artinya apa? Arvan harus paham. Ketemu lagi sama Arvan nanti malam ya. Oke, pokoknya jam 6 sampai dengan jam 10 malam ya. Buka teleponnya tapi jam 7 ya setelah adzan isya selesai. Jadi nanti yang mau, yang bagi yang beragama muslim gitu ya, diselesaikan dulu sholat maghrib sama isya gitu ya. Jadi nanti ikutan karaoke udah enak lah. Baik, terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih buat yang udah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf ya untuk yang lainnya yang belum bisa bergabung karena memang waktunya sangat terbatas. Dan Arvan informasikan kembali, nanti di tanggal 12 Juli tahun 2026 P3K dan Setara Paramon FM Tegal bakalan ngadain acara santunan anak yatim dan piatu di hari Minggu depan ya. Berarti silakan untuk yang mau ikutan berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan, bisa menghubungi kru Setara Paramon FM Tegal, Kang Bover bisa, Mbak Ria bisa gitu ya. Silakan ya. Kalau Mas Arvan agak lama nih. Jadi ke Kang Bover atau Mbak Ria ya, atau ke apa namanya, ke pengurus P3K ya, Kang Sayu Lobo, Pak Ketu, Bu Ketu, atau siapapun lah ya. Silakan bisa langsung menghubungi, bisa berbagi rezeki untuk orang yang membutuhkan. Baik, Arnur Rami, terima kasih atas segala kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

0: PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, selamat malam, apa kabar Balen Setara Paramon? Selamat malam semuanya. Di kesempatan malam hari ini, hari Minggu malam Senin di tanggal 5 Juli tahun 2026, Arvan hadir untuk temani Balen Setara Paramon di Setara Paramon suka-suka ya. Jadi di sini Balen Setara Paramon tuh bisa request lagu, bisa kirim salam, bisa juga karaoke, nanti bisa dimanfaatkan di 352 di 6145477 ya. Jadi silakan sampai nanti jam 10.

0: apa sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung mantur-mantur tok. Kon njaluk apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Wah, apa bojo? Apa?

0: baju.
1: Lah kamu yang kerja mana? Sekarang kak.
0: Pelit.
1: Jaluk dibuang.
2: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
4: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
4: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
3: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
4: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
3: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
4: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
3: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: Warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Ami Ading joget, Ami Ading ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak sunut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek

KTP 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
3: Ora apa-apa nak, mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
2: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
3: Dilokan sinok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Kasri, bocah ayu, turu oh, wis wengi HP-ne nang bae.
1: Iya, Pak. Wis tak coba merem ora bisa turu-turu.
0: HP-ne balangna kena. Aja cekeli bae. Pipin pan turu.
1: Iya, Pak, iya. Ki pan turu.
0: Guling-guling bae pipin sino.
1: Ora bisa turu, Pak.
0: Ceritane gejala insomnia kawan ya, Sri. Kondisit. Oke, Dino, rong kapsul ya.
1: Apa maning gue, Pak?
0: Oke, arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran, onok, nok.
1: Iya, Pak. Kan ini ngerti.
0: Dah, Bapak betau enom, Kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Sapurete. Aduh, ya Tuhan. Oke, baik. Yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Selamat malam Mas Arvan.
2: Sehat Umi.
3: Sehat Bang.
2: Oke Umi, pandangan pertama. Mau nyanyi apa nih Ami bakar madu?
3: Mama
2: Ardi. Silakan Mama Ardi. Yo.
3: Mama Ardi.
2: Oke, Mama Ardi silakan Mama Ardi.
3: Mama Ardi ora ya. Tua kabeh.
2: Yo wes, oke. Tua kabeh. Halo, selamat malam Setara Paramon. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mama Ardi. Sehat Mama Adi.
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat.
3: Mau nyanyi apa?
4: Katanya ke Monas. Ke Monas?
3: Ke Monas?
4: Iya.
3: Ya boleh ke Monas.
2: Ke Monas.
3: Iya, boleh. Udah pakai sepatu.
2: Udah pakai sepatu.

0: Yuhu.
1: Terima kasih
0: Mama Adi. Okey, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mama Ardi mau lanjut apa ini?
2: Tak
0: sebening
2: hati.
0: Tak sebening hati, baik.
2: Ya.
0: Tak sebening hati.
2: Hedonkor apa ya? Hedonkor.
0: Hedon coba ya. Hedonkor.
2: Hedon apa ya?
0: Coba ya. Hedon kor. Oh iya. Oh es tungtung.
3: Oh dia pakai. Kemonas ewi serubuh, kemonas baik ganti. Serubuh kemonas semi.
4: 88 ini rine menerak rungu.
2: Iya ya. Emang.
0: Monas rubuh, jadi siapa sih monas rubuh, Mama Rengganis? Eh si ngadek kayak kayak rubuh, senengnya gawe hoax Mama Rengganis ya.
2: Hoax.
0: Hoax.
2: Mama Rengganis.
0: Hoax. Nah, Mama Rengganis sama maning ya, Om.

0: Goyang halus, Mama Ardi, Rosikin. Selamat malam, Mama Rosikin.
1: Selamat malam. Madam. Ayang bebnya. Mama Ardi ayangnya banyak sekali ayangnya. Mama Ardi ayangnya banyak. Enggak, satu doang tuh lagi ngering.
0: Mama Nunung, selamat sore Mama Nunung. Mama sore, malam. Yuk. Iya.
1: Dua-duanya.
0: Oke.
1: Mama Ari,
0: Bapaknya Ari. Spesial buat siapa, Ma?
1: Yang lagi istirahat.
0: Oke, siap. Yuhu.
1: Bareng. Nona manisnya.
0: Oke, yuhu.
1: Makasihnya buat Mas Arfan.
0: Sama-sama. Yuhu. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi.
1: Kemonase wis rubuh kemonase mi.
2: Cici maling om Mas Arfan kletak letuk
0: kreat kreat hoax ya om do ya aduh kenang. Bisa ngomong monas rubuh ya wong lagi ngedek kaya kaya nih kak bisa ngomong moni rubuh sing di sini.
1: Pret, ejek-ejek, pret, dilong-ulang buat, pret, kampret. Kemonase wis rubuh, kemonas boy ganti.
0: Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam. Cepat diangkat kalau enggak diangkat jatuh.
0: Yuhu Nyiratu, selamat malam Nyiratu.
1: Selamat malam karena kemarin enggak bisa masuk.
0: Kenapa Nyiratu?
1: Enggak tahu. Susah banget. Aduh, enak kan ya dengerin itu ya. Pengennya si Mama Adam Rengginang ya.
0: Kira orang namanya sih Nyiratu.
1: Monas kok roboh ya.
0: Selamat malam.
1: Ganti radio yang di luar itu.
0: Oh, ganti radio. Arfan pikir Arfan pikir mau ganti telepon gitu. Oke, Nyiratu, nyanyi apa nyi?
3: Lotutin, Nyiratu Kopitin, selamat malam.
1: Itu Roma Irama ya.
0: Roma Irama. Astagfirullah.
1: Selalu rindu ah.
0: Selalu rindu.
1: Iya.
0: Selalu rindu.
1: Selalu rindu. Aku punyanya Madam Rengginang apa punyanya siapa ya?
0: Madam Rengginang lah.
1: Oh iya. Katanya gurih.
0: Gurih.
1: Apa ya?
2: Kemonase wis serubuh, kemonase bae cantik. Serubuh kemonase mi. 88.
0: Ya, oke, enggak pernah di gede kayak ah, gede apa namanya ya? Gede Clinton ya. Enggak tak save, nang lu tak save, Mama, Madam Tonya nih, enggak tak save, orang pernah hapus ya.

0: Kenapa sih, Al? Kalau Rini sama A.O.P.D. Orang tahu.
1: Asik, Nyira tuh. Koya.
2: Kang Sarmudi, selamat malam, Kang Sarmudi.
0: Kang Sarmudi, selamat malam, sehat selalu, Kang Sarmudi.
2: Modulasi di daerah Jakarta Selatan bagus, monitor.

0: Yang betul.
1: Ya.
2: Apa sih
1: Syadi? Apa sih?
2: Yang Omdo.
1: Aku
2: bukan Omdo ya.
1: Enggak
2: pernah janji sama orang.
0: Monasewi serubuk Monas bae ganti. Serubuk Monasewi.
2: Sing rubuh ta Monasewi.
1: Orang sing rubuke jembatan ke rubuh ya.
2: Iya, ning ati ki ya.
1: Nah, gue ya. Monas bisa rubuh, berita sing ngendi?
0: Monas wis rubuh, Monas bae ganti. Rubuh Monas semi.
1: Ya,
0: apa sih Mas Arman? Kan nemu sama ya, seneng nemen kok.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nyi Ratu ya.
0: Di saruh. Ya dodok, tahu. Monasewi serubuk, Monas bae ganti. Serubuk Monasemi. Monasewi.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, oke. Apa namanya jadi tambah maning ya belakangnya Madam Reganis Om Do kreat-kreat prat-kreat karena hoax. Baik, silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Setara Paramon, assalamualaikum dan duta sapora itu Mas Arpa.
1: Selamat malam.
3: Sehat ya, sahabat ya.
1: Alhamdulillah, Arosikin sehat.
3: Salah.
1: Oh, si siapa?
3: Ayo.
1: Siapa ya?
3: Anggrek, Mas Arpa kena keka ya, tuh.
1: Oh, Mbak Eka, Tonjong.
3: Iya,
1: Mbak Eka. Oh, ngondisi. Ya, oh, ngondisi. Mas Erwin berarti.
3: Iya.
1: Okay. Oh, Mas Erwin kan jarang masuk ke acaranya Arpan ya?
3: Iya, jarang. Mau dikitarkan selalu.
1: Yang baiknya tanggal dina masuk ya, ya. Gedenya iya, ngerti.
3: Iya, ya.
1: Oh, Pan duit gurus apa?
3: Mbak Eka ya.
1: Oh, Mbak Eka. Boleh.
3: Ya,
1: oh, iya siap. Monggo silakan Mbak Eka. 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon. Oke, tiga kali ya Mas Erwin ya. Oke, tiga kali Mbak Eka. Halo, selamat malam. Halo. Oke, satu kali lagi. Mbak Eka masuk, Mbak Eka. Kalau nggak bisa masuk, Mas Erwin sendirian nyanyinya ya. Oke, 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon. Oke, Pan nyanyi apa ki Mbak Eka ke rumah Mas Erwin? mana Mbak Eka?
2: Nada Nadi.
1: Sebentar.
2: Ayo Madam.
1: Nada Nadi.
2: Jauh dikit mas radionya Mas Erwin.
1: Oh Mas Erwin, kecilin dikit Mas Erwin. Nada Nadi.
2: Coba dong. Ayo dong. Suarin.
1: Kalau ya, yang channelnya Nada Nadi itu Arvan gak nemu Mbak Ika.
3: Yang ori beli sama Arvan.
1: Yang ori ya. Coba yang tadi. Tanpa vokal.
2: Cek.
1: 1 2 3 1 2 3.
2: Sehat ya Mas Arvan.
1: Oh,
2: ya.
1: Alhamdulillah Mbak Ika sehat, baik.

0: saya wis rubuh, mana saya wis rubuh, mana saya wis rubuh, cari madam Renggina.
1: Amin bakar madu bersama Umi Lela, selamat malam.

0: sama
1: you,
0: ya.
1: Okay.
0: Komen sosial, you,
1: ya.
0: Ya,
1: Assalamualaikum. Jumlah ting-ting.
0: So.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aku buat
2: lanjut,
1: Mas Erwin. Boleh, boleh, boleh.
2: Lanjut dong.
1: Lanjut apa ini, Mbak Ika?
2: Teman atau ratu?
1: Teman atau ratu?
2: Iya.
1: Oh, teman atau ratu?
2: Bagi anu sigas.
1: Sigas.
2: Ya,
1: oke.
2: Okay.
1: Teman atau ratu? Oke, okay. Ya. Sigas. Sigas, sigas. Sigas, sigas, sigas.
2: Nah,
1: oh. Oh.
2: Ya, semangat.
1: Iya, semangat Mbak Ika.

0: Mamá.
1: Aku como yo Miki, oh. Macam pen,
0: mana
1: sorak
0: bisa rupu pen, total rupu lah
1: ya
0: mak. Iya guys, nian sing rupunan dia madem rengganis dia ya. Nah,
2: kamu kayak oma ya. Gue ngerup panas-panas, seneng banget kayak kue. Ditele sing rosa, anak una gila rauntu, disamplong gitu ya kayak kue.
1: Biar anu kok, biar joget-joget ya.
3: Kemonase wis rubuh, kemonase kue ganti. Rubuh kemonase, mi.
1: Aku sampai ketopo
0: ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Ya kue disimpan banyak.
0: Ya disimpan, kayak orang pandang hapus. Orang pandang hapus, ngomong bersih kita di puteri maning.
1: Anu kue, pikir on.
0: Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah.
1: Wartian,
4: Mama Arfi. Kemana sih di panjati uon karo Mama Renggani sedina rubu.
5: Oh, dia bagus.
3: Kemana sih wis rubu? Kemana sebagai ganti wis rubu? Kemana sih?
0: Wis, ampun lagi. Wis ngomong. Mas Fadil, selamat malam Mas Fadil.
4: Kemana sih wis tua? Abis kita luar saya kemana saya tua.
1: Kota cecen maning.
0: Cecen maning ngok gue walaupun dia. Oke.
1: Ya udahlah.
0: Yuk. Oke. Amin.
1: Yuk.
0: Pantal maning.
1: Makasih
0: Mas Arfan. Yuk. Di belak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ing rubuhna madam karo on kuwe monase kene rubuh.
5: Oh, dia bagus.
3: Monase wis rubuh, monase bae ganti. Wis rubuh monase mi.
0: Bisa ngomong monase rubuh ya. Iya teng jembatan rubuh ta ya. Nyong masih mending ya.
4: Tong sing no pake wong enom kaya Arfan dela rupu. Sing no pake mampar enggan se rupu.
0: Halo, selamat malam Sarah Paramon.
6: Halo.
0: Halo.
6: Malam juga.
0: Yuk.
6: Sarah Paramon. Halo Desa.
0: Yuk, selamat malam Mama Tia. Gimana kabarnya Mama Tia? Mah. Mah wis maring monas gurung mah.
6: Gurung.
0: Oh, monase rupu mah.
6: Rubuh
0: kotong. Iya nyoman juga temase yakin ya. Kan lumayan ya. Iya kan.
3: Oh, dia pakai monase wis rubuh, kemonas bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
0: Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah.
7: Malam Senin kok dirongokna malah rame temen ya Mas Arfan.
0: Iya.
7: Banjarnegara.
0: Oke Kang Iton, Banjarnegara. Apa malah gunanya Mama Tia?
6: Cemara biru. Nur
0: Cemara biru. Oke. Cemara biru Nur Halimah.
3: Kowe nggo alarm Mas Irfa Mas Arfan nggo gugur turu alarm.
0: Bener.
3: Yang ngomong Mas Arfan, kok pengen sampe ngelindur gue. Oh, kena jadi nyong baik gue.
0: Oke, Mama Tia Cemara Biru Nur Halimah ya Mama Tia ya.
6: Iya.

0: Jublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Oh, dia pakai
2: Kemonase wis rubuh, Kemonase bae ganti. Rubuh Kemonase mi.
0: Ya Allah.
1: Oh, dia pakai
2: Kemonase wis rubuh, Kemonase bae ganti. Rubuh Kemonase mi.
0: Bisa.

0: Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam Teh Cita Citangtu.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Gimana kabarnya Teh Cita?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Mana saya serupu kayak si ngomong ya. Gimana saya serupu kayak si ngomong. Mana saya serupu kayak si ngomong.
0: Apa sih benarnya? Bu Rini, selamat malam Bu Rini.
1: Kenapa Bu?
0: Bunda Santi Purbo, selamat malam. Oke. Oh, jahe. Anak jahe, Kang. Oh iya, luar biasa. Makasih jahenya ya. Oke. Yowis, Teh Cita-Cita dulu mau nyanyi apa ini?
1: Bentar. Apa ya?
3: Bu, selamat malam.
4: Kalau tak kirimi hiburannya, Ben Klalen.
0: Orang bakal ngelalen seumur hidup mah tempeng ini. Kalem-kalem. Apa teh?
1: Tanda cinta deh. Tanda cinta.
0: Pantun cinta.
1: Iya. Oh. Tanda cinta.
0: Oh, tanda cinta.
1: Iya, iya.
0: Oke, tanda cinta. Wilujeng dalu Teh Cita-Cita tu Arosikin, selamat malam Arosikin.
1: Arosikin, selamat malam. Baik, Kak.

0: Tanda yang cinta punya siapa sih?
1: Iis Dahlia.
0: Oh, Iis Dahlia. Baik. Oke, Iis Dahlia.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mama Elsa, selamat malam.
0: Mama Alisa, selamat malam Mama Alisa. Boten pareng kados niku Mama Alisa.
1: Mama Alisa juga ya.
2: Kayak koyang wong Mas Arfan. Tak pileni maten, tak pileni.
0: Lah sing nyong ngatur ngarani kudu wong Mama Lani ya. Nyong ta.
1: Mama Lani. Oh,
2: ndak bakas. Kemona sewi serobo, kemona sepoe ganti. Serobo kemona semi.
0: Astagfirullahaladzim ya Allah.

0: bareng Ami juga ya. Selamat malam. Pokoknya semuanya aja ya.
1: Oke, Tete.
0: Spesialnya buat Mas Arman aja ya.
1: Terima kasih.
0: Selamat selamat bertugas sampai tuntas. Matur suwun.
1: Yuhu.
0: Assalamualaikum.
1: Dublak ting ting.
0: Ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita Citangdu yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya.
2: Oh, dia bagus.
3: Monase wis rubuh, monas bae ganti. Wis rubuh monase mi.
1: Astagfirullahalazim ya Allah, bisa monas rubuh ya. Ya Allah. Berita sindik gue ya. Apa jangan-jangan jare kaya jare apa namanya ya mandur mandur.
2: Oh dia pakai
3: monase wis rubuh monas bae ganti wis rubuh monase mi
1: wis ngomong monas rubuh ngosuk maning. Ya Allah ya wis lah ya nyumpen ambekan disit ya.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

Iya, baik ya. Baik ya, ini Mas Arpan lagi dari. Kebetulan bawah ini ada tamu ini ya. Ada tamu ini minta duet ya. Ya makanya minta izin ke Mas Arpan. Kan sebenarnya Mas Arpan, jadi ini aku minta izin. Baiknya ada tamu ya untuk Bani Setara Pramon ya, pengapuran ini bukan karena apa-apa ya. Iya. Baik, ini ada dari Roma ya. Dari Roma ini, kerinduan. Itu pakai itu, Mbak. Iya, nanti ya, dikenalkan enggak apa-apa ini. Barangkali juga untuk Bani Setara Pramon kalau mau laundry ini bisa ini. Beliau datang ke sini. Iya, baik ya, maaf untuk Mas Arpan ya, lagi dar Mas Arpan ya. Iya, ya untuk Bani Setara Pramon ya, selamat malam untuk semua saja.

0: komen-komen ini, komen-komennya ini. Nini.
1: Jangan-jangan empek mantan pacar.
0: Bunda Santi, Bunda Santi ngomong apa?
1: Pret.
0: Terus si Mama Reganis ngomong apa, Mama Reganis?
2: Mama Ardi, dadane dicek geli ya, cek panas ya.
0: Ya wes ya, untuk Bang Star Pramon ya, terima kasih ya. Untuk tamu saya ya, minta duet, makanya aku juga mohon maaf ke Mas Arban. Ki Wartiem ngomong apa Wartiem? Wah, bisa rame nemen ge, bisa rame nemen ge.
2: Embu bae.
0: Baik dong, Bang Star Pramon ya. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya tentunya. Baik, yuk kita langsung ke 101.5 Setara Pramon Dakti Saprete.
3: 101,5 FM.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal. Alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal. Alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan. Alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete, dan kita lanjut lagi yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan yang belum bergabung maksudnya ya. Oke, okay, tadi ada tamu ya Mbak Tuti. Kebetulan Arvan lagi istirahat sebentar ya. Hey. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu, betul sekali Mama Lani.
3: Aku suratane Tommy J bisa tapi suratan, singkoplo ya.
2: Suratane Tommy J bisa tapi singkoplo. Sebentar ma.
3: Madam.
2: Astagfirullahaladzim, bisa muni monas rubu ya.
3: Okay. Barina, Mama Lani.
2: Suratan
3: Tommy Cepisa, uh-huh. Tapi sing koplo.
2: Tommy koplo ya. Oke. Sebentar Mama.
3: Wartiem malam.
2: Oh, Wartiem. Wartiem masih esit turu. Apa wis tangi?
3: Urung lebih.
2: Bukannya?

0: Okay. Yuk, sama-sama Mama Lani. Baik.
1: Lagune bisa kayak nyentuh kalbu menok.
2: Oh, Mas Parjo.
0: Yuk, malam Mama Lani, Jeng Robi, selamat malam Jeng Robi.
2: Jeng Robi, mlebu. Mlebu warti mlebu lemen turu lali ya warti. Aku pe pan tutup warung warti. Mana tuh? Ya, makasih,
0: yuk, sama-sama Mama Lani. Jubla ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oh, ada suaranya siapa itu?
3: Oh, dia pakai
4: kemonase wis rubuh, kemonas bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
0: Ya Allah, bisa ngodor nemen. Ngodor. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
3: Oh, dia pakai
4: kemonase wis rubuh, kemonas bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
0: Astagfirullahaladzim. Berita sing endi ya, Monas rubuh ya. Oke, baik. Belakangnya Mama Lani, silakan bisa dimanfaatkan di 614-5477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
5: Kang Dute favorit teman-teman. Selamat malam Bang Arta.
0: Selamat malam Cing Robi.
5: Monas rubuh. Kayak ngosok banget ya.
0: Ya. Cing Robi, Bunda Santi kayak apa ya, Jeng?
5: Kayak kunyuk.
0: Aja, anak dedekan. Oh, iya, anak dedekan nih ya.
5: Masih
0: tidur. Oh, dedekan nih belum bobo. Sing
5: kayak kunyuk kayak, sing ngomong kayak, Monas rubuh.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah.
5: Astagfirullahaladzim,
0: Monas rubuh. Makanya ya, bisa ngomong Monas rubuh.
5: Tahu gitu, hoax.
0: Iya, hoax.
5: Udah hoax, omdo. Terus apa lagi?
0: Reater. Gelet-gelet. Ceng Robi, Mama Fida kayak apa ya, Ceng?
5: Aku nyupir dah. Lupa bagio.
0: Ceng Robi, Wartim kayak apa, Ceng?
5: Aku nyupir. Gak tegut kunyuk elemu.
6: Ceng Robi. Ceng Robi, Mas Arapan kayak apa ya, Ceng?
5: Kayak kunyuk ya, Mas. Kayak kunyuk. Usah, Wartim
0: melu-melu. Ceng Robi, Mas Fadil kayak apa, Ceng?
5: Kayak kunyuk di
6: belum padin. Kemana sih wis tua kayak Mama Renggani jadinya
5: rupuh. Iya,
0: iya. Cing Robi, Bunda Santi kayak apa, Jeng?
5: Bunda Santi kayak kunyuk, mantan mantan. Kamu kunyuk mantan mantan.
7: Kunyuk mantan mantan. Kasih Mas Arfan, kita mau foto cerita naik kanca, Jeng. Jeng mantu Mas Arfan, rasanya apa, Jeng?
5: Selep.
0: Cing Robi, Aon kayak apa, Jeng?
6: Mas Arhan pacar siapa, Jeng?
5: Pacar kunyuk.
0: Jeng Robi, Bunda Sandi bojone siapa, Jeng?
5: Bojone kunyuk. Bojurita ya.
0: Bapak Ari, Jeng, kunyuk lanang apa wadon, Jeng?
5: Lanang wadon.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah.
5: Gara-gara Monas rubuh.
0: Oke, cincin putih ya, Jeng?
5: Iya.
0: Oke. Jeng, Mama Alisa kayak apa, Jeng?
5: Mama Alisa kayak kunyuk ya, api.
0: Ya Allah, astagfirullah.
5: Api bakar madu, Minela. Mama Lancang Parjo. Terus saya cinta. Ada Merenggani.
0: Mama Alisa kayak apa ya, Jeng?
5: Kayak kunyuk lilis. Kunyuknya kutuk.
6: Kalau kunyuknya kutu, jadi lisa. Kalau lisa, aku telurnya kutu ya, Mas Arfan.
0: Ya, Cing Robi kayak apa, Mas Arfan? Cing Robi, Mama Alisa kayak apa ya, Jeng?
5: Kayak kunyuk.

0: mana tulis cintanya cincin putih itu mengharapkan ya.
1: Iya.
0: Enggak kayak Madam Renggani.
1: Iya. Mama Alisa kayak apa ya? Mama Alisa kayak apa ya, Jung?
0: Kayak kunyuk Lisa kutu, Lisa kutu. Jeng di dada.
2: Arfan Arapaju kayak siapa ya, Jeng?
0: Kayak kunyuk Mas Arfan.
1: Tidak santai kudu kayak apa ya, Jeng?
0: Bawa kayak kunyuk bawa. Kunyuk bawa. Bawa. Gak ada
1: bawa-bawa.
0: Iya. Bisa nama
1: Tarpan Wisan yuk. Eh Wisan yuk.
0: Kita bubaran deh yuk. Mas Arpan, terima kasih banyak ya. Salamnya buat semuanya aja. Balan istana para amun ya. Spesial buat Mas Arpan, sehat selalu. Walaupun monasnya robot.
3: Monase wis rubuh. Monase ganti wis rubuh monase nih.
1: Gublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jeng Robi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke.
3: Monase wis rubuh, monas bae ganti. Wis rubuh monase mi.
1: Oke, okay. Masih benar. Mana? Oke, okay, baik. Dibilangnya Jeng Robi, silakan. Kievan. Oke. Okay. 614547. Halo, selamat sore Stara. Oh, selamat sore. Selamat malam Stara Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal. Nomor 132 gitu loh. Siapa ke Suci?
1: Suci.
0: Nama Adi. Loro Nyato. Telu Bunda Saki. Mat Martiem di sini.
1: Martiem.
0: Satu sejenis Bunda Anis wis kowe 5
1: ya. Waia, selamat malam Waia.
0: Wei ya, sing sebut keturunan ya.
1: Yo.
0: Orang ngawuk orang
1: berdiri. Oke, oke. Halo, selamat malam, Stara Paramon.
4: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, Bunda Jaki.
0: Bunda Jaki, apa kertas ya? Apa Bunda Jaki?
4: Apa PPKM?
1: Apa
0: Bunda? Pertemuan, oke.
4: Cincin kawin.
0: Cincin kawin, oke.
1: Cincin kawin.
0: Masuk cincin kawin.
4: Kemarin
1: kan nih
4: siang
1: roboh
4: apa
1: nyamuk. Iya, ya? Monas, Monas mah, Bun, Monas Bun. Monas seru Bun.
4: Iya.
1: Udah
0: balik

0: Okay.
1: Okay.
0: Mama Nadia,
1: Mbak Nunung,
0: Bapak
1: Lensar apa ya Mas Asban?
0: Okay, Papa. Mas Arfan,
1: semoga sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak dinding.
1: Josh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Jaki mau lanjut apa ini Bunda Jaki ini?
2: Oh, lanjut ingat demenan.
0: Ingat demenan. Boleh. Ingat demenan. Ingat temenan ya, oke.
2: Okay. Mojang, Terwati.
0: Oh, Teh Mojang, apa kabar Teh Mojang?
2: Oh.
0: Okay.
2: Amin bakar madu bilela.

0: Gara-gara Monas, Madem tambah terkenal. Cara bayar iklan si Pira ya Mas Arfan.
1: Iya, larang
0: ya. Ulang-ulang
1: iya, diputer. Larang ya Mama Lani ya.
2: Makasih Mas Arfan.
1: Yuk, sama-sama Bunda Jaki.
2: Salam ya buat semuanya.
3: Mm-hmm. Oh, udah bagus. Monas, wis rubuh. Monas, baik ganti. Rubuh, Monas.
1: Losuk.

0: Ting Ting.
1: Ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Jackie yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, dan selamat malam. Apa kabar untuk yang lagi ngedengerin Stereo Paramon FM Tegal, yang lagi santai gitu ya, atau mungkin yang malam hari ini lagi ini ya, lagi apa namanya? Sebentar. Ini tak matiin. Oke. Arvan masih punya utang nih. Sebentar ya. Ya wis. Baik, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
2: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
3: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya atau produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
2: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
3: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
2: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
3: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah telat. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
2: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
3: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
2: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
3: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya nanti saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
2: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
4: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Hayya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat.

yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat

Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdutnya Saporere dan Balin Setara Paramon untuk acara di Setara Paramon FM Tegal gitu ya. Besok acara offline ya minggu depan. Jadi ada acara Sandaran Anak Yatim Piatu. Silakan untuk Balin Setara Paramon yang mau ikut berpartisipasi atau ikut berbagi rezeki gitu ya, berbagi kebahagiaan, silakan bisa menghubungi kru Setara Paramon FM Tegal, Kang Baur atau siapa gitu ya. Silakan, atau juga pengurus P3K ya, yang akan dilaksanakan minggu di tanggal 12 Juli tahun 2026 ya, yang sudah ikut berpartisipasi, yang sudah ikut berdonasi, terima kasih ya. Baik, dan Arvan pamit Balin Setara Paramon karena sudah habis waktunya. Ketemu lagi sama Arvan insya Allah besok, besok ya. Besok closingan gak sih? Iya kayaknya closingan. Oke, yang jelas besok Arvan di sini ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal, dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Arvan pamit. Ketemu lagi sama Arvan di lain kesempatan ya. Besok juga Arvan kesini ya. Cuman gak tahu siapa enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Music.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-nya mama ke, wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Maka kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: bareng The Bawor dari Gantara. Saya Somplak Tor Ecegewir di edisi Minggu 5 Juli 2026. Bagaimana kabar balan saudara peramun? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan sesuatu apapun tentunya saya dan Bacin. Bagi yang sakit coba diberi kemudahan untuk sembuh ya, bisa bergabung bersama Power di online 35288888 atau 6145477 bisa digunakan. Sendal. Kirim salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga, tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Baik yang melo egois ya, Lesti mengani jumpa kita kesempatan malam hari ini. Ecekewir. Bayu yang ya yang sudah dimasuk di season pertama ya, tolong kasih kesempatan yang lain yang belum bisa masuk online di season pertama ya. Ya. Terima kasih atas kebersamaan dan kesadarannya. Yo 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Tara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut
0: Desa Poret. Nama-nama-naman Cikiwir.
1: Ya,
0: ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat tuh di depan.
1: Kan ngamen naluri ya.
0: Naluri.
1: Iya.
0: Yeah. Apa nyanyi?
1: Salame.
0: Cina nyanyi siapa?
1: Lawaldi.
0: Yo kalau.
1: Salame paten power chat selamat datang keluarga.
0: Yo min.
1: Yo mama asna para keluarga chat
0: lagi. Oke. Yo.
1: Ngapain yang nggak sore pada malam ini? Kita masalahnya para jenuh kita ngomongin mama pinter ni apa garis terumbu yang
0: nengi
1: Kang Usi,
0: mana? Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis.
0: Yo, Aryo sebenarnya bundi langka tulisannya?
1: Durung.
0: Durung. Tung tulisannya berangka, wis mlebu pimen.
1: Mama Wida masih
0: lah. Oke. Niki ditulis ya. Dia ya.

0: Yuk.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dua belas cincin. Iya, ada Kang Aryo yang ada di kertas kerapi on ya. Ya pokoknya belum yang sudah masuk kasih kesempatan paling 4 orang ya. Iya baik ya, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tang Dute Sepol. Cikiwir.
2: Sehat ya Kang ya.
1: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah. Bang apa ya?
1: Iya.
2: Jangan asem Kang.
1: Jangan asem. Iya, karo kesek sedep nemen.
2: Sing anik bae Kang.
1: Sing apa anik?
2: Iya, dia anik.
1: Widih, karo ke
2: musik luwi acep-acep kuwi.
1: Asem pian. Anik. Luh, nginum dhisik. Lu seru. Yuk, nginum
2: dhisik.
1: Oke. Yo siap. Suaranya

0: anjek lah.
1: Iya, biasa katakan nemek, tapi selalu nemen penting banter.
0: Iya, bukan karena banter jadi cepet anjok.
1: Iya,
0: kayak numpak motor wae kira tuh banter jadi cepet anjok.
1: Makasih ya Kang.
0: Yuk, monggo.
1: Salam kak Bebe.
0: Oke.
1: Kok Kang Bebe ya, muka sehat terus.
0: Amin.
1: Iya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di belakang cincin.
1: Yo.
0: Baik, terima kasih Bang Al yang ada di Lebak Goa. Kita dengar yang ini dulu ya, nanti terima dua lagi. Nah, baru yang season pertama, monggo silakan gabung.
2: Data dari konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum ngomong

0: Literatur Indonesia Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Kota Tegal, di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04, RW 01, Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, nomor 17, RT 04, RW 05, Tegal Sari, Kecamatan

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Saporeti. Setelah jeda iklan, yuk langsung 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Dang Dute Saporeti
0: teman-teman. Nama-nama Cikiwir.
1: Cikiwir teman-teman.
0: Hey.
1: Kabar mas?
0: Yuk.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Berkas waras tergenas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi, aduh. Ingat
1: aku
0: ya.
1: Karaoke terlena Ramona.
0: Wuh, Ramona Purba.
1: Iya.
0: Yo, sambil salam dulu tak cari yuk. Gimana ya?
1: Tadi kan Mario. Berdam dulu.
0: Iya.
1: Secara jumpa goli. Termasuk Milaila.
0: Oke. Sing apa? Sing
1: David Rodiat gambar apa ya mas? Gambar ikan.
0: David
1: apa?
0: Apa David?
1: David.
0: Dasik.
1: David.
0: Oh David, ya.
1: Iya.
0: Iya. Jadi tadi cul-cul ke siapa ya? Iya, saya lama muncul. Iya. Iya. Iya. Aku wah iya nengen nyendol kayak yang gatel nemen David. Rodiat satu wil bae wis bisa dipaca kene nek lagi nguleti lagu ra temu-temu
1: warpian
0: oke aduh iki apa ya wis ganti yo oke
1: teh citata
0: yo lanjut ya
1: oke siap
0: ye yeah.

0: Terima kasih.
1: Okey, siap.
0: Ya buat semua.
1: Okey, yuk. Benar.
0: Terima
1: kasih.
0: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mas Ibni Abdillah yang ada di Lereng Dieng Wonosobo punya yo. Mayu 35614547 judi Sabah. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dan Gute Sapor Hete.
1: Naman. Mama Ari.
2: Pencet-pencet dari tadi, Kang.
1: Iya, bener. Mumpung iki lagi longgar.
2: Iya, baru masuk, Kang.
1: Ya, wis catatane anak-anak. Awan pan beli, nah, awan mau kaya sing penting bar maghrib.
2: Oh, iya.
1: Yo,
2: ini Pak Nirat. Ini Fata Morgana, Kang.
1: Wih, Fata Morgana.
2: Iya, nyoba, Kang.
1: Yup.
2: Channelnya Lucky, Kang.
1: Oh, Lucky Luke.
2: Iya.
1: Yo, sambil salam dulu.
2: Iya, Kang Ibni Abdillah, selamat malam.
1: Yo.
2: Jangan lupa ya, tanggal 12 ya.
1: 12, hehe. Ya, oke.
2: Bunda Zaki, Malani,
1: Oke,
2: Robi,
1: Oke.
2: Papa HM.

0: India.
1: Dari Mama Lani. Mbak Eka, Mbak Nisa.
0: Luki Hijaz.
1: Luki Luk.
0: Luki Luk.
1: Luki Luk.
0: Iya. Luk mana? Oke, coba saya sini kicah banyak cak. Oke, Luk.
1: Wa'i'ah. Biasa aja Om Awan.
0: Oke, siap.
1: Bapak Uya, Mama Uya. Kulkasnya udah simak. Mama Alisa.
0: Ini gitu kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Oke.

0: Pimen sih?
1: Kenapa, Kang?
0: Ya, wes lanjut. Bagi beda.

0: Duh, kok kayak gimana nih Mama Mari?
1: Oh.
0: Mm-mm. Jadi kembali ke abal mani. Ya bebe lah.
1: Ini ganti channel ya Kang?
0: Ini luki lagi ya Mbak Dok. Jadi ngelek dewek. Dari sananya bukan kepencet akur kan. Ya sedih ya.
1: Ya.
0: Waduh baik ya luki ya Mbak Dok.

0: Oke, selamat malam Mama Ari, Jeng Robi.
1: Oh iya, Jeng Robi.
2: Masih biasa aku ori nembang kan musik.
0: Ya.
1: Iya,
0: Madam.
1: Oke.
0: Okay.
1: Sejalnya buat Kang Bawar, semoga sehat selalu sama Dede Angginya.
0: Amin, amin, amin, amin. Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam di belah jing-jing. Baik, ada Mama Ari, Bapak Ari yang ada di Dukuh Anggrung, Desa Batur Sari, Kecamatan Cirampok. Selamat malam untuk semua saja yang ada di kawasan Cirampok yang begitu dingin ya. Yap, 35288 yo, season pertama. Oke, silakan masuk. 35288 ya. Langsung halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Pramon.
3: Bangguti, Kapolrete.
0: Naman-naman.
3: Naman-naman. Masih yang panung, saya belajar bunga dahlia, Mas.
0: Bunga dahlia, bukan ini dahlia, Nek.
3: Itu sambung ya.
0: Karuke.
3: Mahari.
0: Bunga. Ya, idai lela ya.
3: Iya.
0: Happy men sih. Ubu-ubu jenis karaoke kok lagu ngetik neng secicung neng playlist, ampun.
3: Nggak sama tau.
0: Kudune wis iki wis koyo ngene. Kudune koyo disambung iki. Dahlia. Ida. Yang kadang-kadang ya terganggu sih. Maksudnya ki wis ya wis mung faktor ya mungkin ku disambung. Tapi ibu ya aku nganti 90 ora disambung-sambung aja no. Yo ya, zaman kemien wong kemien wae saiki ten nyawangi radiasi komputer wae.

0: Siap.
1: Ini
0: ya, cari latihan.
1: Iya, ntar. Ya
0: wislah, yang penting money. Siap. Yo siap, monggo. Yo, itu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dupla cincin. Baik, mantap dengan istangga. Ya, ada dosen Aji di duorinya. 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam, Stara Pramon.
2: Waalaikumsalam, dangdut tesapo, retenemen.
0: Teman-teman,
2: selamat malam, Kak.
0: Malam, oke. Okay.
2: Tadi itu bukan kirain Dede Anggi. Pantesan, kata satu kok suaranya lembut gitu, kayak Dede Anggi gitu suaranya ya. Tapi Mbak Tuti ya?
0: Iya.
2: Iya, mudah-mudahan aja.
0: Bosnya laundry itu kalau
2: iya di radionya, mudah-mudahan betah ya Mbak Tuti ya.
0: Udah langsung pulang ya.
2: Malam. Bapak HM. Iya.
0: Bapak HM.
2: Kang pengen nyoba Sonia ya Kang ya.
0: Sonia.
2: Ting koplo. ANC boleh.
0: ANC boleh ya, oke. Sampai salam dulu.
2: Ayo buat Bapak HM, Mama Ardi, Mama Ari, Bapak Ari.
0: Iya.
2: Apa itu nomor 7350 apa ya? Nomor baru kayaknya lama.
0: Iya.
2: Ami bakar

0: Selamat salam, Ceng.
1: Dari siapa, Kang?
0: Teh Tuti ini.
1: Iya, Mbak Teh Tuti. Selamat malam, Teh Tuti. Sehat selalu ya. Tetap monitor Teh Tuti ya.
0: Monitor itu sambil itu sih. Kayak ambil apa yang lembur gue pekerjaannya.
1: Iya, betul.
0: Kemarin
1: iya,
0: kan enggak punya radio akhirnya. Di radio kenal. Okay.
1: Iya, hiburan ya Teh Tuti ya.
0: Iya, enggak semangat-semangat iya.
1: Kembali kerja gitu. Iya. Terus juga buat Kang Upo Happy. Ya. Kemana itu Upo Happy kemana ya?
0: Tadi nyendol.
1: Oh, nyendol. Iya, Upo Happy ya. Buat Mas Hendro, Mbak Ismeling juga, Mas Teddy, Mbak Dewi Gunti.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Buat semuanya aja balan secara paramo
0: okay,
1: ya.
0: Iya, siap.
1: Spesialnya buat
0: Kang Parto, Obo, Kang Parto.
1: Iya, Kang Parto. Buat Kang Bawar Bang Dedangi sehat selalu ya, Kang ya. Iya, makasih banyak, Kang. Yuk, mangga. Assalamualaikum.

0: Jeng Robi, no ayo di Kuningan kanggu kesetianan kanggu abu kena ke Radio Setara Paramount FM. Ya kita dengarkan yang ini dulu, nanti menerima empat kembali ya di setelah jeda iklan.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering reges-reges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Apotik Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101,5 Setara Paramount dan Desa Perhati ya. Raja Da Iklan ya, sementara 11.07 menit waktu Indonesia Barat. Di studio Setara Paramount FM 52888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dute saparete.
2: Naman. Kendising lanang, wes.
3: Iya.
2: Ora apa-apa.
3: Tak berdaya, Kang.
2: Tak berdaya. Oke.
3: Karo keyuk,
2: iya. Gek nyamuk nyong keganggu nyamuk bener-bener.
3: Timbang orang ngantuk.
2: Iya. Ya kayak gue lah. Timbang orang ngantuk. Timbang orang ngantuk, timbang orang turu.
3: Orang turu
2: itu kayak
3: ngimbru.
2: Iya, ngaduh harus tangga gian gak?
3: Sama
2: gian. Oh, mau no? Mbak pahe lah.
3: Orang merusik. Itu yul.
2: Tak berdaya apa? Karo yuk nih gak apa?
3: Karo ke yuk.
2: Orang merusik. Gue dalet maning mene.
3: Wes
2: munik we. Pasti.
3: Ya Pak Ken, masuk
2: Kang. Ya tenan gue.
3: Masuk
2: Pak. Wah, gue tahu engko tahu.
3: Sing
2: gambare wong gitar karo anu kuning-kuning. Heeh. Yeah. Sing gitar gondrong.

0: anjok. Halo?
1: Satunya.
0: You.
1: Iya, salamnya buat balanya Pak Ramon semua yang
0: ada. Ya, oke, siap.
1: Lagi monitor.
0: Hmm, benar kok.
1: Sing ora monitor ya bongkar ya
0: Ramon. Ya, benar Bapak Nari.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin. Bayarnya Bapak Ari, Mama Ari ya, di Dukuh Anggung di Sabatur Sari ya, ada Bang Tul, Mbak Tun ya. Sing Sun, kan komis yang di Igir Klanceng ya, Andri Gondrong, Bitu Likor. Pokoknya ini semua saja yang ada di wilayah Serampok ya, ada Nisa juga ya. Selamat malam, ucapan ya, selamat dari Setara Pramon FM Tegal. 6145477, halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Dambut besok
0: pore. Naman-naman.
2: Martine
0: Spore. Eh, Cikimir.
2: Angine Spore.
0: Kowe urung turu li ngarep wis.
2: Ya liburan.
0: Ya lu bar goreng kentang iki mikir akhire kowe terus akhire mripate melek mentolu.
2: Goreng kentang.
0: Heeh.
2: Bisa pinter masak.
0: Pinter dukun cacing dhewek kok diri sing dhewek goreng dhewek.
2: Hebat ya.
0: Pinter.
2: Anak wadone mar.
0: Dia ngomongnya isre rapi, rapi ya, enak, enak. Ora enak, jangan bilang gak enak. Lah ora enak masakan Ramadan, jangan bilang gak enak. Ikannya.
2: Ya,
0: terus pinter masak, bikin telur, bikin mie sendiri udah enggak.
2: Ya wong wadon ta memang. Apa ya arane? Kudu bisa masak.
0: Ya iya.
2: Belajar.
0: Ya belajar mandiri.
2: Ari. Tapi ya sampai balik tas.
0: Iso gak wedang.
2: Ya no wedang ya anget. Jadi ambil aku ya.
0: Ya wayuning he.
2: Wayuning he. Kupan makan kerjaan ya. Sindiannya cap bintang.
0: Iya iya.
2: Sehat ya Kang.
0: Se. Innalillahi wa innalillahi rojiun.
2: Siapa?
0: Pak Wahyudin no suaminya itu Wayuning he.
2: Ya emang nanti, sakit kan?
0: Iya sakit tuh wis. Enggak tak share nih. Ya wis lanjut. Nyanyi apa?
2: Nyanyine Bendungan Karet,
0: Pak. Bendungan Karet, set. Ya mau jam 6.
2: Ya saya mencoba berbicara di situ ya. Karena pelan ada info ya, Kang.
0: Iya.
2: Ya modelnya
3: apa ke Saporete. Dia lagi bombongnya Saporete.
0: Iya,
2: mudah-mudahan. Pak Wahyudin ya.
0: Ya Pak Wahyudin namanya.
2: Ya Pak Wahyudin ya.
0: Yo, bin pulang.
2: Diterima iman Islam.
0: Amin.
2: Ditempatkan di sisi Allah Subhanahu
0: wa taala. Amin. Ya.
2: Mudah-mudahan selalu meninggalnya husnul khotimah.
0: Amin.
2: Diterima amal ibadahnya. Mudah-mudahan diberi kekuatan yang jadi keluarganya.
0: Amin.
2: Karena yang namanya umur itu enggak tahu ya.
0: Iya.
2: Enggak tahu. Udah dapat umur dah. Apa yang namanya? Lagi masih muda, masih kecil itu kan enggak tahu.
0: Ya
2: namanya umur itu.
0: Yuk, ya, Mama Renggaris ngomong apa?
4: Ikut berduka Buning he. Ya suka kue seorang nama melas. Melas sakit ya
0: mas. Ya oke. Padahal wingi yo tak dada ning hene lagi jagung ning ngarep. Aku ne paneng kelawan kali sapu.
2: Oh.
0: Ya ning hene tak anu tak klakson aku ne paneng kali sapu. Kamu ning kali sapu mending lewat ngarep ya yo.
2: Berarti orang sakit.
0: Yo ne Pak Wahyu ini coba sakit suwis. Ya, kau panjang nyari di set, yo, Bendungan Karet, yep.

0: Ya. Yeah.
1: Ganti baik Kang, kehilangan Kang ah.
0: Iya.
1: Kehilangan baik ah.
0: Kehilangan Roma.
1: Spesial buat itu, buat yang duka lagi duka.
0: Yo. Ya. Baru ke. Kehilangan.
1: Kapan-kapan Mbak Yunita lah. Mumpung lagi ada duka.
0: Oke.
1: Spesial buat Wening ya.
0: Yo.
1: Untung lagunya kekaran.
0: Iya. Nyiratu, selamat malam.
1: Nyiratu ya, selamat malam. Iki anak, Mama Ari, Papa Ari.
0: Yuk.

0: Makasih Kak. Spesial buat yang lagi duka, mudah-mudahan selalu diberi kekuatan. Iya. Salam spesial buat Kang Bawor yang lagi duka, sehat selalu, panjang umur.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan di amin jadi anak yang soleh, yang pintar. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Kang Bawor. Dimudahkan segala rezekinya Kang Bawor.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dublat cing-cing.
0: Coy.
1: Ada Ubo Happy yang ada di kota kecil Salam yang itu damai di terpa angin kumbang. Bagi Toro juga. Baik, untuk balani setara Paramon dan pendengar Paramon dimanapun Anda berada, ada berita duka. Inna lillahi wa inna lillahi roji'un. Inna lillahi wa inna lillahi roji'un. Inna lillahi wa inna lillahi roji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang ya Bapak Wahyudin bin Pulan. Ini suami dari Mbak Wahyuningai yang ada di depan Polsek Selawi atau di Trayeman. Meninggal dunia tadi sore jam 6, pemakaman insya Allah besok sekitar jam 8 atau 9-an. Baik ya, mudah-mudahan ya Mbak Wahyuningai bersama anak-anaknya tabah menjalani doa dan doa yang terbaik dari Balai Setara Paramon. Ada pendengar Paramon dari manapun Anda berada, mudah-mudahan almarhum Pak Wahyudin diterima iman dan Islam, khusnul khotimah, diterima di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di sini Bawor ya sebagai wakil kru Setara Paramon FM. Tapi ini juga WhatsApp-nya barusan. Jadi cuma ikut bela sungkawa kepada Mbak Yuwin, Mbak Yuninghe ya. Dan tabah selalu ya, insya Allah besok jam 7 dan setengah 8 Bawor akan OTW ke Selawi ya. Itulah ya berita duka ya, ini suami dari Mbak Wahyuninghe ya, Bapak Wahyudin. Itulah ya berita duka yang sudah disampaikan Bawor ya. Sudah segala yang terbaik ya, keluarga yang ditinggal tabah. Pak Wahyudin juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Husnul khotimah, diterima iman dan Islamnya. Baik, yuk kita kembali ke karaoke lagi ya, 35288 ya. Baik, yuk langsung disapa. Yuk, halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Jang dute saparete.
1: Teman-teman.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah berkas suara Serenggenas. Iso tunggu beras.
2: Iya, barangnya
1: akan. Ah, kasih nemen.
2: Ya, ya buat Ibu Wahyuningha ya.
1: Iya benar.
2: Semoga tabah ditinggal.
1: Amin.
2: Pak Wahyu.
1: Pak Wahyudin almarhum.
2: Iya, semoga tabah. Semoga Pak Wahyu itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Di apa ya, tetap iman Islam.
1: Amin.
2: Iya. Lagunya apa ya?

0: lang muna nag-i-hotel.
1: Iming-iming siya?
0: Iming-iming niya, papa.
1: Yung chat. Lagi klan. Lagi mangan lah kayak apa jenenge? Rempeye kacang tuh.
0: Siapa?
1: Nyong.
0: Oh. Rempeye kacang.
1: Rempeye kacang.
0: Kacang tanah.
1: Iya.

0: Puas Ladas. Hai Kang Sarmuti, asik ini radio.
1: Masih juragan kambingnya, Pak?
0: Masih ya.
1: Iya, semoga kambingnya laris ya, tetap laku ya.
0: Ini mulai penggemukan,
1: Mulai
0: penggemukan. Ya, ini kan habis pas bulan haji kan habis. Ini mulai penggemukan.
1: Iya. Ntar kan ada acara akekel.
0: Ayo siap.
1: Iya, kan ada kalau cowok dua, kalau cewek satu. Iya, ya Pak Sarmuti. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Melihara kambingnya. Iya, selalu monitor paramon.
0: Orang bengi.
1: Suara nyiratu nyanyi. Iya. Makasih ya Kang Bawo.
0: Siap.
1: Sehat selalu bareng Dede Angginya.
0: Amin.
1: Selalu diberi keberkahan.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Kesehatan sehat.
0: Amin.
1: Rezeki yang berkah barokah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam doblak ting ting. Iya. Ayo terima kasih untuk Nyiratu yang ada di Bantar Bola. Yuk 6145477 ya. Disapa kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam Stara Paramon.
2: Waalaikumsalam.
0: Dan di Desa Parete. Nama-nama, jangan tahu wis turu.
2: Tadi pas Bapak HM masuk, pas didengerin Bapak HM lagi nyanyi.
0: Tapi kalau lihat story-nya tau ya belum tidur, tapi enggak ada sendal-sendal kok tidur.
2: Iya, enggak sih.
0: Orang capek itu. Kalau
2: duet juga dengerin.
0: Oh, itu Teh Tuti tuh, bosnya laundry.
2: Itu waktu ketiduran.
0: Iya, bosnya laundry itu kesini mau ngambil.
2: Iya.
0: Ya kebetulan kan acara karaoke, mau karaoke boleh enggak? Boleh, monggo aku. Tapi aku duet karo jenengan. Iya, monggo aku. Iya, itu kan ngambil baju yang kotor itu mau tadi.
2: Kok malam ya?
0: Lah, sempatnya kadang-kadang jam 7, jam 8 kan anak buahnya udah pulang.
2: Oh.
0: Dan kalau kesini juga yang nganter beliau bukan anak buahnya.
2: Iya.
0: Kalau sudah jadi.
2: Itu sebelumnya Mama Adi ikut berduka cita.
0: Iya, oke.
2: Berbela sungkawa atas meninggalnya
0: Bapak Wahyudin. Iya, suami dari Ibu Wahyu Ninghe. Mbak Ninghe.
2: Wahyu Ninghe. Oh iya.
0: Semoga
2: yang ditinggalkan
0: tabah ya. Besok dia bawa kesana, besok paling setengah delapanan.
2: Kalau mau kesana?
0: Ya iyalah, aku cakwir Bapak Alam.
2: Itu bareng-bareng sama itu mereka.
0: Enggak, aku
2: band
0: sendiri.
2: Band lain gitu.
0: Iya, Bapak Alam enggak sendiri.
2: Oh.
0: Iya. Cakwir waktu aku di Selawi. Papa HM.
2: Bapak HM, maaf. Enggak tahu manggil apa enggak ya, padahal Mama Rin nungguin Bapak yang masuk.
0: Masuk di season kedua dia belum.
2: Ya tadi di Mas Arman ketiduran. Pas itu rada
0: menelisih. Udah nomor 2 sih. Itu kan nomor 2 habis sampai bakar madu. Habis duet dia.
2: Itu iya. Dengar.
0: Ya denger wong, masih sore, aku saya masih di depan loh. Masih sampai udut.
2: Bareng-bareng janji kah?
0: Bareng-bareng janji.
2: Ya. Dermayu.
0: Bareng. Karena tidur ya, semangat.
2: Musik Dermayu kalau enggak Kencana Putra.
0: Musik.
2: Nada Kencana Putra.
0: Musik Dermayu, Taling Dermayu.
2: Upo mau nyanyi itu enggak jadi ya.
0: Ini?
2: Iya.
0: Ini Dermayu ini, musik.
2: Iya.

0: harus benar ah. Aja korok ya, aja korok. Si benar.
1: Siapa sih?
2: Parto Party.

0: anda. Yaudah, salamnya
1: buat semuanya
0: saja. Nanti kumpul dengan Robi Bapak. Masuk-masuk, Pak.
1: Udah ini yang belum, yang belum tak cuma Wartiem sama Papa HM.
0: Wartiem ya.
1: Mama
0: udah tidur.
1: Madam sudah masuk.
0: Udah
1: masuk sebelum
0: jam. Masuk ya.
1: Belum cengkeroti. Kalau orang mlebu ora rewel, gegerengi anak ngene ngene.
0: Jangan kemolos-molos monose. Jatuh hatane. Terus buat semuanya saja.
1: Oke, siap.
0: Yang belum masuk monggo masuk.
1: Monggo.
0: Spesial buat bawa bareng manis Anggi yang habis goreng kentang ya.
1: Ya udah selesai itu lagi goreng di belakang.
0: Oh iya. Ucapannya biasa. Yeah. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dula Ding Ding. Ayah yang punya Padu Raksa Pemalang ya, ada Mama Ardi. Kita dengarkan yang ini dulu, nanti di sapa di sesi berikutnya.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Suwarno.
2: Alamatnya?
3: Alamat Yamansari.
2: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
3: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
2: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
3: Iya.
2: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
3: Nggak pernah.
2: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
3: Berarti 3 botol ini.
2: 3 botol?
3: Iya.
2: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
3: Ya, satu hari rutin 3 kali.
2: 3 kali sehari?
3: Iya.
2: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
3: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
2: Oh, dicampur air minum.
3: Iya.
2: Terus ada perubahan baik atau gimana?
3: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
2: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
3: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
2: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
3: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2000.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

kantor kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sekarang Pramon dari Capri. Lanjutkan iklan 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Dangdut seperti asalem brokato kan.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane Setara Pramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Ya, tur bela sungkawa ya Bapak Wayudi. Semoga yang tinggal sabar ya.
0: Amin.
1: Oke. Lah supirnya saya kilang kayak angel. Cuman perkuwe langsung cowok itu ya.
0: Mbuh ngisuk ya.
1: Ayo wis apa.
0: Nek ora yo nggo guncingan yo kena nek ora COD paling awane. Ya.
1: Kabari ngonyong WA ini.
0: Iya wis oke.
1: Lanjut. Anu siapa memarti boleh Ratu Wartiem sing simlek
0: siapa manis pemakaman ini sukian jam 8-an
1: iya untuk WA nyong tuh kan
0: yo oke
1: bukan yo siapa Mama Arti Ratu Bunda Anis Mas Aki Wartiem 5 kue
0: oke
1: dan alhamdulillah yo tak dewekan yo mati bisa mati
0: yo
1: ya suaranya.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, mati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdana sampai jam 10 karo walemu. Masuk tak engko lilit di sana.
0: Ya, aku iki ngono kowe. Iya, mau lilit.
2: Malam baik.
1: Ambale.
2: Apa? Tadi Papa M nyanyi. Itu masuk gak dengar ketiduran.
1: Iya gak apa-apa lu masih sampai gimana sih apa ini
3: memang gak terpikirin lebih baik aku menjauh darimu.
1: Bahasanya pertemuan mah
0: nek hu lu kayak sadis nemen lu
1: pertemuan arti oke pertemuan.
2: Pertemuan apa itu? Tak terduga.
0: Apa?
2: Pertemuan. Tak terduga. Pertemuan apa tak terduga? Okay. Ya lu dengar apa pertemuan?
1: Pertemuan aja ya?
2: Iya.
0: Oke.
1: Pertemuan aja, Mas.
0: Yo, set. Tak guritane sih sambil salam. Kowe
1: nemu, tak kira turu,
0: Mbak. Yo, lalemu kok kon turu yamene ora pates.
1: Yo mau wae rene turu nih.
0: Kan ora prai ning ora prai mosok yamene turu. Yang mana malah mulai uplek-uplek kok.
2: Kalau mau itu jualan.
0: Iya, jualan. Apa aja lo mau pesan apa aja ada.
1: Ada jualan mau.
0: Ya, mau
2: itu jajanan gitu.
0: Iya, ya anak lok-lok karena keong racun anak buk-buk sedap goreng.
1: Tapi di mana enak.
0: Oh, nak lo kayak anggi mikir lu bar goreng oh. Terus apa kau bisa dengeh? Mau ponggol.
2: Ponggol,
0: ponggol nasi
2: ponggol gitu.
0: Iya, suka goreng.
1: Eh, doang kena maring pada raksa kan.
0: Iya, sama kudune para ane mana itu.
1: Tau di mana dan tau di mana kan.
0: Iya, balangnya mana. Urusan
1: sama keturen.
0: Iya.
1: Kita maning. Eh, Kang Parto.
0: Oh, Parto Party. Emang gue pikirin, huh.
1: Ini terbaik. Boleh.

0: Okay, memerhatikan Bapak HM, terima kasih. Terima kasih Kang Bawa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dublat Ding Ding.
2: Assalamualaikum.
1: Okay.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dublat Ding Ding.
2: Jos.
1: Iya, ada duet maut dia, ada Mama Ardi Karo, Bapak HM. Baik, yuk 6145477 ya. Siapa aja Bahlaw? Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam.
4: Setara Paramon
3: dan Betesa
1: Paramon.
4: Nama-nama.
1: Pecah kirung turu.
3: Angelemen
1: kak. Urung turu be iso melek.
3: Biasa kenane.
1: Nek wis
3: terakhir.
1: Iya, kari wis pan kukut.
3: Pan kukut.
1: Ya wong wis padha turu.
3: Iya terus sing wis padha mlebu ya.
1: Ya wis engko maning.
3: Wis
1: ora nyanyi maning. Bagian sing rum nyanyi.
3: Tak pake ya, tak pake. Dasar leng.
1: Iya.
3: Bapak HM.
1: Bapak HM bar mudun
3: Mama
1: langsung.
3: Ardi ya. UFO Mama Ari, Bapak Ari.
1: Oke. Okay.
3: Lagunya apa ya?
1: Ini apa?
3: Kewis nyanyian rindu.
1: Nyanyian rindu. Oke. Okay.
3: Player ya.
1: Ya wes sambil salam dulu barangkali.
3: Terus Pak Kang Sarmuti ya.
1: Wah, Kang Parto buh-buh terbayang.
3: Jari
1: terbayang bayang.
3: Walemu.
1: Yo walemu.
3: Amukar ya, Vanessa,
1: yuk,
3: kayak Wartiem, turun Wartiem.
1: Kayaknya mau neng Batam Sari kayong.
3: Apa?
1: Limu?
3: Aja.
1: Mambu sih.
3: Sama Anissa.
1: Tapi orang apa-apa neng neng
3: sejen,
1: sejen tuh alhamdulillah.
3: Iya. Terus Pak Bunda Saki.
1: Yuk.
3: Jeng Ropi, Bapak Kyo, Barang Bukuruni.
1: Siap.

Selamat pagi malah. Terima kasih ya Bong telah memutuskan tempat lain ya Bong. Terima kasih sekali. Nanti Bong sore pingileng raine bawor. Tapi ana segelintir manusia sing ora iso ngileng raiku.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda bisa

01 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotek Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Baik, dengarlah teman berubah hamba. Tuntas sudah kebersamaan Bapak di Paraman Sungai-Sungai. Baru mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan bersama produk PT Denatur Solusi Sharing TT semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya masih banyak kekurangan. Bapak War menghibur panjenengan. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang punya aktivitas tetap semangat yang pastinya. Baik guys, sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padangdut. Jam 4 sorenya saja. Langsung Dendang Dangdut Memory. Baik sekali yang terbaik ya untuk Melanista Pramon. Terima kasih segala sesuatu yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setara Pramon, Datu Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, udah, orang udah sampai
2: udah parah
3: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Ya Petik Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotik Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Siti, tolong ti. Papa na pa, panangarap ti.
1: Iya, Pak. Yuh, sing alon ya, Pak.
0: Ya Allah, kayak kita temen Bapak. Pan golet angin be, kudu di papa yati yati.
1: Sabar Pak, lagi diuji karo sing gawe urip.
0: Iya ti, sabar nemen, tapi melas kon yati. Direpot na papa terus.
1: Ora papa Pak, wis tugase anak. Ora beda karo jenengan ngrumat Siti awit bayi.
0: Suwun yati, Siti mama wis laka ya.
1: Wis Pak. Karin dong akna baik mama nengkana tenang. Bapak aja kaken pikiran ya. Aja ngedrop ana Siti ka Pak.
0: Struke bapak endah cepet mari pipen ya Ti.
1: Bapak ditelateni mangan sing dianjurna dokter baik. Diakehi latihan melampah. Aja sungkanan. Likie Siti mau tumbas laptop. Dinung sing rutin ya Pak. Struke nipil berkurang. Eben mari.
0: Iya ya Ti, bismillah ya.
2: Ya, untuk Anda yang punya keluhan sakit stroke, kanker, kolesterol, diabetes, dan lain-lain, segera berikhtiar konsumsi dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop diproduksi dengan bahan-bahan rempah alami pilihan tanpa campuran bahan kimia obat yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh Anda serta baik untuk para penderita penyakit medis. Habutop sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Mari berikhtiar sehat dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adi Werna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama, Rp150.000. Vitapedia, Rp60.000. Minyak herbal Sultana, 100 mili, harga Rp47.000. 60 mili, harga Rp25.000.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya itu banyak sekali, itu sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini bagaimana, rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, sekarang keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik sehat selalu. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh.

0: udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
1: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
2: kapsul.
1: 2 kapsul.
2: Terus untuk pematanya gimana yang tadi?
1: Pematan tetes 1 hari 3 tetes.
0: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
1: Iya.
0: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
1: Sudah membaik, sudah jelas.
0: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
1: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai pitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
0: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
1: Pitama memelihara kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Denatur Indonesia. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: tulisane nang liriknya keputihan kok.
1: Diteleng sing bener nar jenal.
0: Eh iya. Sorry guys, anu tulisane lembut-lembut banget kayak jempol kinjeng.
1: Alah alasan bae lo

0: plastik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit, kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng, kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Gitu. Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Mas.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh iya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama.

0: Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya, mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak karena ya, ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Dan produk-produk PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan

0: aduh biung, aduh biung, Ana Lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nih, nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877 43 17 8223.

0: Partai Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah nggak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah nggak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah nggak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 98 88.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
7: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan bingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang nih, bagi kalian juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol, berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan nggak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya, lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau nggak lupa, kalau mau sisain beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan, kayak pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Ya, sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepat

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Weh, Pak jenengan. Ora esuk awan sore bengi temu esuk maning lambene ngebul bae ngentor bae kaya sepur lambene nganti ublek boya di lirene udute pak sampean wis tua boya mikir kesehatane dijaga
1: sik opane lagi pegel kaya kiye malah diganya mimpi men sik bandel ban ah solusi apa pi men lambene kena gawe dokter.
0: Lah, papane, wingi wis dijak nang dokter, wis diobati. Kumat maning. Li kurangi kuwi yo udute ngentor bae. Li ngesuk melu yuh, Pak. Tuku obat herbal Habu Top, ramuan Arab sing lagi ngetop. Kayak kan bisa ngurangi ambekane sing ngik-ngikan, kowe papane sing ngik-ngikan bae, bongkan ngentor bae. Li minume sing teratur, ngesuk numpak motor karo nyong karo dalban ya, Pak. Ngesuk aja mending endi? Esok dalam wong ayu-ayu, Pak.
1: Ayu-ayu-ayu. Esok bapak dandan sing gagah sing wangi.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan

0: RT03 RW02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randusanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan

0: sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Minta ampun ya Allah.
0: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
1: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
0: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
1: Dari radio.
0: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
1: 4 botol, isi 200 kapsul.
0: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
1: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
0: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah.

0: sehat. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
2: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbakin kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
2: dicarilah Nabi Allah Ibrahim, ketemu, dihadapkan kepada Raja Namrud, disidang di pengadilan terbuka, disaksikan orang banyak. Dibuka oleh Raja Namrud sidang luar biasa dalam rangka memeriksa dan mengadili tertuduh Ibrahim. Dengan ini kami buka, kami nyatakan dibuka untuk umum. Terdakwa supaya dibawa ke dalam ruangan sidang. Dihadapkan Nabi Ibrahim. Nama Ibrahim. Orang tua. Tuduhan menghancurkan berhala. Kehaja di alihatinya ya Ibrahim. Hei Ibrahim, benarkah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?
3: Ah, siapa bilang?
2: Ada berita yang sampai kepada kami. Ketika kami keluar kau masuk ke tempat kami ibadah. Laku aja dan aku. Daripada urusan jadi panjang, mendingan ngaku aja dah.
3: Kata Nabi Ibrahim, enggak.
2: Bal fa'aluhu kabiruhum hadha. Yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan, berhala yang paling besar ini. Yang paling besar ini.
3: Besarnya nunjuk ke patung, ininya nunjuk ke dirinya.
2: Kabiruhum kepada berhala, hadha kepada dirinya sendiri.
3: Wah, rakyat Nabi Ibrahim, setahu saya enggak semua berhala hancur.
2: Saya dengar yang paling gede enggak apa-apa.
3: Ya.
2: Dan ada kampak di tangannya.
3: Kali yang gede itu iseng.
2: Jadi yang kecil-kecil ini dikampakin semua sama yang gede.
3: Oh, buktinya kampak masih ada di tangannya kok. Tanya aja dia. Kata Namrud, Ibrahim, kamu sudah gila apa?
2: Kenapa? Masa kayak disuruh nyembah berhala, disuruh nanya berhala? Jadi gak bisa jawab ya?
3: Gak bisa jawab.
2: Nah kalau gak bisa jawab, kenapa disembah? Yang gila saya apa sampean?
0: Merasa tidak sanggup menghadapi argumentasi yang diajukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Namrud kalap. Dalam kesalahannya itulah ia menjatuhkan vonis bahwa Nabi Allah Ibrahim dihukum bakar hidup-hidup. Pada hari yang ditentukan, dikumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya, hingga merupakan timbunan besar yang menyerupai sebuah bukit kecil. Apabila segalanya telah siap, kayu bakar itu pun disulut orang, dan api mulai menjilat ke sana kemari, makin lama makin besar, makin lama makin besar, sehingga tentara Namrud bingung. Ini Ibrahim bagaimana ngebakarnya? Kalau kita anterin ke api, kitanya ikut angus, dilemparin gak mungkin sampai. Lalu mereka menemukan akal, dibuat semacam lentingan busur panah. Kalau istilah kita di kampung kayak seleketan gitu. Sehingga Nabi Ibrahim dilemparkan dan tepat jatuh di tengah kobaran api yang menggunung. Namrud tentu saja memandang dengan perasaan puas segenap konco-konco dan antek-antek yang melihat dengan hati yang lega. Dan semuanya merasa hancur sudah biang kerok yang selama ini menjadi racun dan duri dalam kehidupan kita.
3: Tapi rupanya yang mereka mau lain dengan yang Allah mau.
2: Ketika Nabi Allah Ibrahim hampir masuk ke tengah kobaran api yang menggunung itu,
3: datanglah perintah Allah kepada api.
2: Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Api ini tunduk kepada perintah Allah, ia pun dingin. Sehingga Nabi Ibrahim di tengah kobaran api yang menggunung, seujung rambut pun tidak terbakar,
3: malah kedinginan di tengah kobaran api.
2: Lalu api ini dari besar,
3: makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, akhirnya padam.
2: Yang ada tinggal tumpukan arang dan debu.
3: Kata Namrud, mampus loh Ibrahim. Asain, barangkali istilah kita nih makan pencarian lo. Pakai bertingkah mencaci maki Tuhan kami, menghancurkan berhala-berhala. Sekarang rasakan hasil usahamu.
2: Korak-korai pun kedengaran. Begitu lagi korak-korak dari tumpukan abu dan arang itu gerak-gerak.
3: Kerusak.
2: Kok ini ada arang bergerak-gerak? Rupanya dilihat-lihat, makin lama makin nyata, Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan arang dalam keadaan utuh, tidak kurang satu apapun. Sebenarnya andai kata Namrud mau menggunakan akalnya, saat itu dia tentu menemukan satu hal yang luar biasa. Satu kebesaran yang kalau dia mau merenung akan sampai kepada kekuasaan yang serba maha.
3: Tapi karena ketika itu hatinya sudah dipenuhi nafsu, ditutupi oleh kesombongan, dia buta terhadap kenyataan itu.
2: Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya Nabi Allah Ibrahim ini diteror langsung oleh orang tuanya.
3: Kata abahnya,
2: Aradibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, kau benar-benar tidak kenal kepada Tuhan-Tuhan kami berhala-berhala ini? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti, hai Ibrahim, tidak berhenti memperkenalkan Tuhan seru sekalian alam, tidak berhenti mencela dan mencaci, bahkan menghancurkan berhala-berhala kami, la arjumannaka, akan kami rajam kamu.
3: Iya, kalau raja yang ngancam gini,
2: orang tua beliau sendiri ngancam begini.
3: Itulah tantangan dakwah, saudara-saudara.

0: benar menerima pembaruan yang membawa umat kepada masalah-masalah yang memang nyata lebih baiknya. Itulah tantangan di dalam melaksanakan tugas dakwah, dan ini dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim. Ayahnya terakhir memberikan tekanan, kalau kau tetap melaksanakan misimu, tidak engkau mau berhenti dari tugas dakwah ini, awas Ibrahim, la arjumannaka, akan aku rajam, akan kami lontari kau dengan batu, wahjurni malia, pergi kamu dari sini.
1: Ya Allah, diputuskan hubungan.
0: Kalau memang engkau berkeras dengan tugas dakwahmu, persilakan Ibrahim keluar, pergi saja dari sini.
1: Diusir oleh orang tuanya sendiri. Inilah hidayah, saudara-saudara.
0: Oleh sebab itu, tugas utama kita kaum muslimin sebenarnya bukan mengislamkan orang, tapi menyampaikan Islam. Tugas kita ialah menyampaikan Islam, bukan mengislamkan orang. Sebab orang mau Islam atau tidak, itu urusan hidayah dari Allah. Jangankan kita, Nabi Ibrahim
1: tidak sanggup mentauhidkan ayahnya agar.
0: Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan putranya Kan'an. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Paman Nabi, orang tua Nabi, anak Nabi, istri Nabi sekalipun, hidayah tidak diberikan kepada mereka.
1: Mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran.
0: Kalau sudah kenyataan ini yang kita temui,
1: kembalilah kepada konsep Quran.
0: Allahumma inni qad ballaghtu, wahai Allah, seruanmu sudah saya sampaikan, dakwahmu sudah saya canangkan, ajakan kepada tauhid sudah saya sampaikan. Allahumma inni qad ballaghtu, sudah saya sampaikan ya Allah. Perkara mereka tidak mau ikut
1: itu karena semata-mata hidayah berada di tanganmu ya Allah.
0: Kalau kemarin landasan dakwah kita,
1: insya Allah tugas dakwah kita berkelangsungan.
0: Kalau tidak, makan nasi. Kita pikirin,
1: ya orang gua ajak benar-benar enggak mau, ya.
0: Ya, dipikirin.
1: Saya ajak ngaji, malah dicaci maki.
0: Saya ajak yang baik, malah saya dicemoohkan. Kok begini dakwah? Akhirnya dipikirin, sakit, jantungan. Sudah orang gak kena kita ajak beriman, kita sendiri makan ke dalam. Itulah Quran meletakkan konsep di dasar, sampaikan dakwah dengan baik. Bil hikmah wal ma'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ternyata metode sudah baik tapi orang tidak juga mau beriman, tanamkan dalam hati, Allahumma inni qad ballaghtu,
1: ya Allah, tugas saya cuma sekedar menyampaikan.
0: Perkara mereka tidak mau,
1: saya sudah menyampaikan ya Allah, terserah hidayahmu. Kelapangan jiwa akan kita temui di sana.
0: Entah berhadapan dengan penguasa yang punya mental kayak Namrud, bertingkah laku sewenang-wenang, haji mumpung, mentang-mentang kuasa, lalu saenake dhewe. Menghitamkan yang putih, memutihkan yang hitam menurut seleranya saja. Entah berhadapan dengan orang kaya yang punya mental seperti Korun, makin kaya tapi makin bakhil. Atau berhadapan dengan orang-orang tua yang punya tingkah laku seperti Azar.
1: Diperlukan sikap lapang dada untuk menyampaikan risalah Islam ini.
0: Terhadap reaksi keras dari abahnya ini apa? Kata Nabi Ibrahim.
1: Surah Maryam ayat 47 menjelaskan.
0: Salamun alaika, sa'astaghfirulaka rabbi, innahu kanabi afiyya, wa'atajilukum wa ma ta'buduna min dunillah. Kalau memang begitu abah, salamun alaika.
1: Oke abah, selamat jalan.
0: Marilah kita tempuh jalan kita masing-masing. Saya memang anak bapak, tapi tauhid adalah prinsip. Allah Tuhan saya, ini prinsip. Kalau bapak tidak mau mengikuti seru

0: saya, padahal saya sayang kepada bapa, saya cinta kepada bapa. Saya tidak ingin bapa bersekutu dengan setan. Saya tidak ingin bapa menemani setan di dalam neraka. Saya ingin menyelamatkan bapa. Tapi ini rupanya ponis bapa. Hendak merajam saya, mengusir saya dari sini.
1: Oke, bapa.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat jalan.
0: Astagfirullah.
1: Saya akan memohon ampun kepada Allah untuk bapak.
0: Memohon ampun. Jadi walaupun dalam Islam kita berbeda akidah dengan orang tua,
1: tetapi kewajiban untuk berbakti tidak menjadi putus karenanya. Dalam surah Luqman dijelaskan, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah, jangan taati.
0: Tetapi sungguh pun demikian, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau pergauli keduanya di dunia ini secara baik.
1: Toleransi yang besar ditunjukkan oleh Islam.
0: Dan lebih besar lagi dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Sungguh pun bapak sudah mengusir saya, menolak mentah-mentah ajaran tauhid, tetap juga menyembah berhala, tetap juga bersekutu dengan setan.
1: Saya akan memohonkan ampun kepada Allah untuk bapak.
0: Wa atazilukum.
1: Saya akan menjauh.
0: Menjauhkan diri dari apa yang bapak sembah, dari apa yang kaum kita sembah selain daripada Allah. Bapak menyembah berhala, kaum kita ini menyembah berhala. Wa atazilukum. Saya akan menyingkir dari semua itu.
1: Selamat jalan, Abah. Itulah kita goodbye, my dear.
0: Ini jalan yang membedakan saya dengan Abah. Jalan tauhid dan jalan syirik.
1: Di sini kita harus berpisah.
0: Walaupun dengan berat hati,
1: kita berpisah. Jadi, keluarga dan akidah punya garis yang jelas.
0: Umumnya,
1: ya walaupun baik, tapi memang harus ditingkatkan.
0: Umumnya kita ini kan mayoritas merasa sebagai muslim karena keturunan. Kenapa kamu Islam?
1: Bapak saya Islam, nenek saya Islam.
0: Baiklah, itu pun baik. Pada mulanya memang harus begitu. Tapi lambat laun kita tentu harus merasakan bahwa keberadaan kita dalam Islam tidak cukup cuma karena faktor keturunan. Dengan kata lain, kita harus memperbaiki kualitas keislaman kita. Inilah proyek utama kita sekarang, mengislamkan orang Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kaumnya, uzlah, hijrah ke tempat Baitul Maqdis, daerah di Palestina sekarang ini. Sejarah kehidupan Rasul umumnya memiliki kemiripan. Rata-rata ditentang oleh kaumnya sendiri dan sebagian besar lalu hijrah. Itu barangkali memang resiko dari satu perjuangan. Nah, begitu tantangan yang dihadapinya dalam melaksanakan dakwah.
2: Lalu cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim pun luar biasa, pantas kalau beliau itu masuk ulul azmi dan mendapat titel Khalilullah.
0: Nabi Ibrahim titelnya Khalilullah, orang yang mencintai dan dicintai Allah.
2: Khalilullah.
0: Ini terbukti dari cobaan-cobaan yang dihadapinya. Pertama, dari perkawinannya dengan Siti Hajar, dengan Siti Sarah maksud saya, beliau tidak dikaruniai seorang anak pun. Umur sudah lanjut. Padahal anak kita tahu pelanjut sejarah, penyambung cerita si buah hati belahan jantung. Sampai pada satu hari,
1: Hajar Musawara. Kalau bahasa kita, Bang, gimana Hajar? Lama juga kita sudah berumah tangga kan, Pak?
0: Lalu,
1: dan kita sejauh ini belum dikaruniai seorang anakku. Ya sabarlah, pada waktunya tentu akan ada juga.
0: Tapi kapan lagi, Bang? Usia kita sudah cukup lanjut. Maksud kamu bagaimana, Hajar?
1: Begini sajalah, Bang. Bagaimana kalau abang kawin saja lagi? Ya Allah, punya istri macam begini, menyuruh lakinya kawin lagi.
2: Tapi dasar Nabi Allah Ibrahim.
1: Nggak mau ah, saya kan cinta sama Hajar.
3: Iya, soal cinta dia tahu. Dan saya tidak meragukan cinta abang kepada saya.
2: Cuma masalahnya saya nggak bisa memberikan keturunan, Bang. Bukan nggak bisa,
1: belum.
2: Sudahlah, kawin saja lagi, Bang.
1: Nggak mau ah, nggak mau.
2: Istrinya nyuruh kawin, lakinya ogah-ogahan. Sekarang kan enggak, istrinya larang kawin, suaminya malah nyelintir. Sampai ketika di desa kata Ibrahimnya, kalau itu yang Sarah Hajar mau, biarlah, jadilah. Saya mau kawin lagi dengan Sarah, kau yang mencarikan istri untuk saya itu.
1: Oleh Siti Hajar dipilihkan Siti Sarah. Kawinlah Nabi Ibrahim dengan Sarah.
2: Dari Sarah ini beliau dikaruniai seorang putra bernama Ismail alaihi salam. Nah, cobaan datang untuk menguji Khalilullah ini. Hai Ibrahim, kau cinta kepadaku, kata Allah, seolah-olah setelah saya punya anak, masuk rasa cinta anak ke dalam hati. Allah mau buktikan mana cintamu yang lebih besar, kepada anakmu atau kepada aku, kata Allah.
1: Maka turun perintah untuk menyembelih anaknya sendiri.
2: Satu riwayat menceritakan bahwa latar belakang perintah menyembelih anak ini sebenarnya gara-gara Nabi Ibrahim juga ketelepasan ngomong. Beliau pernah menyembelih 300 ekor unta dan 1000 ekor kambing. Dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, dilaksanakan penyembelihan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dekat. Tidak cuma manusia, malaikat kagum, dipuji Nabi Ibrahim.
1: Bukan main Ibrahim, kaya berani. Nah, kalau miskin berani, nekat kali.
2: Ini kaya berani. Menyembelih 300 unta, 1000 kambing, dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Luar biasa Ibrahim. Ketika dipuji orang banyak, itulah beliau timbul sifat manusianya. Apa kata beliau? Ah, saya mah jangankan kambing sama unta, anak juga kalau saya punya disuruh potong, saya potong untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa setelah kasar ngomong begitu?
1: Sebab waktu itu belum punya anak. Ngomongnya enak.
2: Sama juga kita, gue mah kalau punya motor, siapa juga ketemu di jalanan, gue boncengin. Lagi belum punya. Kalau udah punya, lain gayanya. Itu, biasa itu omongan orang belum kaya emang begitu. Saudara-saudara, sehingga omongan yang beliau sudah lupa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ini. Begitulah ketika sudah punya anak Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sedang lucu-lucunya dalam tidurnya mimpi, turun perintah, ya Ibrahim, uffi bi nuzrika. Hai Ibrahim, bayar nazarmu.
1: Nazar?
2: Iya.
1: Apa nazar?
2: Dulu pernah ngomong apa, ingat gak? Jangankan cuma kambing, unta, anak pun kalau punya disuruh potong, saya potong.
1: Dianggap nazar.
2: Bayar nazarmu, potong anakmu.
1: Dipikirin siangnya, semalam itu benar-benar perintah Allah atau cuma mimpi?
2: Kalau mimpi kok jelas amat. Kalau perintah Allah kok kelewatan amat. Pakai anak disuruh kosong, emang gak ada yang lain apa? 3 malam berturut-turut mimpi sampai beliau yakin ini memang benar perintah Allah.
1: Dan dilaksanakan.
2: Dengan berat hati. Pagi-paginya bilang kepada Cici Sarah, Sarah, Ismail mandikan, berikan pakaian yang baik, saya mau bawa pergi dia. Kemana bang? Pokoknya mau dia bawa.
1: Berangkatlah anak beranak ini. menuju salah satu bukit di daerah Mina.
0: Ketika duanya sudah mau berangkat, iblis sibuk bukan main.
1: Ini cobaan loh. Orang kalau mau ibadah, Pak, iblis paling gatal.
0: Segala macam cara mereka lakukan agar orang jangan ibadah. Ini Ibrahim mau membuktikan cintanya kepada Allah.
1: Ya Allah, lihatlah.
0: Walaupun saya sudah punya anak, cinta saya kepadamu lebih besar, ya Allah. Walaupun perintah ini menyembelih ya, anak sendiri, saya potong.
1: Karena melaksanakan perintahnya, iblis ribut. Mula-mula dia bisikin Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kau lihat anakmu di belakang itu, kecil, lucu-lucunya, masa anak begitu mau dipotong? Tega kamu Ibrahim. Ini perintah Allah, gak ada urusan sama ini.
4: Sampai kata iblis, waduh mantap juga.
1: Kalau suaminya gagal, istrinya kali. Biasanya perempuan perasaannya lebih tinggi daripada pikirannya. Ini sisi Sarah barangkali. Kalau sisi Hajar barangkali. Kalau saya perdayai bisa terpedaya.
0: Hajar?
1: Ya.
0: Kamu tahu anakmu Ismail mau dibawa ke mana?
1: Saya tidak tahu.
0: Mau dipotong? Suamimu Ibrahim
1: mau dipotong.
0: Dipotong?
1: Kok bisa begitu?
0: Iya, katanya ini perintah Allah.
1: Iblis?
0: Kalau memang ini perintah Allah, jangankan cuma anak saya Ismail, saya juga ibunya mau ikut dipotong.
1: Wah, katanya iblis ini gilaan lagi dari laki. Saya kira karena perempuan bisa barangkali dilemahkan semangatnya, ya saya tidak. Ah, Ismail nih masih kecil kali ini, gampang dikelecehin. Ismail, kau mau dipotong oleh ayahmu?
4: Dipotong?
1: Dipotong? Kok bisa begitu?
0: Katanya perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, saya siap.
1: Iblis mau ngomong lagi, Nabi Ibrahim Ismail ngambil batu disambitin iblis.
0: Izhab ila lain, pergi, laknat terkutuk kamu.
1: Yang disinnya itu sampai sekarang jadi ikutan dalam salah satu pelaksanaan ibadah haji yang disebut jumrah melontar. Itu simbol permusuhan abadi antara manusia dengan iblis.
0: Jadi kalau ada orang mau berbuat baik, iblis itu datang dari tiga penjuru. Dari bapak, dari anak, dari istri. Kadang-kadang bapaknya tidak kena, istrinya dibujukin.
1: Laki lu sok loyar menyumbang masjid.
0: Jangan kasih, duit simpan aja baik-baik. Istri gak kena, anak. Segala macam cara iblis berusaha. Baru sampai di bukit yang dituju, Nabi Ibrahim buka kartu. Ismail, Abah diperintah Allah menyembelih lehermu. Bagaimana, kerjakan apa jangan? Kalau memang itu perintah Allah, kerjakan Abah. Insya Allah Abah akan menemukan saya termasuk orang sabar.
1: Ini jawaban anak soleh. Coba kalau jawaban anak pintar enggak soleh. Bukan begitu.
0: Ismail, saya disuruh motong lehermu. Bagaimana?
1: Kenapa saya, Pak? Bapak aja yang Tuhan. Pintar. Pintar, tapi enggak soleh. Ya begitu itu. Minteri jadinya.
0: Saudara-saudara, sampai Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kambing kibas. Cobaan terhadap kecintaannya kepada Allah. Kau cinta aku,
1: itu benar.
0: Tapi setelah kau punya anak, rasa cinta anak masuk ke dalam hatimu. Mana lebih besar, cintamu kepada anakmu
1: atau cintamu kepada aku, kata Allah. Terbukti cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada anaknya. Bukankah nilai cinta itu baru terasa nyata kalau sudah lewat cobaan, lewat pembuktian? Sehingga dengan demikian kata orang, biasanya cinta itu menuntut pengorbanan. Berani bercinta, berani berkorban. Jangan takut berkorban, gak usah cinta-cintaan.
0: Saudara-saudara, sebab kalau orang sudah berbuat untuk sesuatu yang dicintainya, sangat boleh jadi si lemah akan jadi kuat, yang jauh jadi terasa dekat, yang takut jadi berani kalau orang sudah melakukan sesuatu untuk yang dicintainya.
2: Seorang bapak karena cintanya kepada anaknya, dia rela pergi pagi pulang sore keras keringat banting tulang supaya hari depan anaknya lebih baik daripada dia. Seorang suami yang cinta kepada istrinya tidak soal dia kepanasan dan kehujanan, mencari yang sulit-sulit yang diinginkan oleh istrinya.
1: Wes, contoh paling dekatnya kalau istrinya sedang mengidam,
2: dia tengah malam buta minta mangga dan gak mesti mangga, rusak-rusak suaminya cari mangga.
1: Cinta memang membuat yang jauh jadi terasa dekat.
2: Lalu cobaan lain ketika turun perintah melaksanakan khitan. Umur beliau menurut riwayat Abi Daud sudah umur 80 tahun. Di zaman belum ada pisau cukur, silet, gunting, kulit sudah alok. Tapi ini perintah Allah, laksanakan, resiko belakangan. Nabi Ibrahim pandai memilah mana kepentingan pribadi, mana perintah Allah. Nah, perkara beliau nanti pindah ke Mekah, membangun Ka'bah sampai kepada hari tuanya, ini berkaitan dengan Nabi Allah Ismail, dan akan kita bicarakan pada pertemuan di mana kita nantinya akan membicarakan riwayat Nabi Ismail alaihi salam. Untuk riwayat Nabi Ibrahim, walaupun serba singkat, hingga ini sajalah dahulu, dan mudah-mudahan menjadi tamsil, ibarat, dan contoh yang bisa kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebun.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe lara ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik kanggo ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman no. Ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02. Kelurahan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hadiah.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo hai, selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyongi Wong Tegal Kota Oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 6 Juli 2026. Ya, monggo silakan buat Balani Setara yang mau gabung bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: ternyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsun

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat 11 Selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
6: Music.

0: ya para mon koyang dangdut ya. Iya, dilanjut lagi sampai di 10 pagi ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Happy Asmara ya, terpukau sudah digoyang ya. Ya buat Balanestara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glukoma ya, mata katarak, mata minus, mata silinder, terus mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini Vimatanya di ya, Vitamanya diminum ya, sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul ya. Jadi sehari 6 kapsul ya. Iya, 2 kapsul diminum pagi, 2 kapsul diminum siang, 2 kapsul diminum sore ya. Ini bisa sore, bisa juga malam sih ya. Iya, silakan ya, terserah panjenengan gitu ya. Pokoknya 2 kapsul pagi, 2 kapsul siang, 2 kapsul sore atau malam ya. Terus Vimatanya ditetes ya, Balanestara ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanestara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
1: Hola.
0: Hola, halo. Halo, halo pagi Kang Dol.
1: Nje. Dangdute. Saporete.
0: Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kang Dol Dol Dol.
1: Piye kabar?
0: Alhamdulillah kabare baik Kang Doli. Ya. Dor.
1: Siapa gue Miki?
0: Dor, ya. Dah Kang Doli saya kudu tembak ya.
1: Apa?
0: Iya, aku dulu sakit kan dulu musuh tembakan. Dor.
1: Dor, dor.
0: Mama Nesa, cek Mama Nesa, Manes. Ya, aku dulu tembak terus sakit Manes. Kang Doli, aku dulu tembak, maning-maning lamun tembak, maning-maning lamun tembak. Iya. Iso sok akali kayak aku nggak liane melas ya. Iya. Yang nggak liane, melas, nggak liane daripada sampean melebu kakek ngelamun, mending nggak liane. Oh. Mbak Nia bebas ngadang-ngadang ya Mbak Nia. Wong ireng, selamat pagi Wong ireng. Iya, Mama Nadia. Selamat pagi Kang Doli. Mboyo ngalah nggo Mama Nadia ngono men sekali-kali online ngonong lo ya. Iya. Jasa kerajum pagi jasa kerajum. Dong sih online Mama Nadia, tak kayane guyu tok wis. Ya Kang Miss Begito pagi Kang Miss Begito. Iya, Ibu Ibu Roni Bapak Sikin. Bagus dewek pagi
1: bagus dewek.
0: Pagi. Cih.
1: Amat ganteng pagi.
0: Yo.
1: Peter.
0: Nah, jasa kerajum be wis pengen nampani nemen ya sak ya. Yo iki sing kerembut. Iya, jasa wis sing kerembut nemen. Sing kerembut. Yes, pengen online nemen ka.
1: Mama Ari, Bapaknya Ari.
0: Yo.

0: Guyur manis. Ya wae nek durung tani. Ya.
1: Heeh.
0: Bu Khadijah salam dua kapsul. Iya.
1: Urine Pak Yono. Santo yang tahu.
0: Iya.
1: Gambreng-gambreng Pak Kimbe. Martin apa kan api juga.
0: Iya, ya. Mikir lagu apa ya, Kang?
1: Bojo biduan.
0: Bojo biduan ya.
1: Heeh. Wei kepacu sana patu.
0: Iya.
1: Lawan Arobi, Pangarang Anyar.
0: Iya.
1: Dewi Kunti.
0: Oke. Okay.

0: Bapak Warno.
1: Sehat.
0: Masih lemu Pak Warno.
1: Iya mes yo.
0: Masih kurung lahir.
1: Iya, durung lahir.
0: Iya.
1: Meteng orang lahir-lahir kayak papane ya.
0: Heeh. Iya. Mandole mana sama mandela sama mari.
1: Iya. Terus.
0: Bapak sih. Mintel-mintel pakai ya.
1: Mane. Wes sapa maning Kang?
0: Bandung.
1: Wes. Wes mau kabeh bae ya Kang?
0: Iya sudah kabeh bae.
1: Iya sudah kabeh bae wis Kang sampean. Iya.
0: Mau mlebu ya.
1: Iya. Sami-sami Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jo. Terima kasih Kang Doli si Cimani yuk. 6145477. Halo pagi Balane Stara Paramon. Halo.
2: Sudah sapa rek Mbak?
1: Nemen.
2: Tekan dulu sarapan durung sih Mbak.
1: Durung, cuma nggak sarapan betangi.
2: Lah sampean sih sarapan durung?
1: Durung.
2: Tapi pada apa ya?
1: Sampai tangi ngonong.
2: Iya. Aduh. Ini udah pada sarapan sih.
1: Iya
2: sarapan. Wah, manet begar mania apa udah pada sarapan.
1: Iya, manet tuh sarapan ya manet.
2: Durung, orang Bania.
1: Iya, wis ya manet.
2: Durung ah.
1: Weh.
2: Mang ini mama manet. Soalnya nubek langsung. Wah, ape.
1: Wisak. Cari mama Nadia. Sampun.
2: Bereng lah.
1: Sampun sarapan, sak. Oke, kayak ngandel, kayak tebakannya bener, sampun sak.
2: Orang ngandel,
1: nyata orang ngandel, sarapan. Lah kan nyata ngomong beli sampun sak. Iya kok ya.
2: Ya, sok tau bisa bodoni.
1: Iya bodoni sak, ya mbok kate sih sak racun. Pimen.
2: Oh, orang. Tengok. Mama Nesa.
1: Jee.
2: Aku ini Mama Wiwin.
1: Jee.
2: Oh, Kang Parjo, Mama Lani, Mama Alisa.
1: Iya.
2: Terus gue, wong kemari lemu.
1: Siapa?
2: Wong lu lemu.
1: Wak lemu.
2: Itu der, jadi ibu sekarang Batam Sari ya.
1: Iya, ibu der.
2: Para siapa sih?
1: Wingi Budaroja karo sapa sih nyong ora
2: ngono karo kenalan Mbak.
1: Wingi nyong roe Budaroja.
2: Iya sing ana dewe-dewe nang melambene ya.
1: Adher kan lambe.
2: Ano.
1: Adher ningane lambe punya ora delok ora nyawa.
2: Ano nang ngirane cungur.
1: Ya adher lambe arane ya.
2: Iya
1: ora.
2: Adher lambe ne.
1: Ya ora mulai nang lambe nang nyong perasaan Budaroja ora lambe wis ngarep awakmu. Ana cuma orang lambe.
2: Sakrajo.
1: Ya, aduh, lambe karo cungur kan ada aduh pimen sakrajo. Mbak Nia ke ngopi sak ngopi ih katona Mbak Nia rambutnya pirang sak.
2: Kawan, ben ngerti.
1: Ngerti sih.
2: Ngerti. Bakal rambut pirang sih ya.
1: Ya nyong ngerti awit min. Cuma ya rene men obati rambut pirang kok Mbak Nia. Oh, ae konangan. Konangan. Mama Nadia di dua. Mama Nadia di dua. Orang di dua kan tapi di tiga kan, empat kan, lima kan, enam. Ayo kok.
2: Mbak
1: Febi Belpas. Iya kali-kali sampean bae wong pirang kan akeh. Sampean bae ngaku ya urung dinungi swale. Iya. Ya Mbak Epa Karanganyar.
2: Mbak Epa Karanganyar.
1: Jane seneng duk padu penyiar karo Jasek Rajun. Waduh. Kang Mis Begito. Mama Hilma nyong urung sarapan sak lagi gosok sak.
2: Weh.
1: Ya ada pengumuman Bu Santo yang tahu sehat sak.
2: Bu Santo yang tahu sehat Bu.
1: Ya, Wartim ya Allah.
2: Wartim. Ya.
1: Casak waras senpan online obatnya dinung disit ya sak.
2: Wis diwi kopeng banyak
1: sik. Jasaknya nyawang Kang Luhi Gonggo. Cita gue pancen. Bisa titik nemen ya. Iya.
2: Iya Iya,
1: Mama Nadia, orang ngandel kayung pan maringi ponggol. Weka.
2: Coba tak paringi, Kak.
1: Ya, Ibu Roni, Bapak Asikin, sehat Ibu nyuwun. Oh, nyuwun lagu jem. Bu Hadijah, salam dua kapsul.
2: Yo. Mama Hasna.
1: Mama Hasna jadi ngonong kue, bujangnya siapa ya Mbak sing mlebu, bujangnya pesek apa bujangnya bujang aja.
2: Ya dan yang mau bujang yang mau mesti bujang bujang.
1: Aduh.
2: Mang Aryo. Mami Mira semua jalan Mami.
1: Ya sehat selalu Bu Mira.
2: Mami Tika Leoni.
1: Ya Mami Tika Leoni. Ya pesek.
2: Pesek
1: ake Mama Hasna.
2: Sing robek. Rambut pirang kan jarang kok.
1: Oh. Rambut pirang akeh, jangan salah Kiki MP Pak, Kiki MP.
2: Ya Kiki MP atun dewang.
1: Iya.
2: Madu Milela.
1: Nggih.
2: Wis kok mira piwa Pak de gondrong. Yo, wis apa ya?
1: Wis apa?
2: Iya.
1: Para
2: Mas Awang, Ali Mbak ini.
1: Iya.
2: Mbak Leha Beduk.
1: Mbak Leha Beduk.
2: Mbak Leha Sokopolang.
1: Nci. Mama Wus.
2: Ya. Kang Kofitin.
1: Nci.
2: Mama Aye. Mbak Satu.
1: Yo.
2: Amrol.
1: Iya.
2: Piol.
1: Pagi Piol. Piol.
2: Piol.
1: Piol.
2: Lalalalalala. Mama Ari Sirampok.
1: Yo.
2: Mbak Ben Sirampok Gunung. Kang Parto Mama La.
1: Ya Cak Lala. Tarolas gelundungna
2: nang
1: Ume Mbak Siti Soimah ya.
2: Siti Soimah.
1: Iya.
2: Tumbandeng
1: Tonggara. Iya wato karo yeah. Ma.
2: Mama Isma.
1: Mak.
2: Oh wato.
1: Iya. Iya.
2: Ya Mama Yunita.
1: Iya.
2: Terus panengo Mama Alisa Kang Agus.
1: Iya. Cari ni wato, mama, mai, kau yang kau pada mampir nangnya ngapa orang? Ayah kowe.
2: Pan mampir, uprek.
1: Mampir, ya, ini mulai tak.
2: Nang SD, mbak, nang SD nak kangulung ngidul.
1: Anjong wis tahu mono ni mai kak.
2: Oh, ya wis pasti yang tujuh nol mbak.
1: Iya kek, ya mungkin cari ni wis meronyon tu tukan nami kenyot itu.
2: Tapi kan baru ganget cok.
1: Nang arpe cili persis kak.
2: Oh, ya wis lah.
1: Iya kowe, cari mai. Eh, papa ada mampir apa orang? Coba pasak mampir, sak.
2: Ya mampir.
1: Eh mampir
2: ngombe.
1: Mampir ya gue.
2: Ya. Ya. Tengah sini.
1: Mama Hilman, Bapaknya Rohim aja kelalen. Wah.
2: Bapaknya Rohim.
1: Iya.
2: Lagi ngoseh.
1: Lagi ngoseh. Ngoseh apa? Ya. Ngoseh apa?
2: Ngoseh kedele.
1: Oh, ngoseh kedele. Mama Hasna. Iya, Mbak. Bener, Mbak. Sing ora tau glundung-glundung lah ya termasuk Mama Hasna glundungna kok glundungna menan.
2: Ora tau ora tau Mama Hasna kok glundung.
1: Heeh. Tapi kan aku kangen, Sak.
2: Hah?
1: Tapi kan aku kangen.
2: Tapi ini kangen orang dulu sih keprima.
1: Oh ya gue ya.
2: Iyalah.
1: Iya,
2: jasa. Kangen serbu-serbu kangen orang tau glundung kangen beda boy kok.
1: Pasti secara tidak langsung Jasa Rajum ke mengakui bahwa Jasa Rajum juga punya rasa kangen ya ke Mama Hasna ya.
2: Ya wong urip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ngurip ya, nek ora iso ng